Teman berdua, tau gak sih kalau hari ini 1 September teman berdua itu diperingatin sebagai Hari Polisi Wanita atau Polwan di Indonesia teman berdua. Peringatan ini tuh berkaitan banget sama sejarah lahirnya Polwan di Indonesia yang dulu tuh bermula di Bukit Tinggi, Sumatera Barat teman berdua. Jadi dulu di tanggal 1 September tahun 48, 6 perempuan dapat kesempatan untuk mengikuti pendidikan kepolisian di Sekolah Polisi Negara atau SPN Bukit Tinggi. Mereka jadi bagian penting dalam sejarah kehadiran perempuan di institusi kepolisian Indonesia, teman berdua. Dan kehadiran mereka memang pada waktu itu tidak terlepas dari kebutuhan polisi di waktu itu, di masa itu, teman berdua. Karena masa itu polisi mengalami kesulitan ketika harus melakukan pemeriksaan terhadap perempuan, khususnya para pengungsi perempuan. Dan kondisi tersebut mendorong kemudian dibukanya kesempatan bagi perempuan untuk mengikuti pendidikan kepolisian. Dan pendidikan keenam calon polwan tersebut dulu sayang tuh sempat terhenti akibat agresi militer Belanda II, dan mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan di SPN ya, Sekolah Polisi Negara di Sukabumi, dan menyelesaikannya itu di tahun 51 teman berdua. Dan sejak saat itu keberadaan polwan terus berkembang, tugas yang dijalankan juga semakin luas. Gak cuman berkaitan dengan perkara perempuan dan juga anak, tapi juga semakin hari makin sekarang gitu kan ya, ini sudah mencakup berbagai bidang-bidang kepolisian teman berdua. So, di tahun 2026, tanggal 1 September 2026 juga teman berdua menjadi momentum untuk kembali mengenang sejarah perjuangan para perintis polwan sekaligus para perempuan dalam menjaga keamanan dan pastinya bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat teman berdua.

Saat berbelanja produk di supermarket, kita bisa mengetahui informasi tentang barang yang dijual dengan cara memindai barcode yang ada di kemasan barang tersebut di barcode scanner. Barcode adalah suatu kumpulan data optik yang dibaca mesin, mengumpulkan data

dalam lebar garis dan spasi garis paralel. Kata barcode punya padanan kata dalam bahasa Indonesia, yaitu kode batang. Jadi teman Pro2, kita bisa mulai mengganti penyebutan kata barcode dengan kata kode batang.

Buat omong berdua yang pagi hari ini lagi perjalanan, aku mau update dulu informasi cuaca di Jogja hari ini dari BMKG, omong berdua ya. Cuman kalau melihat cuaca di pagi hari ini sudah sebersinar ini matahari, omong berdua udah cerah banget sampai silau aku ngelihat keluar, omong berdua. Kayaknya sih harus siap-siap buat kamu yang mau beraktivitas sampai siang, karena feeling aku mataharinya bisa mulai kerasa lebih panas kalau nanti agak siangan sedikit, teman berdua ya. Karena pagi banget ini udah cerah gitu kan ya. Jadi buat kamu yang mau beraktivitas di luar ruangan sampai nanti siang, jangan lupa pakai sunscreen, pakai jaket, bawa air minum pastinya, dan kalau naik motor tetap hati-hati di jalan, jangan kemerungsung karena takut panas, teman berdua ya. Makanya harus pakai sunscreen dan juga pakai jaket supaya nggak terlalu panas, teman berdua. Tapi nanti kita akan update dulu kira-kira informasi perakiran cuaca dari BMKG di DIY sama di YIA akan seperti

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aduh.
3: Kamu kenapa, Dek?
2: Ini, Kak. Aduh, kakiku kram. Abis ketemu dosen di lantai 3.
3: Ya, kenapa kamu gak naik lift aja, Dek?
2: Ya kan mati, Kak. Kena efisiensi. Aduh.
3: Lagian kamu tuh ya, Dek. Umur aja yang muda, tapi fisik kamu renta nih.
2: Aduh, ya maklumlah, Kak. Aku kan kaum pemuda jompo. Tapi kakak kok aku lihat jarang ngeluh sakit sih. Fit terus aja gitu kayaknya.
3: Makanya olahraga dong, Dek. Kamu itu seringin aktivitas fisik, terus kurangin begadang. Invest itu kan gak cuma emas sama saham, Dek. Kesehatan juga investasi kan.

0: Tamu berdua sudah jam 7:30 pagi, saat ini kan update perakiran cuaca di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Edisi Selasa 1 September 2026, info selengkapnya disampaikan perakirawan Slamet.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Selasa 1 September 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan sebagai berikut. Pada pagi hari, kondisi cuaca diprediksi cerah hingga berawan. Pada siang hingga sore hari diprediksi berawan. Malam hari diprediksi berawan dan pada dini hari nanti diprediksi cerah hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara 55 hingga 95%, dan angin dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter yang mana masuk kategori tinggi. Peringatan dini untuk hari ini yakni waspada gelombang tinggi di perairan daerah istimewa Yogyakarta. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Slamet, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Selanjutnya informasi perakiran cuaca di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport bersama perakirawan Handy.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang akan beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kita sampaikan info perakiraan cuaca area bandara. Dari kami BMKG Stasiun Metro Yogyakarta International Airport yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Untuk hari ini 1 September 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07 waktu Indonesia Barat. Perakiran cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah berawan dengan jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Demikian perakiran cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Hendy Andrianto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Demikian prakiraan cuaca Selasa 1 September 2026. Terima kasih prakirawan Slamet untuk prakiraan cuaca di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Terima kasih juga prakirawan Handy untuk prakiraan cuaca di Bandara Yogyakarta International Airport, Tumang Pradua. Ternyata di kota cuacanya terpantau dari pagi sampai nanti malam terpantau cerah hingga berawan, Tumang Pradua. Betul kan tebakan aku kalau di hari ini tuh cerah dan berawan, teman berdua ya. Nanti buat kamu yang lagi perjalanan ya, semoga kamu gak lupa untuk bawa jaket, pakai sunscreen dan juga bawa air minum, dan tidak terlalu terburu-buru supaya kalaupun naik motor tetap hati-hati di jalan, teman berdua. Pasti ini kan masih nemenin kamu nih di pada slot lagi, teman berdua, sampai nanti jam 10. Buat kamu yang mau request lagu juga masih boleh banget, kamu bisa WhatsApp aja ke Dike di 0811 251 125 ya.
1: Sekian info cuaca hari ini.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Berjajar dengan bunga-bunga simbol negara lainnya, bunga melati yang sering dijadikan dalam bahan pembuatan teh ini merupakan bunga nasional bangsa. Ditetapkan setelah adanya keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993. Setelah itu, bunga melati disebut sebagai puspa bangsa. Di Indonesia ada 3 bunga nasional bangsa, yaitu bunga anggrek sebagai puspa pesona, bunga bangkai sebagai puspa langka, dan tentunya bunga melati sebagai puspa bangsa. Selain menjadi puspa bangsa, bunga melati punya berbagai khasiat, di samping sebagai campuran teh. Bagian tanaman bunga melati untuk mengurangi sesak napas, mengurangi demam, dan mengurangi rasa stres.
2: Ini Indonesia.

gelar tur konser bertajuk NTRL X SLR Tour Bapak Anak Taman Pradua yang ini akan menyambangi 6 kota di Indonesia. Turnya nanti dimulai dari Jogja tanggal 19 September 2026 mendatang. Taman Pradua dengan menggandeng band SLR serta sederet musisi pendukung-pendukung lainnya Taman Pradua. Dan pastinya selain menyuguhkan penampilan musik, tour ini juga mengusung misi sosial Taman Pradua untuk membantu kesejahteraan para guru honorer. Jarang banget ada yang menyorot guru honorer menurut aku untuk acara-acara seperti ini. Taman Pradua kayaknya juga baru kali ini aku dengar ada grup musik yang mengusung misi sosial untuk membantu kesejahteraan para guru honorer Taman Pradua. Nanti ini seluruh hasil lelang merchandise yang digelar sepanjang rangkaian tour akan dialokasikan secara langsung kepada guru-guru honorer di setiap kota yang mereka singgahi Taman Pradua. Cuman ini aku belum tahu 6 kota yang dimaksud ini adalah kotanya ada di mana aja Taman Pradua. Kalau tanggal 16 Septembernya itu sih ada di Jogja ya, cuma 5 kota lainnya aku belum tahu. Coba nanti abis ini aku akan cari tahu dulu, abis itu kasih tahu ke Taman Pradua kira-kira 6 kotanya itu ada di mana. Tapi kalau di Jogja itu dari 19 September 2026 berdatang Taman Pradua. Jadi buat kamu juga yang pengen membantu kesejahteraan para guru honorer Taman Pradua, nanti bisa beli merchandise-nya nih Taman Pradua ya. Nanti kalau di Jogja ini ada di Stadion Mandala Krida tanggal 16 September 2026 ya. Nanti hasil lelang merchandise-nya bakal dialokasikan secara langsung kepada guru-guru honorer di setiap kota yang mereka singgahin Taman Pradua.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

kamu sang dewi? Jamu Pink Venom? Jamu isi on me sama jamu lain?

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Kamu berada dua waktunya jamu, jamnya lagu kamu. Kamu bisa menentukan tiga lagu apa yang pengen kamu dengar pagi hari ini dari playlist yang udah aku bikin teman berada dua. Udah aku share di WhatsApp grupnya berada dua Jogja. Buat kamu yang belum masuk, kamu bisa WhatsApp kanikan untuk minta dimasukkan supaya nggak ketinggalan requestannya di berada dua Jogja. Ya sekalian aku bacain teman berada dua. Jadi buat kamu yang lagi dengerin Iken, ya kamu langsung buka room chatnya berada dua Jogja. Terus nanti ketik aja kira-kira pengen denger lagu yang mana ya. Ada lagunya Taylor Swift The Fate of Opalia, Dewa 19 featuring Virza lagu cinta. Olivia Rodrigo Drop Dead, Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu, sama Nadine Amizah Reservasi Untuk Dua, Taman Pra Dua. Sekali lagi aku bacain, kamu bisa request lagunya Taylor Swift The Fate of Opalia, Dewa 19 featuring Virza lagu cinta, Olivia Rodrigo Drop Dead, Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu, sama Nadine Amizah Reservasi Untuk Dua, Taman Pra Dua. Langsungan aja buat teman Pro 2 yang pengen dengerin lagu favorit kamu di Pro 2 Jogja pagi hari ini di segmen jamu jamnya lagu kamu. Sudah aku siapkan 5 lagu teman Pro 2. Kamu kasih tahu ke Niken 3 lagu apa yang pengen kamu denger pagi hari ini. WhatsApp-nya masih sama di 0811251125 ya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah, macet. Wis, ngiri wae yo. Iki Becky bolang gak toh?
3: Hah?
2: Becky bolang. Belok kiri oleh langsung toh.
3: Aku mereka toh. Kuwi lho no tulisane belok kiri ikuti lampu api.
2: Ah, wis toh, ndak ada polisi kok iki lho ndelok rano polisi. Wis trabas wae yo.
3: Sabar toh, jo ngebut.
2: Wis, santai-santai. Pegangan.
3: Jo ngebut.
4: Ada nggak ada polisi, yuk tetap taat aturan lalu lintas, utamakan keselamatan.

Produa waktu jamu, jamnya lagu kamu. Kamu bisa menentukan 3 lagu apa yang pengen kamu dengar pagi hari ini dari playlist yang udah aku bikin, teman Produa. Yang join sudah ada Katri di Playen, ada Lavernia sama Karini di Pakem. Buat kamu juga yang mau join ya di segmen jamu, jamnya lagu kamu, boleh nih teman Produa bantuin Katri, Lavernia sama Karini untuk menentukan lagu paling banyak yang nanti aku puterin teman berdua. Jadi kamu bisa WhatsApp ke Niken, kira-kira pengen denger lagu apa dari playlist yang udah aku bikin. Catat playlistnya teman berdua, habis itu langsung WhatsApp ke Niken di 0811-251-1025 ya. Ada lagunya Taylor Swift, The Fate of Opelia, Dewa 19 featuring Firza, lagu Cinta, Olivia Rodrigo, Drop Dead, Ivan Seventy, Jangan Paksa Rindu, sama lagunya Nadine Amiza, Reservasi Untuk Dua, Taman Pradua. Sekali lagi aku bacain, ada lagunya Taylor Swift, The Fate of Opelia, Dewa 19 featuring Firza, lagu Cinta, Olivia Rodrigo, Drop Dead, Ivan Seventy, Jangan Paksa Rindu, sama lagunya Nadine Amiza, Reservasi Untuk Dua, Taman Pradua. Langsungan aja kasih tahu ke Niken, kira-kira pengen denger lagu yang mana teman berdua. Nanti lagu paling banyak yang bakal aku puterin teman berdua ya. Jadi kamu bisa membantu Katri, Lavernia sama Karini untuk menentukan kira-kira lagu terbanyak apa yang nanti bakal aku puterin teman berdua. Nanti aku puterin di jam 8 lebih 45 menit ya. Kamu bisa WhatsApp ke Niken di 0811-251-1025.

Yes, itu dia Jawara kita minggu ini teman Pro 2. Dan kalau kamu penasaran ada lagu siapa aja yang ada di Chart Pro 2 Hitlist, jangan lupa dengerin Chart Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.

Atau mau berdua, pastinya diantara kita udah jarang banget atau mungkin gak pernah ya nulis surat teman berdua. Tapi di hari ini 1 September 2026 diperingatin sebagai World Letter Writing Day atau Hari Menulis Surat Sedunia teman berdua. Peringatan ini jadi momentum untuk menghidupkan kembali kebiasaan nulis surat secara manual teman berdua di tengah kita menggunakan WhatsApp, LINE, terus media sosial, ya, direct message, DM, dan sebagainya teman berdua, dan surat elektronik lain yang semakin mendominasi komunikasi. Nulis surat dengan tangan ini jadi tradisi yang sudah jarang dilakukan atau mungkin kayaknya udah gak pernah lagi teman berdua ya. Aku sih juga udah gak pernah lagi karena bingung mau kirim ke siapa juga teman berdua. Ini tuh World Letter Writing Day didirikan sama Richard Simskin. Ini adalah penulis, seniman, dan fotografer asal Australia, teman berdua. Dan peringatan tersebut di pertama kali diluncurkan itu di tanggal 1 September 2014 di Sydney, Australia, teman berdua. Gagasan itu muncul dari pengalaman Simskin yang punya kebiasaan nulis surat kepada sejumlah tokoh yang dianggapnya sebagai legenda Australia. Dan ketika beberapa suratnya mendapatkan balasan, dia semakin menyadari nilai personal dari komunikasi melalui surat teman berdua. Karena itu, Hari Nulis Surat Sedunia gak cuma sekedar mengajak masyarakat untuk kembali menggunakan kertas dan juga pena, tapi peringatan ini juga menjadi kesempatan untuk menyampaikan pesan secara personal kepada orang-orang terdekat teman berdua. Jadi masyarakat, kita bisa memperingati dengan cara sederhana, misalnya kayak nulis surat untuk orang tua, sahabat, pasangan, guru, atau orang-orang yang punya arti penting di dalam kehidupan kamu teman berdua. So, mulai sekarang mungkin kayaknya yang bisa dilakuin adalah nulis surat, mungkin bisa untuk pasangan, teman, atau orang tua kita teman berdua ya. Tapi kalau untuk orang-orang lain kira-kira apakah masih bisa untuk kita nulis surat teman berdua?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli

Kamu berada di World ini kan mainkan 3 lagu di segmen jamu, jamnya lagu kamu. Aku mainkan lagu-lagu yang paling banyak di request aja, Tamam berada 2. Tadi sudah bergabung ada Karini di Pakem yang pengen diputar lagunya Taylor Swift The Fate of Opelia, Olivia Rodrigo Drop Dead sama Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Ada Lavernia juga yang tadi pengen diputar lagunya Taylor Swift juga, Dewa 19, kemudian Olivia Rodrigo. Dari Katri di Playen juga pengen diputar lagunya Dewa 19, Olivia Rodrigo sama Ivan Seventeen. Terakhir ada Tamtam Teman Berada 2 yang pengen diputar lagunya Dewa 19, Olivia sama Taylor Swift Teman Berada 2. So, 3 lagu yang paling banyak di request aja yang aku puterin Teman Berada 2. Sudah ku rekap kira-kira 3 lagu apa yang paling banyak di request. Ada Taylor Swift The Fate of Opelia, kemudian ada Dewa 19 featuring Firza lagu Cinta, terakhir ada Olivia Rodrigo Drop Dead Teman Berada 2. 3 lagu juga sudah aku siapkan, mari kita putarkan. Kita mulai dari lagu pertama, lagunya Taylor Swift The Fate of Opelia.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai evali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik. Tapi penyakitnya tetap klasik.

Kamu berani buat sudah aku putarkan 3 lagu di segmen jamu. Jamnya lagu kamu di pagi hari ini, teman berani. Habis ini aku mengajarin kamu untuk masuk ke segmen baca balas Asta Cita. Nanti di pagi hari ini aku akan ngobrol-ngobrol ya, terkait dengan moderasi beragama dengan Bapak Muhammad Mahlani SAG MPD teman berani sebagai penyuluh agama ahli Madya Kota Yogyakarta. Nanti kita akan ngobrolin soal anti kekerasan dalam pergaulan, teman berani. Buat kamu juga yang nanti mau join untuk tanya-tanya ya terkait tema kita pagi hari ini, anti kekerasan dalam pergaulan, nanti kita akan ngobrol dengan Pak Mahlani. Boleh banget, nanti kamu bisa WhatsApp aja ke Nika di 0811 251 1025 ya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, tahu gak sih? Tadi aku beli gorengan di Bu Adit. Kayaknya kembaliannya kelebihan deh.
3: Serius? Ya bagus dong, rezeki anak tongkrongan.
2: Eh, bukan gitu. Itu bukan hak aku.
3: Alah, cuma 1000-2000 aja.

Selamat pagi teman berdua, kembali lagi barengan sama Niken di segmen Baca Bahas Asta Cita. Pagi hari ini kita akan membahas tema tentang anti kekerasan dalam pergaulan bersama narasumber kita yang sudah join ya teman berdua, maksudnya via telepon ya. Ada Bapak Muhammad Mahlani SAG MPD selaku penyuluh agama Ahli Madya Kota Yogyakarta. Halo, selamat pagi Pak Mahlani, apa kabar? Selamat pagi Pak Mahlani. Selamat pagi Pak Mahlani. Selamat pagi Pak Mahlani.

0: Oke, teman Pradua. Coba kita hubungin lagi sekali lagi Pak Mahlani ya untuk bisa bergabung pagi hari ini bersama kita di segmen Baca Bahas Asta Cita. Nanti kita ngobrolin soal anti kekerasan dalam pergaulan. Coba kita hubungin sekali lagi. Selamat pagi Pak Mahlani.
1: Selamat pagi. Halo Mbak Niken. Merasa bisa didengar?
0: Bisa Bapak, tadi nggak bisa, sekarang sudah bisa.
1: Alhamdulillah, ya maaf, tadi ada kendala teknis sedikit.
0: Oke, baiklah, sekarang sudah, suaranya sudah kenceng, Bapak sudah bagus ya.
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat selalu Mbak Niken dan kawan-kawan di studio.
0: Alhamdulillah. Oke, Pak Mahlani, pagi hari ini kita membahas soal anti kekerasan dalam pergaulan. Mungkin bisa dikasih tahu ke teman Pro 2 kira-kira apa yang di highlight dari tema kita pagi hari ini, Pak Mahlani?
1: Ya, baik Mbak Niken dan sahabat muda Jogja yang saya hormati. Anti kekerasan dalam pergaulan, jadi prinsipnya begini, salah satu di antara 4 prinsip dalam moderasi beragama itu adalah anti kekerasan. Ya, jadi prinsip yang lain misalnya ada komitmen kebangsaan, kemudian toleransi, terus apalagi misalnya menghargai tradisi. Nah, salah satunya itu adalah anti kekerasan. Nah, khususnya ini tentu dalam pergaulan, begitu ya, dalam pergaulan kegiatan kita sehari-hari begitu, yang intinya bahwa anti kekerasan itu satu sikap ya atau perilaku untuk menolak, mencegah, dan tidak melakukan kekerasan dalam berinteraksi atau dalam berhubungan, dalam berkomunikasi, dalam bergaul termasuk begitu ya dengan orang lain, baik itu secara fisik, secara verbal, maupun melalui media sosial. Nah, begitu intinya begitu ya. Jadi contohnya misalnya ya kita menghargai orang lain meskipun berbeda pendapat, berbeda agama, berbeda hobinya, berbeda kesukaannya begitu ya. Nah, termasuk berbeda juga misalnya dalam apa? Dalam perilaku, dalam karakter dan sebagainya. Nah, yang kedua misalnya berbicara dengan santun, dengan sopan, tidak menghina atau mengejek atau meremehkan orang lain begitu ya. Dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, kemudian tidak melakukan bullying ya. Mohon maaf, ini kadang-kadang yang atau terjadi di sekolah ya, tidak hanya di sekolah barangkali ya, tapi juga di tempat publik misalnya begitu, baik itu secara langsung maupun tidak langsung misalnya dengan media sosial begitu ya. Nah, terus diantaranya juga misalnya apa, menyelesaikan ketika kita punya masalah, punya beda pendapat misalnya dengan kawan, dengan teman itu. Nah, ini kita selesaikan dengan dialog, dengan dalam bahasa Jawa berembuk begitu ya, musyawarah begitu ya, gitu ya. Nah, kemudian juga mengendalikan emosi. Nah, ini yang penting barangkali juga Mbak Niken dan kawan-kawan semua, teman-teman ya. Jadi mengendalikan emosi ketika kita menghadapi apa, provokasi atau perbedaan pendapat. Nah, yang terakhir itu berani mencegah. Ya, ini bagian dari apa ya? Satu keberanian, satu kekuatan kalau sekiranya memang memungkinkan kita begitu. Jadi mencegah ada kawan kita misalnya yang ngomongnya kasar, mohon maaf begitu ya. Ada kawan kita yang misalnya begini, nantang-nantang gitu ya. Rumang sane kuat popi begitu ya, nantang-nantang misalnya begitu. Nah, oke, sekiranya memungkinkan kita coba ingatkan, kita cegah. Mbok tentu ngomong yang lebih baik, bicara yang lebih santun kan bisa jadi itu lebih menyenangkan, lebih menenteramkan lah begitu ya. Intinya begitu barangkali Mbak Niken ya. Jadi dalam pergaulan ya kita menyadari sepenuhnya bahwa setiap orang itu punya kekhasan, punya karakter, punya cara berpikir yang berbeda-beda. Dan satu prinsip juga yang paling penting dalam pergaulan kita begitu, ini utamanya dalam mengantisipasi terjadinya kekerasan misalnya begitu ya. Jadi kita jangan berpikir bahwa orang lain itu sama dengan kita, gitu ya. Ini yang kadang terjadi atau bahkan sering terjadi, menganggap dalam pikiran kita itu orang lain itu sama dengan pikiran kita. Sehingga ketika pada kenyataannya mereka berbeda dengan kita, nah kita tercengang, kemudian kita kaget, kemudian kita spontanitas muncul emosi begitu ya. Nah ini barangkali yang urgen, penting untuk menjadi apa ya, catatan penting kita dalam diskusi kita pagi hari ini dalam waktu yang singkat begitu, anti atau menolak kekerasan dalam pergaulan kita. Begitu barangkali Mbak Niken sebagai pengantar. Terima kasih.
0: Pak Mahlani, berarti kalau misalkan kan sekarang tuh kalau anak muda tuh dikit-dikit jadi bullying, dikit-dikit kekerasan gitu-gitu ya. Kadang kita juga
1: betul.
0: Misalkan ada teman kita yang dibullying, kita sebagai temannya itu juga bingung, Pak. Memposisikan diri itu harus seperti apa? Harus membantu, ikut campur atau seperti apa? Harus menjauh supaya tidak terkena bullying juga, atau mencegah dengan cara seperti apa? Kadang-kadang kan juga bingung ya kalau kita sebagai
1: betul.
0: Orang yang kena bullying juga. Kayak gini biasanya kalau misalkan kita kena bullying bisa lapor kemana atau seperti apa sih Pak tindakan supaya kita tuh tidak terkena bullying lagi?
1: Iya baik, jadi yang pertama begini, ketika terjadi misalnya ya di kelas kita atau di sekolah kita atau di tempat publik yang lain misalnya begitu ya, kita perlu mendudukkan diri secara proporsional ya. Kalau kita kenal lawan kita ya, apalagi dua-duanya kita kenal begitu ya. Nah, jadi sekiranya kita memang mampu untuk bisa mencegah secara langsung begitu ya, mencegah secara langsung ya, bicara secara langsung atau menangani dalam arti apa? Dalam arti melakukan apa sajalah begitu ya, agar tidak terjadi kekerasan begitu ya. Ini tentu akan bagus begitu ya. Apalagi kita punya power misalnya begitu ya, power dalam arti bukan sekedar kekerasan fisik begitu ya, tetapi kita punya apa istilahnya ya, kita dihargai, kita dihormati, sekalipun satu leting ya, satu angkatan, satu apa, sama-sama umurnya misalnya begitu. Nah ini tentu akan lebih baik. Nah kalau misalnya itu tidak mungkin ya, tidak mungkin, nah maka kita bisa komunikasi dengan pimpinan kita gitu ya, dengan atasan kita atau dengan teman yang lain yang sama-sama yang sama-sama punya kesadaran yang sama seperti kita begitu ya, bahwa bullying itu, kekerasan itu adalah sesuatu yang tidak semestinya dilakukan. Nah, kemudian juga begini misalnya, di setiap kelurahan ya, di setiap wilayah itu kan ada yang namanya Babin Kantipmas ya, di kepolisian itu, kemudian di Koramil itu juga ada Babinsa ya. Jadi yang beliau-beliau ini memang ditugaskan ya begitu ya, itu untuk menjaga ketertiban, untuk membantu masyarakat yang ada perselisihan misalnya begitu, atau apalagi sampai pada tingkat kekerasan tertentu. Nah cuma begini, selagi kita masih bisa lakukan secara internal, ini tentu lebih baik begitu ya, secara kekeluargaan, dalam konteks pertemanan lah begitu ya, ini tentu akan lebih baik begitu ya. Jadi mungkin itu ya Mbak Niken. Ya, terima kasih.
0: Oke, baiklah. Kemudian nih Pak, misalkan kadang-kadang kita tuh menganggap bahwa, karena kita ngomongin soal anti kekerasan dalam pergaulan ya, kadang-kadang kita menganggap bahwa kekerasan itu kan cuman kalau misalkan kita diapa-apain secara fisik gitu kan ya, itu berarti kekerasan. Tapi kalau misalkan kita kena bullyingnya verbal, ucapan atau candaan, guyonan lah pas lagi bercanda gitu-gitu kan, apakah itu juga bisa disebut sebagai kekerasan, Pak Mahlani?
1: Iya betul. Jadi kekerasan itu bisa secara fisik, langsung dipukul misalnya gitu ya. Verbal dalam bentuk ucapan ya, mencaci, mengece misalnya gitu ya, Nah, atau di media sosial, lewat WA atau lewat Instagram atau lewat media-media yang lain, bisa juga begitu ya. Itu termasuk juga kekerasan ya. Jadi kata-kata yang tidak santun melalui Facebook, melalui apa? WA atau IG ataupun yang lain begitu. Nah, itu juga dalam kategori kekerasan misalnya termasuk begitu. Nah, jadi kekerasan dalam konteks ini, dalam konteks pergaulan itu tidak hanya secara fisik ya gitu ya. Nah, termasuk juga begini Mbak Niken dan teman-teman semua gitu ya. Ada informasi ya yang itu sepertinya baik, sepertinya menarik, sepertinya apa ya, tidak ada hubungannya dengan kekerasan, tapi di balik itu ujung-ujungnya adalah kekerasan. Ya, ini sahabat muda perlu hati-hati ini gitu ya. Ketika berselancar melalui media-media online begitu, ini betul-betul perlu berhati-hati. Nah, karena begini, biasanya teman-teman kita yang apa terpapar istilahnya gitu ya dalam tanda petik ya dengan hal-hal yang seperti itu adalah mereka yang punya problem Mbak Niken. Ya, problem apa misalnya? Di keluarga kurang kasih sayang, ya. Ibunya sibuk bekerja, ayahnya sibuk bekerja, semua fasilitas dicukupi, tetapi kasih sayangnya kurang. Waktunya, waktu kebersamaan di keluarga itu barangkali juga terbatas begitu ya. Nah, itu bisa menjadi celah begitu ya. Teman-teman, orang anak atau teman kita yang seperti itu kemudian mencari apa? Mencari ya, atau mencari kesempatan untuk ini mengungkapkan gitu ya kekecewaannya, kegalauannya di dalam rumah di rumah misalnya begitu ya. Apalagi misalnya tidak ada teman dekat yang bisa untuk curah pendapat begitu ya atau untuk apa istilahnya ya. Ya, untuk bisa saling ini
0: saling cerita gitu ya, Pak ya.
1: Betul, saling cerita begitu. Nah, akhirnya apa? Itu melalui media media online itu, Mbak. Nah, tanpa sadar di situ misalnya terjadi proses brainstorming ya, proses pencucian apa ini? Kesadaran, pencucian otak ya. Lama-lama baru sadar bahwa itu ujung-ujungnya adalah kekerasan. Itu mohon maaf, ada juga gitu ya. Ini yang perlu berhati-hati kita semuanya, teman-teman muda ya. Nah, karena itu keluarga sangat penting Mbak Niken ini ya. Jadi keluarga itu sangat penting sekali untuk bagaimana menjaga kita semuanya agar apa kesadarannya terjaga betul ya dalam pergaulan, dalam ucapan, nah termasuk juga teman-teman sebaya, teman apa ini di sekolah atau teman di kampung atau teman di mana saja gitu ya, itu kan juga pengaruhnya besar sekali Mbak Niken ya. Jadi kemarin beberapa pekan lalu kita banyak ngobrol soal pertemanan ya.
0: Betul.
1: Nah, sekali lagi teman itu penting dan perlu, tetapi juga kita perlu waspada, perlu hati-hati, perlu untuk mengatakan tidak ketika itu sesuatu yang negatif. Nah, begitu ya. Kadang-kadang kan teman-teman kita nggak berani mengatakan tidak kan, asal ikut saja. Nah, begitu masalahnya.
0: Berarti
1: kalau gitu barangkali Mbak Niken.
0: Ya, berarti kalau ditarik ke belakang itu juga ada pengaruhnya dari keluarga ternyata ya Pak ya, nggak asal kayak
1: betul
0: orang membullying orang lain gitu. Tapi kalau ditarik ke belakang ternyata bisa jadi permasalahan juga misalnya kurang kasih sayang atau nggak punya tempat cerita dan sebagainya sampai akhirnya meluapkan kekesalan atau amarah atau kekecewaan ini malah ke orang lain gitu ya Pak ya, malahan.
1: Betul sekali. Jadi teman-teman mohon maaf ya yang di sekolah atau di tempat lain itu melakukan bullying atau bentuk apalah begitu ya, atau termasuk di media begitu, itu salah satu faktornya ini ya. Salah satu faktornya adalah di lingkungan keluarga. Jadi tempat meluapkan emosi apa ya misalnya, termasuk juga begini Mbak Niken. Perlakuan orang tua yang terlalu kaku, terlalu keras terhadap anak itu juga pengaruh Mbak. Ya. Nah, jadi bukan hanya kasih sayang ini ya gitu ya, tapi juga perlakuan ayah, perlakuan ibu terhadap anak, terhadap kita begitu yang jadi terlalu istilahnya apa ya, ekstrim gitu ya.
0: Terlalu dikekang
1: kurang ya, bisa. Pak, ya? Kurang bisa menghargai ya, kurang bisa menghargai pendapat anaknya, tidak memberikan kesempatan untuk berpendapat, untuk cerita dan sebagainya. Nah, itu juga bisa menjadi peluang itu ya. Jadi teman-teman meluapkan emosinya di tempat yang lain. begitu.
0: Oke, baiklah. Mungkin karena sudah hampir jam 8:30, Pak Malani, terakhir deh, boleh diberikan pesan gitu ya buat teman Pro 2 supaya kita semua bisa membangun pergaulan yang lebih saling bisa menghargai, anti kekerasan, bullying, dan bebas dari kekerasan ini tadi. Monggo Pak Malani.
1: Iya, baik. Terima kasih sahabat Pro 2 Jogja dan teman-teman semua yang saya hormati. Prinsipnya begini, pergaulan itu adalah sesuatu yang butuh setiap orang, begitu ya. Harapan kita tentu pergaulan yang indah, yang menyenangkan, yang menenteramkan, bukan pergaulan yang sebaliknya. Nah, karena itu tentu kita kembali pada pribadi kita masing-masing ya. Untuk apa? Untuk bisa saling menghargai orang lain, sekalipun mohon maaf, misalnya teman kita itu kurang pintar daripada kita, kita merasa lebih pintar dan segala macam begitu. Tapi dengan setiap orang siapapun berbicara dengan sopan, dengan santun, ya kemudian apa sebisa mungkin lah begitu ya, kita bisa memberikan apalah ya dari ucapan kita, ya dari keahlian kita misalnya ya, skill kita itu, nah untuk bisa menambah luasnya pergaulan kita dengan berbagai macam orang, dengan berbagai macam teman. Nah, dari situlah kita insya Allah akan merasa bahagia ya, di mana saja dan kapan saja. Begitu barangkali Mbak Niken. Yeah. Terima kasih ya.
0: Ya, baik. Matur suwun juga Pak Malani atas waktu dan juga ilmunya pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk ketemuan Pro 2 supaya bisa membangun pergaulan yang lebih bisa menghargai, anti bullying dan juga anti kekerasan pastinya nggih Pak Malani.
1: Iya, lebih produktif. gitu ya.
0: Oke, baiklah teman Pro 2 itu. Tadi segmen baca bahas asa cita. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Ini Niken masih nemenin kamu di sepeda slot pagi teman Pro 2 sampai nanti jam 10. Pastikan kamu tetap stay tune terus bareng sama Niken ya di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
2: Pro 2 Indo Hits persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
3: Nah, ini dia teman Pro 2. Lagu yang berada di posisi puncak chart kita minggu ini, Selamat untuk Shallow on Seven, Sederhana.

Teman Pradua gak kerasa sudah hampir jam 10 siang. Waktu ini kami pamit dari sepada selamat pagi teman Pradua, karena udah nemenin kamu hampir sampai nanti jam 10 teman Pradua. Abis ini ada teman aku Adis nemenin kamu di santai siang sampai nanti jam 3 sore ya. So kalau gitu ini kami pamit, dengerin terus 102,5 FM Pradua Jogja, teman terbaik kamu. Bye bye.

Teman Pro 2 tepat di 10 waktu Indonesia Barat. Untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan juga nasionalisme, Teman Pro 2, kita dengarkan bersama kumandang lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pro2 RRI.co.id memberitakan program MBG untuk ibu hamil menyusui dan balita MBG 3B telah menjangkau 10,8 juta penerima manfaat hingga 18 Agustus 2026. Pemerintah kini terus memperluas pelaksanaan program tersebut untuk mengejar target nasional sebanyak 21 juta penerima. Melansir data BGN RI yang disampaikan Kemenduk Bangga BKKBN menunjukkan penerima MBG 3B terdiri di atas 964 ribu ibu hamil, 2,4 juta ibu menyusui, dan 7,4 juta balita non-PAUD. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Wamenham Mugianto mengapresiasi penyampaian aspirasi secara damai terkait rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Menurutnya demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi selama dilakukan secara damai dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mugianto menilai penyampaian aspirasi tak sekedar mobilisasi massa, tapi juga harus membuka ruang dialog antar masyarakat dan lembaga negara. Mugianto juga mengapresiasi pimpinan DPR RI yang menerima peserta aksi AMPB dan berdialog mengenai rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Pertemuan tersebut menghasilkan komitmen tertulis DPR untuk mendorong penyelesaian RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026. Masih dari RRI.co.id, teman Pro2, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Yvonne Mewengkang, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, mengatakan sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal ini mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Ia menjelaskan Indonesia memiliki ketentuan hukum mengenai keterlibatan WNI dalam dinas militer negara asing, termasuk konsekuensinya terhadap status kewarganegaraan. Kementerian Luar Negeri Indonesia juga mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi, atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Jika ditemukan WNI menjadi korban, pemerintah akan mengambil langkah perlindungan yang diperlukan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Gimana kabar kamu hari ini? Di hari Selasa, bulan yang baru. Semangat yang baru juga ya, semoga. Di September 2026. Wah, tanggal 1 banget nih kayaknya. Kalau kamu memang nungguin banget hari ini atau tanggal ini, teman Pro 2 akhirnya datang juga. Ya alhamdulillah dong. Ada rencana apa kamu hari ini? Mungkin ada yang masih super sibuk, ada juga yang udah mulai agak slow sedikit nih kehidupan. Gimana kalau barengan sama Pro 2 Jogja, kita jalan bareng. Teman Pro 2 Adis bakal nawarin lagu-lagu yang kamu bisa pilih. Nanti aku punya 10 lagu Indonesia, 10 lagu manca bisa kamu pilih buat dengerin sampai jam 12 siang ya. Langsung WhatsApp aja ke 0811 251 1025. Nanti aku share lagu-lagunya apa aja, oke? Okay?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kalau teman Pro 2 2026 masih gamon juga. Ya tiap orang kan memang beda ya level perasaannya. Ada yang gampang pindah hati, ada yang pindahnya pelan-pelan gitu kan. Ya, kayak lagunya Ivy Alisa nih. Yang masuk ke hitlistnya kita hari ini teman Pro 2, ada beberapa lagu lain yang bisa kamu pilih. Ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, Gerilya Cinta punya Caleb J, Naikila Main-Main Gue, terus juga ada yang ini. Sebentar, kok menghilang sih playlistnya aku? Oh ini dia, benar-benar. Ada Danila Fisari Hindia, Jika, Gia Indrawari yang Penyihir. Itu 5 lagu Indonesia yang bisa kamu pilih. Nanti 5 lainnya aku spill belakangan ya. Sementara lagu mancanya ada Every Summertime punya Nicki, Andy Grammer yang Lease on Life, Stay-nya Stray Kids, IU yang Celebrity, sama Tae yang featuring Jimin yang Vibe. Kebetulan lagi banyak K-popnya nih, tapi juga ada beberapa yang banyak juga kok yang bukan K-pop. Nanti aku spill lagi ya. Udah aku share juga sih teman Pro 2, langsung cek aja deh ya. Mau nyapa teman kita tadi yang duluan banget, ada Azizah di Klaten. Kamu pengen denger lagunya Pamungkas, lagunya Gea, dan beberapa lagu yang lain, gitu puterin dong di siap. Langsungan aja ya, biar kamu gak kelamaan nunggu nih.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, bau apaan sih nih? Asap sampah. Tadi aku bakar sampah di kebun kosong sebelah rumah tuh.
1: Hah? Terus kamu tinggal gitu?
2: Ya ngapain ditungguin?
1: Ya ini anginnya lagi kenceng banget loh. Apinya tuh bisa kemana-mana, ntar kebakaran.
2: Ya terus gimana dong?
1: Ya udah, matiin aja yuk, matiin.
2: Aduh, asapnya bikin susah nafas.
1: Kan, apinya bisa bikin kebakaran. Nanti asapnya juga bisa bikin ispa, tahu?
2: Iya deh.

Teman Pro 2 di Santai Siangnya Pro 2 Jogja. Kalau hari ini ternyata kamu super sibuk, justru malahan tanggal 1 ya. Mengawali bulan tuh katanya harus di level yang paling maksimal, karena kalau di awal udah mageran, nanti ujuk-ujuk gitu ya. Ujuk-ujuk tahu-tahu iya udah pertengahan bulan lagi, iya udah mau akhir bulan lagi gitu loh teman Pro 2. Padahal bisa jadi gitu kegiatan kamu tuh sebenarnya banyak banget dan beririsan satu sama lain, ya kan? Kalau bisa di atur di awal supaya nggak numpuk di satu hari atau di satu waktu tertentu gitu kan teman Pro 2 ya, kayaknya akan lebih baik sih sebenarnya. Tapi ya udahlah ya, kalau memang ternyata kamu memang hari ini belum menemukan semangat itu, aku bantuin, siapa tahu lagu yang aku puter bisa bikin kamu jadi lebih bersemangat ya teman Pro 2 ya, atau jadi lebih santai, jadinya gak terlalu kepikiran sama tugas yang segitu banyaknya. Wah, kayak tenan tugasnya. Ya baiklah, gimana kalau kita lanjut sama lagu-lagu yang dipilih sama teman kita. Aku mau nyapa lagi, tadi ada Tri di Playen yang pengen denger lagunya Naikila, Gia Indrawari, Stray Kids, IU, juga lagunya Carol J featuring Bruno Mars teman Pro 2. Oke, siap. Nanti aku urutin dulu. Yang jelas tadi lagu-lagu lain yang bisa kamu pilih nih teman Pro 2 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu, terus juga Foto Kita Blur punya Sal Priadi, Tulus Teh Hijau, Pindah Pelampar punya Ivy Alisa, terus juga ada Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, Daisy punya Justin Bieber, Love, I Like Me Better, sama Marshmello punya Jonas Brothers yang Live Before You Love Me. Nah, pengen denger yang mana? Ini langsung kita puterin aja. Tadi pilihannya 3D Playen dan juga ada Aziza di Klaten yang ada beberapa lagu lagi yang belum aku puter nih.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi perlu memahami 4 status peringatan dini letusan Merapi, yaitu pertama, aktif normal. Artinya, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual tidak menunjukkan adanya gejala yang menuju pada kejadian letusan. Status yang kedua adalah waspada. Dalam status ini, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual menunjukkan peningkatan kegiatan di atas aktif normal. Pada tingkat waspada, peningkatan aktivitas tidak selalu diikuti aktivitas lanjut yang mengarah pada letusan atau erupsi, tetapi bisa saja kembali ke keadaan normal. Pada tingkat ini atau tingkat waspada, mulai dilakukan penyuluhan di desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana Merapi. Status yang selanjutnya adalah siaga. Peningkatan aktivitas Merapi terlihat semakin jelas di sini, baik secara instrumental maupun visual, sehingga berdasarkan evaluasi, aktivitas dapat diikuti oleh letusan. Dalam kondisi siaga, penyuluhan dilakukan secara lebih intensif. Sasarannya adalah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, aparat di jajaran Satlak PB dan LSM, serta para relawan. Di samping itu, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut sudah siap jika diungsikan sewaktu-waktu. Dan tingkat yang tertinggi adalah awas. Status ini merupakan analisis dan evaluasi data secara instrumental dan atau visual cenderung menunjukkan bahwa kegiatan Merapi sedang memasuki fase letusan utama. Pada kondisi awas, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau yang diperkirakan akan terlanda awan panas yang akan terjadi sudah diungsikan menjauh dari daerah ancaman bahaya primer awan panas.

Teman Pro 2 masih barengan sama Dis. Jangan menemani kamu semua di Santai Siang Pro 2 Jogja. Gimana? Piye kabarnya teman Pro 2? Kalau kamu memang hari ini sepertinya bakalan panjang gitu kan ya. Karena memang baru juga awal September, terus juga hari Selasa kan, kayak masih ada hawa-hawa hari Seninnya gitu. Semangat ya. Tadi aku mau nyapa lagi teman kita, ada Lara Purnamasari, Pamungkas yang udah, yang belum diputer lagunya Nakila sama Sal Priyadi. Tulusnya juga udah tadi ya. Meisha di Condong Catur, terima kasih sudah gabung lagi. Pengen denger lagunya Tulus, Niki, Stray Kids sama lagunya Ayu. Oke. Aku sudah menyiapkan tadi beberapa requestnya teman Pro 2 Jogja sesuai sama playlist ya teman Pro 2 ya. Karena memang ini kita udah siapin 20 lagu, 10 lagu manca dan 10 lagu Indonesia gitu. Jadi gak keluar dari list yang udah disiapin. Sampai jam 12 siang nanti, tadi kita langsung aja puterin lagunya pilihan Meisha di Condong Catur ya. Nanti lagu-lagu yang lain segera menyusul.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kamu makan apa, Mai?
1: Oh, ini pai susu Bali. Kamu mau?
2: Ih, mau lah. Bagi satu ya, sampahnya aku buangin sini deh.
1: Jangan. Stop buang sampah plastik di sungai. Kamu mau kena banjir lagi?
2: Ah, udah gak apa-apa. Lagian sampah kecil doang.
1: Justru itu, banjir kemarin kan gara-gara tumpukan sampah plastik tuh. Hujan, terus banjir deh.
2: Iya deh, maaf ya. Jadi aku buang ke tempatnya deh.
1: Nah, gitu dong, bagus.
3: Mulai cintai lingkunganmu dan alam sekitar dari sekarang. Buang sampah pada tempatnya ya.

kamu malah semakin berat. Beban yang dipikul dan yang dijinjing ya double ternyata. Turunin dulu pelan-pelan. Coba dilihat lagi mana yang bisa kamu kerjain duluan. Skala prioritas ya, biar gak terlalu numpuk tanggung jawabnya gitu kan ya. Karena memang kalau udah ngelihat segitu banyak, kadang-kadang udah panik duluan. Atau mungkin udah udah gak semangat liatnya gitu kan. Kali hari ini kamu juga sebenarnya udah punya janjian buat nanti makan siang. Ya siapa tahu bisa jadi penghibur hati kamu ya gitu. Bisa ada temen buat diajakin berkeluh kesah gitu kan sambil makan siang. Wih banyak banget nih gitu ya kerjaannya. Kamu gimana? Bisa kali bantuin. Itu gunanya punya teman, bukan memanfaatkan ya. Ya kalau memang ternyata bisa dibantu, tapi juga jangan terus jadi kebiasaan. Cuma kalau memang ternyata dia juga suka bantuin kamu, next time, lain kali, kalau memang dia butuh bantuan, gantian gitu. Kamu yang bantuin, kan enak jadinya ya. Hai, halo, aku mau nyapa lagi yang udah WhatsApp ke 0811251025. Ada Meisha Condong Catur, lagu yang kita puterin tadi ya. Tinggal lagunya Niki berarti yang belum keluar. Bayu di Godean, terima kasih sudah WhatsApp lagi. Tulusnya udah, tinggal ditunggu Taylor Swift, Justin Bieber sama Love yang belum keluar sama lagunya Niki ya. Aku juga mau nyapa Andar di Purworejo, naik kilanya segera. Niki sama Taylor Swift juga, karena kita mau puterin dulu lagu Sal Priyadi, Foto Kita Blur, lagu pilihan kamu juga ya, sama beberapa teman kita yang tadi udah gabung, ada Lara, terus juga ada siapa lagi tadi, Azizah gitu kan. Langsung aja kita puterin Sal Priyadi, Foto Kita Blur.

0: tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau selingan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snus, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds good.
3: Teman Pro 2, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan Stop Scrolling, Start Living.

Gimana ekspektasi kamu hari ini? Apakah sesuai gitu kan teman Pro 2 dengan yang udah kamu bayangin dari kemarin-kemarin, atau malah sebenarnya di luar ekspektasi kamu ya? Tapi semoga sih di luar ekspektasi, karena hasil jauh lebih baik dibandingin yang kamu pikirin atau kamu bayangin gitu. Selamat siang, halo yang tadi udah WhatsApp lagi di 0811-251-1025. Semangat ya buat Lia di Jogja yang katanya ini 5 jam ke depan aku gak bisa kemana-mana nih kak, di depan laptop aja. Ya udah, aku juga sampai nanti jam 3 gak kemana-mana, di depan ini aja, depan komputer dan depan mixer siaran. Nemenin kamu teman Pro 2, ya kan? Semoga lancar ya Lia di Jogja, apapun yang kamu kerjain di situ. Sambil dengerin Pro 2 Jogja dong pastinya, streaming di rri.co.id. Dan juga kalau misalnya kamu lebih seringnya mobile, bawa handphone kan, berarti download aja di RRI Digital, bukan di deng, di app atau di Play Store. Kamu download RRI Digital teman Pro 2. Bisa dengerin Pro 2 di mana aja pokoknya ya, selama kamu terkoneksi dengan internet. Hai hai yang tadi pengen dengerin lagunya Naikila, main-main gue ada Aisyah. Terus juga ada tadi Andar di Purworejo ya. Terus ada satu lagi Lavernia. Lavernia juga tadi pengen dengerin lagunya Carol G dong, barengan sama Bruno Mars yang Still. Oke, itu juga belum kita puterin. Sabar ya. Tadi yang pengen denger lagu Gaya Indrawari siapa sih? Di awal banget deh kayaknya. Oh, 3D Pliant tuh kan, bener belum aku puterin deh. Gaya Indrawari dulu, nanti disusul sama lagu Naikila yang main gue ya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cuaca ekstrim merujuk pada kondisi cuaca yang tidak bisa dan seringkali sangat intens, seperti hujan lebat yang menyebabkan banjir, angin kencang atau puting beliung, gelombang panas, kekeringan, dan salju yang tebal. Penyebabnya bisa berasal dari faktor alam. Namun perubahan iklim bisa saja akibat aktivitas manusia yang juga memperburuk intensitas dan frekuensinya. National Oceanic and Atmospheric Administration menyatakan bahwa cuaca ekstrim terjadi ketika parameter cuaca seperti suhu, hujan, atau angin berubah secara drastis dari nilai normalnya. Dan fenomena ini cenderung lebih sering terjadi akibat perubahan iklim global. Dalam pandangan WHO, cuaca ekstrim juga memiliki dampak langsung pada kesehatan manusia, seperti peningkatan resiko penyakit terkait dengan panas dan penyakit infeksi akibat banjir.

Lagu ini juga banyak di request sama teman Pro 2. Tadi ada beberapa yang udah pilih lagunya Karol G featuring Bruno Mars yang Still. Lagunya emang enak dan kayaknya cocok buat ngedemin suasana siang yang lumayan panas gerah di Jogja ya. Tapi juga perlu bersyukur teman Pro 2 sepanas ini pun kita masih bisa bernafas dengan lega ya. Semoga sih teman-teman yang ada di Kalimantan itu juga diberikan kemudahan untuk bisa mendapatkan udara segar segera mungkin ya, karena memang kebakaran hutannya masif dan asapnya tebal teman Pro 2 kalau lihat tuh ya di video-videonya, setebal itu gitu. Sesek nggak ya? Semoga bisa ditangani dengan segera gitu kan ya. Dan juga apa kabar teman-teman yang ada di NTT, mungkin punya keluarga di sana, kerabat gitu ya. Coba dicek sering-sering, yang namanya moral support tuh kadang bisa jauh lebih membuat orang lebih kuat teman Pro 2, apalagi di situasi yang kurang lebih gitu ya, buat mereka mungkin ada trauma ataupun juga sedih pastilah ya gitu, karena memang situasinya tidak sesuai dengan yang biasa mereka hadapi sehari-hari gitu kan ya, di NTT, di Sumatera, di Kalimantan, di Papua, dan di seluruh pelosok Indonesia mungkin dalam situasi yang tidak seberuntung kita yang ada di Jogja ya. Halo, selamat siang. Tadi ada teman kita dari Iksan di Kota Gede yang ini pengen dengerin lagunya Justin Bieber yang This Is Dong This. Iya, itu juga udah aku siapin, karena tadi beberapa teman Pro 2 udah pilih lagu ini gitu kan. Tapi sebelumnya aku bakal puterin lagunya Taylor Swift. Ini juga di request sama beberapa teman Pro 2 yang tadi sudah pilih lagunya ya. Abis ini baru deh diputer yang This Is punya Justin Bieber ya. Oke, okay?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, maaf ngerokoknya di sana aja, Mas. Di sini kan kawasan tanpa rokok.
3: Kata siapa?
2: Kata tulisan di samping Masnya. Tuh, gede kan tulisannya? Kata undang-undang juga, Mas. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ada 7 tempat loh yang masuk kategori kawasan tanpa rokok. Nih ya, mulai fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, sama tempat umum. Kayak stasiun, terminal, bandara, pasar, pokoknya semua deh yang masuk tempat umum, Mas.
3: Masa iya?
4: Selamat siang, Mas. Maaf, kalau mau merokok, silakan bisa di ruangan khusus di sebelah sana.
2: Tuh kan, ngeyel sih dibilangin. Semprit satpam deh.

teman Brodia kamu di siang hari ini, kalau ternyata masih di jalan aja, karena memang kamu tuh ada kegiatan ini itu gitu ya, lumayan lah keliling Jogja. Sebelah mananya nih gitu, di kota Jogjanya atau mungkin mengarah ke apa namanya utara atau malah ke selatan ya teman Brodia ya. Coba-coba dicek kira-kira jamnya cukup nggak untuk ngejar makan siang bareng. Kalaupun enggak, berarti bisa dijadwalin ulang nih gitu, makan siangnya barengnya jam berapa. Kalau ternyata jam 12 terlalu mepet ya, ini soalnya udah 11.46 kalau waktunya Pro 2 Jogja. Aku mau puterin lagunya Love I Like Me Better sama lagunya Taeyang featuring Jimin yang vibe teman Pro 2 ya. Ini soalnya tadi dua lagu yang belum keputer dan di request sama teman Pro 2. Yang masih nungguin sih, terima kasih banyak deh gitu. Berarti kamu masih sabar ya nunggu gilirannya diputer gitu. Karena memang antriannya lumayan tadi udah beberapa kita puterin dari 20 lagu teman Pro 2. Sisa berapa lagi nih ya? Ada lagu-lagu manca yang belum keputer sih sama lagu Indonesia, tapi paling enggak teman Pro 2 yang udah gabung membantu aku untuk nyusunin playlistnya. Yang juga pengen denger lagunya Taeyang featuring Jimin BTS yang vibe tadi ada Akbar di Kota Gede, kamu juga pengen denger lagu yang ini ya, langsung aja kita puterin buat kamu deh dan teman-teman lain yang tadi udah gabung duluan.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sensasinya Pro 2 Jogja. Kalau tadi aku buka lebar-lebar buat yang mau ikutan gabung dan pilihin lagu di Hilir Santai Siang, tapi kalau sekarang aku tutup ya, soalnya udah waktunya untuk ganti suasana. Nah, buat kamu yang mungkin lagi cari momen buat kumpul bareng dulu abis makan siang atau sebelum makan siang malahan gitu kan ya, ngumpul biar enak aja gitu rembukannya, makan siang di mana nih gitu kan. Sambil nanti aku temenin obrolannya di obrolan UMKM hari ini, teman Pro 2, kita bakal ngobrolin seputaran jasa yang bisa ngebantu kamu buat ngapa-ngapain deh gitu ya, apalagi buat orang yang mageran. Soalnya katanya orang Indonesia itu memang pain pointnya banyak banget yang bisa digarap. Kalau memang bisa nyuruh orang, kenapa harus ngerjain sendiri gitu ya. Nanti buat kamu yang mau ikutan komen, gabung, ngobrol, boleh banget langsung aja ke 0811-251-1025 di Hilir Santai Siangnya Pro 2 Jogja. Aku tutup dulu, kita nanti ketemuan di obrolan UMKM barengan sama Adis di Pro 2 Jogja. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 yang baru join di 102,5 FM, atau mungkin buat kamu yang masih streaming di rri.co.id dan juga di RRI Digital, teman Pro 2. Hari ini kita ada di obrolan UMKM, teman masyarakat partner UMKM, teman Pro 2. Nah, kalau hari ini kita ketemuan sama founder dari Mas Tulung Bantul, Mas Agus Sulistio. Panggilannya sih Mas Sulis ya. Nanti Adis bakal ngobrol sama Mas Sulis. Jadi buat kamu yang penasaran dengan Mas Tulung Bantul nih apa ya gitu, boleh banget langsung WhatsApp aja ke 0811-251-1025, atau mungkin komen di official YouTube-nya RRI Yogyakarta @RRI Yogyakarta Official, teman Pro 2, karena kita juga live di situ ya. Halo, selamat siang Mas Sulis.
2: Selamat siang Kakak.
1: Jauh-jauh datang dari Bambang Lipuro ya.
2: Iya, benar sekali, Bambang Lipuro.
1: Bambang Lipuro tuh udah mau ke ujung sana, teman Pro 2. Sebentar lagi kalau melintasi jembatan udah sampai Parangtritis ya.
2: Iya, sampai Kretek Parangtritis.
1: Sampai Kretek. Jadi Mas Sulis ini adalah founder Mas Tulung Bantul.
2: Iya, Mas Tulung Mas Bantul.
1: Oke, Mas Tulung Mas Bantul. Nah, ini kita perlu tahu nih teman Pro 2, terutama buat kamu yang mageran tadi aku bilang gitu, Mas Sulis ya kan. Ini berguna sekali kan si Mas Tulung Mas Bantul ini.
2: Iya.
1: Oke, jadi boleh ceritain sama teman Pro 2 sebenarnya konsep dari Mas Tulung Mas Bantul itu apa?
2: Jadi gini Kak, Mas Tulung Mas Bantul itu sebenarnya adalah sebuah wadah di mana itu tempat untuk orang-orang bisa untuk membantu orang-orang yang lain. Jadi untuk orang-orang atau mungkin bisa dikatakan pemuda-pemuda ataupun orang-orang yang belum mempunyai kesibukan, nah itu mereka bisa join ke Mas Tulung Mas Bantul dan mereka bisa menyempatkan waktu mereka untuk membantu orang lain seperti itu.
1: Okay.
2: Jadi itu adalah wadahnya untuk orang-orang membantu dan berkegiatan.
1: Berkegiatan ya.
2: Yeah.
1: Tapi secara komersial apakah ini juga memang ya tadi komersil gitu, atau memang apa namanya cuma sekedar menolong aja voluntary gitu, atau memang secara komersil bahwa memang ada biaya yang diterapkan untuk biaya atau jasa pertolongan itu gitu.
2: Jadi untuk biaya kita ada biaya Kak.
1: Oh,
2: jadi
1: okay.
2: Emang kita ada biaya di dalamnya. Seperti kita membantu dalam hal sekecil apapun, itu kita terapkan biaya di dalamnya yang sewajarnya dan tidak membebani si peminta tolong seperti itu.
1: Jadi memang membantu orang-orang yang memang tidak bisa melakukan pekerjaannya sendiri gitu kan ya.
2: Iya.
1: Yeah. Sekaligus juga mendapatkan penghasilan kan, lumayan tuh teman Pro 2.
2: Iya, yeah, benar banget Kak. Sebenarnya kita di sini itu untuk membackup waktu mereka. Iya, karena mereka tidak mempunyai waktu luang untuk mengerjakan hal tersebut. Nah, kita sebagai orang yang membackup waktunya.
1: Oke, dari tahun berapa ini Mas Tulung Mas Bantul ini?
2: Untuk Mas Tulung Mas Bantul sendiri kita dari tahun 2021. Tapi untuk awalnya untuk namanya sebenarnya kita bukan Mas Tulung Mas Bantul Kak. Karena ini dulu itu kita mempunyai apa itu namanya inspirasi itu dari Jakarta Kak.
1: Santo Suruh ya?
2: Betul, Santo Suruh.
1: 2019 tuh.
2: Kakak tahu Santo Suruh.
1: Iya, terima kasih.
2: Iya, betul. Nah, jadi dulu tuh namanya Suli Suruh, Kak.
1: Oh,
2: iya,
1: okay.
2: Suli Suruh. Nama saya pribadi ditambah kata Suruh.
1: Iya,
2: seperti nama Kak Santo terus ditambah
1: Santo
2: kata Suruh.
1: Suruh.
2: Nah, itu. Tapi setelah berkembangnya waktu di Jogja kayak kata Suli Suruh tuh enggak terlalu familiar deh di Jogja. Terus di tahun 2025 aku mulai mengubah nama itu menjadi Mas Tulung Mas Bantul. Karena nama itu nama yang mudah dikenali di Bantul Kak. Daripada kata Suli Suruh seperti itu.
1: Jadi kayak misalnya orang terutama orang Jogja ya, kalau Mas Tulung Mas Tulang-tulung aja gitu, kalau misalnya mau ngapa-ngapain kan gitu ya.
2: Iya, Tulang-tulung.
1: Jadi
2: aja.
1: Akhirnya Tulang-tulung ya udah jadi Mas Tulung Mas, lebih gampang diinget kali ya.
2: Betul.
1: Di telinga juga jadi enak. enak gitu. Betul. Lebih Jogja teman Pro 2. Tempatnya lebih membantul gitu ya.
2: Lebih membantul.
1: Oke, makanya jadi namanya Mas Tulung Mas gitu. Oh, jadi awali dari memang Mas Tulisnya sendiri, dan sekarang berarti sudah beberapa yang sudah join di ini katakanlah berarti platform lah gitu ya, untuk teman-teman yang memang mau menjalankan apa yang seperti yang Mas Tulis jalankan juga gitu.
2: Iya, benar banget, Kak.
1: Oke, sudah berapa member yang bergabung di Mas Tulung Mas?
2: Untuk saat ini kita udah ada di 70 orang.
1: Banyak ya?
2: Alhamdulillah. 70 orang untuk membantu. Itu baru dalam satu grup. Ya, baru dalam satu grup. Jadi saya tidak hanya satu grup, Kak. Saya ada beberapa grup yang isinya, yang pertama ada grup saya pribadi, kemudian ada tim saya. Yang kedua saya ada grup yang isinya beberapa admin yang ada di seluruh Jakarta.
1: Oh, jadi bukan cuma di Bantul area aja.
2: Bukan cuma Bantul aja, Kak. Jadi semisal nanti ketika ada orang minta tolong di daerah Gunung Kidul, nanti bisa saya carikan tim daerah Gunung Kidul melalui admin yang ada di grup yang satunya tadi.
1: Oke.
2: Semisal ada yang minta tolong di Kulon Progo, di Sleman, di Jakal, Jamal, dimanapun di seluruh Yogyakarta, nanti bisa saya carikan tim buat bantu mereka seperti itu. Okay. Melewati grup yang isinya adalah beberapa emang beberapa orang yang itu tuh admin-admin Mas Tulung yang lainnya. Jadi Mas Tulung itu di Yogyakarta bukan hanya saya, ada banyak, ada banyak, dan kami semua mayoritas dari kami itu terhubung, Kak. Jadi ketika ada orang minta tolong, bisa kami sambungkan seperti itu.
1: Saling terkoneksi lah, jejaring ya.
2: Betul.
1: Gitu, benar. Jadi jangan sedih buat kamu yang bukan di area Bantul, tenang aja. Karena ternyata di seluruh DIY bisa di cover ya sebenarnya gitu. Cuma namanya memang karena berawal dari Mas Ulis, makanya jadi Mas Tulung Mas Bantul gitu kan ya. Oke. Tapi apa namanya, yang sejauh ini target yang paling sering meminta pertolongan atau jasa pertolongan dari Mas Tulung Mas ini tuh siapa biasanya? Lebih banyak kemana? Anak muda kah? Atau
2: Sebenarnya untuk target orangnya itu menyeluruh, Kak. Karena kadang ya, bukan kadang sih, lebih ke mayoritas. Kalau mayoritas itu di pagi hari itu kita lebih sering nolongin anak-anak sekolah.
1: Antar sekolah?
2: Bisa antar sekolah, itu yang pertama. Terus ada mungkin pelajar-pelajar mungkin banyak yang sering kelupaan ya, nggak bawa baju praktek.
1: Cocok.

0: tolong buat dianterin ke rumah sakit.
1: Oh iya iya iya.
0: Ya dianterin periksa. Mm-mm. Atau mereka nyuruh kita aja yang ke rumah sakitnya sendiri buat ambil obat buat mereka. Mm. Jadi drive-thru gitu.
1: Mm-mm. Yang antriin biasanya juga ada ya.
0: Betul, kita ngantriin.
1: Uh-uh. Itu paling paling lama sebenarnya itu loh, Mas, ambil obat, ngantriin apa namanya? Pendaftaran segala macam gitu kan?
0: Iya, kayak gitu.
1: Wah, luar biasa. Itu berarti teman-teman yang bergabung di sini juga punya kesabaran yang luas ya. Karena tadi itu gitu. Apa namanya? Istilahnya waktu juga kan berarti banyak yang dipakai untuk melakukan hal-hal ini kan berarti.
0: Betul
1: kan,
0: banget, Kak.
1: Oh, iya iya iya iya. Dan yang bergabung juga dari berbagai latar belakang ya?
0: Yang bergabung dari banyak latar belakang karena saya tidak membatasi siapapun untuk bergabung, Kak.
1: Paling muda ada ingat enggak Mas usia berapa yang ada di teman-teman Mas Tulung Mas ini?
0: Oh, yang sekarang masih sekolah pun ada.
1: Oh ya.
0: Iya.
1: Yeah. Berarti selesai sekolah baru tuh dia join gitu ya.
0: Iya, yeah, jadi semisal contohnya pagi tadi ini. Pagi ini tuh ada pelajar masih sekolah dia, tapi kan jam 10 dia ada istirahat tuh. Nah, jam 10 tuh dia tadi ngambil orderan buat minta tolong disuruh jualin emas.
1: Okay.
0: Iya, ngambil emasnya di SMAN 1 Bantul, dijualin ke Semar Bantul. Kemudian nanti uangnya ditransfer BBCA di dekat toko emasnya.
1: Clear
0: secepat itu.
1: Oh, percaya ya, emas loh ini.
0: Yeah.
1: Bukan imitasi loh teman-teman.
0: Iya.
1: Iya iya iya iya. Berarti secara ya basically lah gitu, apapun yang memang bisa dilakukan permintaan dari apa namanya pelanggan begitu ya, itu akan dilakukan. Selama tadi tidak melanggar hukum dan halal ya.
0: Halal.
1: Masih kategori normal atau mungkin mungkin sih ajaib bahwa gini aja kok ada orang yang minta tolong ya. Tapi memang seperti itulah kondisinya teman Prodo. Nanti kita mungkin cerita lebih jauh lagi sama Mas Sulis. Sebenarnya pengalaman-pengalaman dia tuh ada yang unik gak gitu ya, yang gak kepikiran bahwa ada loh orang yang minta tolong dia untuk melakukan hal tersebut gitu kan. Atau mungkin kamu juga pengen ikutan join, boleh banget langsung aja gabung di 0811-251-1025 ya, di obrolan UMKM pastinya di Prodo Jogja, teman terbaik kamu.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai Gigan, kerja apa sekarang?
3: Sekarang jadi sutradara aja tante.
2: Hah? Sutradara? Ah itu mah hobi aja kan, iya kan?
3: Ya kerjaan juga tan, hobi jadi profesi. Kan sekarang eranya ekonomi kreatif.
2: Serius? Yakin kamu jadi sutradara? Gak kerja kantoran aja gitu? Jadi ASN gak mau?
4: Di balik ide kreatif, ada peluang besar yang bisa tumbuh. Pekerja industri kreatif kini menjadi bagian penting dari ekonomi kreatif. Mari hargai profesinya, apresiasi karyanya.

0: Masih di obrolan UMKM Teman Pro 2 kali ini Adis barengan sama Mas Sulis begitu ya, founder dari Mas Tulung Mas Jogja. Mas Tulung Mas Bantul. Kok Jogja sih ingatnya? Kalau kamu memang kayaknya gitu ya, belakangan agak bingung kalau mencari jasa untuk melakukan aktivitas yang sebenarnya sih bisa kamu kerjain sendiri, tapi kayak kok waktunya gak ada, ataupun juga memang kamu kayak sama sekali gak memungkinkan untuk melakukan hal itu gitu ya, karena kamu sendiri ngerasa bahwa ah kayaknya nggak bisa nih gitu. Kalau kalau aku pribadi nih Mas Sulis, kalau di rumah suka ada kecoa. Pas di rumah nggak ada orang tuh, wah aku panik banget, panik mood Teman Bro Dua. Apalagi kalau nggak ada ini semprotan serangga, anti serangga tuh nggak ada, wah udah deh. Kalau bisa ngilang di telan bumi deh gitu. Ada nggak yang kayak pernah, Mas, tolong Mas ambilin kucing di atas pohon misalnya gitu atau itu apa?
1: Sering nggak?
0: Sering ya.
1: Sering. Jadi biasanya tuh kami disuruh rescue tikus.
0: Oke.
1: Okay. Tikus yang ada di atas plafon tuh.
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu best seller banget.
0: Karena biasanya plafonnya jebol kalau terus tikusnya ketemu kucing terus kejar-kejaran.
1: Bukan karena itu sebenarnya. Sebenarnya karena mereka nggak tahu cara buat naik yang benar.
0: Oh iya.
1: Ya, jadi
0: resiko tadi itu bahwa resiko ya kan.
1: Resiko. Jadi biasanya mereka nyuruh kita buat naik, ngambil tikusnya, bersihin. Kan kadang ada banyak kotoran kan di atas itu. Nah, kalau udah bersih, nanti diturunin lagi.
0: Wow, gitu.
1: Okay. Atau kadang semisal ada yang baru punya bayi tuh, baru punya bayi terus tapi di belakang lemari ada tokeknya. Nah itu kadang kami juga diminta buat ngerescue si tokek itu.
0: Ini unik ya, hal unik tapi memang nyata terjadi kan di masyarakat kita
1: nyata terjadi.
0: Oh ya, pernah nggak Mas nganter ASI misalnya ini? Saya ada kan ibu yang bekerja tapi juga dia di rumah mungkin anaknya dititipin di daycare atau di mana gitu. Terus Mas tolong anterin ASI Mas, bisa nggak gitu?
1: Oh kalau nganter ASI itu pernah tapi nggak ke daycare kak, cuman dari person ke person.
0: Oh.
1: Jadi ke dari orang ke orang.
0: Oh iya.
1: Tanpa melibatkan instansi gitu.
0: Iya. Berarti memang hal-hal yang di dalam kehidupan sehari-hari kita hadapi begitu kita lakukan juga Teman Pro 2 ya, dan bisa lebih mudah karena ada jasa ini begitu ya. Yeah. Mas Tulung Mas Jogja. Bestsellernya tadi nganterin barang ketinggalan sama naik atas atap buat merescue tikus supaya nggak ngeganggu gitu kan.
1: Yeah.
0: Iya. Tantangan yang dihadapi sejauh ini apa Mas?
1: Kadang untuk tantangannya tuh bukan dari itu sih kak, bukan dari
0: customer.
1: Bukan dari waktu, tapi dari kita sendiri. Dari saya sendiri. Jadi tantangannya tuh karena banyak sekali pertolongan. Saya agak enggak itu tidak bisa menjadi CCTV dari semua pertolongan tadi. Jadi ketika udah saya berikan si orang yang minta tolong tadi ke tim, saya serahkan ke tim saya.
0: Okay.
1: Nah, di situ saya udah ya udah saya minta bantuan ke kamu buat nolongin kakak ini ya. Jadi saya nggak bisa pantau sepenuhnya.
0: Berarti dipercayakan sama orang tersebut ya?
1: Benar kak. Jadi di situ saya pantangan saya ya, cuman saya nggak bisa pantau. Saya hanya bisa mempertanggungjawabkan itu tadi ke tim saya seperti itu.
0: Baik. Jadi itu sebenarnya karena satu orang doang nih Mas Sulisnya gitu. Makanya ada tim kan yang bisa bantuin ya. Kalau kayak gitu sejauh ini ada komplain enggak dari yang sudah pernah menggunakan jasanya customer-nya?
1: Untuk komplain dari customer sih kita belum ada komplain kak. Cuman mungkin ada yang namanya miskom-miskom tipis-tipis lah ya. Dari customer sama tim, atau mungkin dari tim ke saya, atau mungkin dari saya ke customer. Jadi kan kita tiga pihak yang apa ya, tiga pihak yang saling terhubung ya. Dari yang saya sebutkan tadi, customer ke tim, tim ke saya ke customer. Nah itu mungkin ada miskom tipis-tipis lah, tapi untuk sampai komplain kita belum pernah ada. Bahkan untuk hal-hal yang riskan-riskan seperti penjualan emas tadi atau beliin emas atau beli-beli perhiasan atau apapun, itu sampai sekarang alhamdulillahnya belum pernah ada komplain satupun.
0: Berarti tim-tim yang tergabung termasuk bisa amanah begitu ya Mas ya?
1: Alhamdulillah sampai saat ini.
0: Berarti ada semuanya. Datanya dong Mas, maksudnya mereka Mas Sulis bisa percaya itu juga sama teman-teman yang ada dalam tim, berarti punya apa, data KTP atau apa gitu?
1: Oh, untuk data-data tim saya ada kak. Jadi setiap ada tim yang mau join ke saya, itu selalu saya mintakan data terlebih dahulu. Saya verifikasi terlebih dahulu tuh. Saya filter, bukan saya filter, tapi saya lihat data dirinya. Saya sedikit
0: interview mungkin.
1: Interview tipis-tipis lah ya. Kalau udah, yaudah. Mereka bisa ikut untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Kayak gitu kak.
0: Oke. Jadi gak sembarangan juga bisa terus gabung gitu kan. Tadi makanya ada 70 ya sekarang ya.
1: Iya ada 70 orang
0: di Mas Tulung Mas Jogja.
1: Mas Tulung Mas Bantul.
0: Jogja mau sih ingat ya. Mas Tulung Mas Bantul gitu teman Pro 2. Iya. Karena memang kalau jasa tuh kan lebih ke kepercayaan ya. Ya nggak sih Mas Luli, sekalinya kepercayaannya kemudian dilanggar, dikecewakan tuh pasti customer nggak bakal balik lagi, sedih bener. Makanya ketika ada komplain kan berarti penanganannya juga sudah ada berarti ya.
1: Heading komplain pasti ada sih kak.
0: Iya sudah dijalankan, terus juga belum ada yang serius-serius amat, tadi kan lebih ke miskom berarti ya.
1: Lebih ke miskom.
0: Seperti itu, iya. Kalau untuk ini deh Mas Luli, kan ketika kita menggunakan jasa kan disebutkan bahwa ada tarifnya gitu. Nah kan ada beberapa juga kayak penggunaan jasa semacam ini kan sebenarnya ada juga ya. Dan itu sudah jelas bahwa tarifnya sekian, kalau mengantar dari sini ke sana ya segitu gitu. Nah kalau di sini?
1: Kalau di Mas Tulung Mas Bantul itu lebih ke kita cari musyawarah, kita cari mufakatnya antara tim dan customer. Itu nanti mereka bisa mufakat di rank berapa.
0: Oh nego ya.
1: Betul.
0: Jadi dari tim kira-kira kalau misalnya membasmi kecoa ya sekian deh harganya gitu ya. Tapi mungkin yang ini aduh gak sampai segitu lagi gitu dananya. Kalau segitu gimana Mas? Oke.
1: Nah gitu, jadi bisa gitu. Semisal katakanlah mengantar orang dari Kretek ke stasiun
0: Tugu.
1: Tugu katakanlah. Nah mungkin di di platform sebelah mungkin ada di rank segitu ya. Nah kita cari angka di bawahnya. Nah kita cari angka di bawahnya. Setelah kita udah menemukan angka di bawahnya, nanti customer juga boleh kok kalau masih keberatan dengan angka yang kita berikan, mereka boleh nego.
0: Oh iya, asal sepakat sama-sama sepakat.
1: Asal sama-sama sepakat dan tidak ada yang terbebani gitu.
0: Iya karena tadi basicnya adalah kan tulung ya gitu.
1: Betul.
0: Minta tolong teman Pro 2 kebetulan ya. Berarti sudah dari tahun 2021 tadi ya?
1: 2021.
0: Berarti pas masa pandemi itu ya Mas ya?
1: Setelah COVID.
0: Berarti iya. Berarti orderan-orderan unik sudah pernah dijalani juga. Terus udah punya sekarang banyak member gitu kan sebagai founder, dan katanya uniknya belum pernah ketemu satu pun sama membernya.
1: Iya. Jadi aku sama tim itu cuma sekedar teman yang gak pernah ketemu.
0: Oh iya, hanya lewat chat aja gitu, hanya by chat aja ya.
1: Aku kenal sama mereka itu cuma By WA. Iya. Tapi kan pertamanya kan mereka mungkin lihat di TikTok ya. Terus dapat WA dari TikTok, hubungi aku by WA, dan ya udah kami terhubung by WA tanpa ketemu sama sekali.
0: Oke, tapi itu terus terjalin sampai sekarang berarti ya.
1: Iya, terjalin sampai sekarang.
0: Oke. Nah, ini kan karena memang bisnis pelayanan jasa nih, Mas ya. Nah, ini kedepannya Mas Tulung Mas Bantul ini akan tetap di sini atau mungkin ada ekspansi lain mungkin gitu yang akan dilakukan?
1: Untuk ekspansi untuk saat ini yang sedang terpikirkan itu saya pribadi baru akan memulai dengan Mas Ade Putra Fajar, itu dari Mas Wira.
0: Mas Wira ya.
1: Mas Wira Bantul ya lebih tepatnya. Nah, aku sama dia tuh baru pengen gimana caranya kita lebih bermanfaat lagi buat orang-orang yang ada di Yogyakarta, lebih tepatnya di Bantul. Dengan cara, kan mungkin banyak ya orang-orang yang kayak orang ngekos, mahasiswa atau apa yang kalau mungkin saat ini baru yang di keluarganya di luar Jogja yang baru terkena bencana mungkin. Nah, itu kan mereka mungkin baru kesusahan. Nah, gimana caranya kita tuh bisa bermanfaat bagi mereka minimal banget di logistik atau di makanan ya mungkin. Jadi untuk kedepannya bukan hanya untuk orang yang terkena bencana aja, tapi untuk seluruh orang yang ngekos, yang mahasiswa yang membutuhkan dan butuh banget apalagi tentang makanan. Nah, itu kami akan membuat yang namanya nasi darurat.
0: Oke.
1: Ya, nasi darurat. Jadi orang-orang yang butuh nasi darurat, nanti mereka bisa saya arahkan untuk ke toko terdekat. Ke toko terdekat, nanti mereka bisa kirim kris. Dan mereka bisa berbelanja apa yang mereka butuhkan.
0: Oke.
1: Nah, nanti untuk yang payment itu bisa dari saya dan Mas Ade, dari apa namanya, Mas Lulung, Mas Bantul dan pihak Mas Wira.
0: Wow,
1: seperti itu.
0: Luar biasa. Ya ini untuk darurat banget ya ini.
1: Darurat
0: ya.
1: Banget. Darurat banget. Dalam kurung ya ini darurat banget. Jangan disalahgunakan.
0: Betul betul. Karena ada bencana atau mungkin kayak aduh abis banget lagi tinggal 0 rupiah nggak punya lagi gitu. Kalau saya nggak makan bisa pingsan, bisa gawat. Nah ini.
1: Nah gitu.
0: Nasi darurat.
1: Nasi darurat.
0: Berarti ini kerjasamanya Mas Tulung Mas Bantul dengan Mas Wira ya.
1: Betul.
0: Mas Wira Bantul ya.
1: Mas Wira Bantul.
0: Oke baik. Ini ngobrol sama Mas Tulis seru banget tapi saya waktunya yang sangat-sangat singkat. Mas Tulis, kalau misalnya nanti teman Bro 2 mungkin butuh pertolongan gitu ya. Nah ini kalau mau ke Mas Tulung Mas Bandul ini kemana?
1: Oke, untuk teman-teman semuanya, nanti kalau semisal kalian butuh pertolongan dari Mas Tulung Mas Bandul, kalian bisa menghubungi WhatsApp 0895 6226 777 40, atau kalian bisa menghubungi akun TikTok Mas Tulung Mas Bantul _. Atau sebenarnya kalian juga bisa menghubungi Mas Tulung lainnya karena kami itu sama.
0: Oh iya baiklah. Jadi Mas Tulung Mas bukan cuma di Bantul aja tapi di area kalian sekitar situ ada berarti ya.
1: Yeah.
0: Di Sewon ya ada, di Pleret ya ada gitu. Dan
1: betul.
0: Tadi bisa sampai covernya DIY juga sebenarnya kan?
1: Iya, tercover DIY.
0: Oke, berarti langsung aja ke semua sosial medianya Mas Tulung Mas Bantul tadi _ ya kalau untuk TikTok.
1: Iya,
0: yeah,
1: Mas
0: ya.
1: Tulung Mas Bantul _ itu yang di TikTok.
0: Oke, siap deh kalau gitu. Sukses ya Mas Tulung
1: ya,
0: untuk Mas Tulung
1: Adis,
0: Mas ya.
1: Terima kasih ya.
0: Jadi aku tuh kayaknya kemungkinan akan langganan nih jasa yang ini karena banyak banget yang harus ditolongin. Ya ampun Mas Tulung Mas Bantul jadi solusi untuk teman Pro 2 yang mungkin tadi itu ya keterbatasan waktu ataupun juga hal-hal yang tadi bahwa oh kalau naik atap kita kerja sendiri bisa sih tapi kalau misalnya kita nggak ahli juga bisa bahaya gitu ya.
1: Yeah.
0: Mas Tulung ya mending percayakan aja sama ahlinya gitu kan ya. Kan udah ada gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau apa namanya mencoba untuk menghubungi atau mengontak tadi bisa ke sosial media yang sudah disampaikan Mas Tulis gitu ya Mas Tulis ya.
1: Benar Kak Adis
0: ya, terima kasih banyak sudah mampir ke Pro 2 Jogja Mas Tulis.
1: Terima kasih kembali Kak Adis.
0: Semoga tetap bisa istiqomah membantu di wilayah DIY ya.
1: Amin pasti itu.
0: Ya, dan sukses untuk program nasi daruratnya bersama Mas Wira.
1: Semoga segera terrealisasikan.
0: Semoga. Baiklah teman Pro 2, terima kasih juga untuk kamu yang udah nyimak obrolan kita obrolan UMKM untuk siang hari ini di Pro 2 Jogja. Jangan lupa untuk menyimak lagi obrolan lainnya setiap jam 12 siang hanya di 102,5 FM, di rri.co.id dan juga di RRI Digital.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia sesungguhnya Indonesiaisme.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah, macet. Wis, ngiri wae yo. Iki Becky Bolang gak toh?
3: Hah?
2: Becky Bolang belok kiri oleh langsung toh?
3: Aduh, neka toh. Kuwi lho, no tulisane belok kiri ikuti lampu api.
2: Ah, wis toh, ndak ada polisi kok iki lho ndelok rano polisi. Wis trabas wae yo.
3: Sabar toh, ojo ngebut.
2: Wis, santai-santai. Pegangan.
3: Ojo ngebut.
4: Ada nggak ada polisi, yuk tetap taat aturan lalu lintas, utamakan keselamatan.

Teman Brodie masih bingung mau makan siang apaan ya gitu. Wih, gaya banget bingung. Kemarin apa aja deh dimakan, yang penting sesuai sama budget di rekening ya gitu. Kebetulan rekening kamu kemarin gak good rekening banget gitu karena tanggal 31. Jadi ya udah apa aja, gak banyak milih-milih gitu. Tapi begitu terbit tanggal 1 kok jadi milih-milih ya. Beda kali sikonnya ya gak sih? Atau malahan masih berburu beberapa pilihan yang Rp1 Rp1 teman pro 2. Mulai deh ngincer beberapa promo di platform ya. Kayaknya memang menggoda sekali, apalagi buat anak-anak kos sih. Ini jadi penyelamat banget teman pro 2. Ya, nanti kalau punya rekomendasi makan siang yang enak boleh di-share di 0811-251-1025 teman pro 2. Siapa tahu bisa jadi pilihan aku juga nih. Lagi bingung mau makan siang apa soalnya.

0: tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika. Salah satunya, Seribu Masjid. Lagu ini merupakan sebuah ungkapan syukur yang tak terhingga kepada Tuhan atas tanah tempat dilahirkan dengan keadaan yang subur, aman, damai, tentram dengan segala keindahan di dalamnya. Judul Seribu Masjid diambil dari julukan yang sering diutarakan bagi Pulau Lombok, Pulau Seribu Masjid.

masih dengerin Pro 2 Jogja, teman Rebecca berkan sama Adis, teman Pro 2. Kalau jam 1 waktunya kita update dulu info olahraga di Sports Harada Pro 2 Jogja ya. Jadi inget kalau ntar sore kamu janjian olahraga di mana nih kayaknya. Wah, tapi namanya kesehatan emang penting banget teman Pro 2, apalagi di umur-umur kamu yang masih segini gitu, muda ya teman Pro 2 ya. Kayaknya memang menabung dari sekarang kesehatannya supaya nanti pas udah nambah usianya gak repot juga, karena kamu terbiasa hidup sehat juga gitu. Makanan juga dijaga, olahraga juga iya, istirahat juga cukup. Wah. Ya udah, nanti aku updatein beberapa info dari cabang olahraga yang udah kamu tunggu-tunggu gitu kan ya. Dari lapangan hijau, biasanya dari arena basket ataupun juga voli, bisa juga dari lintasan balap teman Pro 2. Oke, di Sports Highlight Pro 2 Jogja.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodwe Weekly Hits on Prodwe Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Olivia Rodrigo kasih kejutan ke penggemarnya dengan rilis lagu Serena Joy yang sebenarnya dirilis saat proses pembuatan album ketiga Olivia, You Seem Pretty Sad for Girls So In Love di tahun 2026, tapi nggak masuk tracklist final. Lagu Serena Joy boleh aja nggak masuk dalam tracklist utama, tapi perilisannya sangat disambut meriah. Serena Joy milik Olivia Rodrigo bisa jadi bertolak belakang dengan melodinya yang catchy. Lagu ini ngebahas tentang perempuan yang kehilangan kendali atas hidupnya sendiri, terjebak dalam peran yang dibentuk oleh orang lain, dan konflik antara keinginan pribadi dan ekspektasi sosial. Sosok Serena Joy dalam lagu ini adalah karakter dalam novel The Handmaid's Tale karya Margaret Atwood.
2: Prodwe Weekly Hits.

Sahabat Radio Gria Cinta punya Caleb J menemani siang hari kamu sambil santai habis makan siang. Udah mulai ngantuk. Habis makan kenyang terbitlah ngantuk ya. Tapi gak ngantuk dong buat kamu, apalagi yang kemarin sempat penasaran siapa sih yang lolos ke SEL 2026-2027 teman Pro 2. Akhirnya Persib Bandung teman Pro 2 yang berhasil mengalahkan Manila Digger lolos ke SEL 2026-2027 dengan skor 1-0 ya. Jadi menempatkan Persib di grup E untuk fase berikutnya teman Pro 2 bersama FC Seoul, The Chong dan juga Melbourne Victory. Wah, ketat banget nih. Bukan sembarang lawan ya teman Pro 2 ya. Makanya terus pelatih Persib Igor Tolik juga bilang ini 3 tim yang udah di grup E ini bagus-bagus semua. Jadi Persib akan berjuang maksimal supaya bisa lolos lagi ke babak berikutnya teman Pro 2 ya. Yang sedang difokuskan sekarang adalah persiapan untuk menghadapi PSM Makassar di laga pembuka Super League 6 September 2026 hari Minggu. Itu berarti ya step by step deh, nanti kalau udah Super League baru gitu ya ACL 2-nya jalan lagi teman Pro 2. Karena memang ada 2 laga nih yang dihadapi gitu kan ya, laga besar lagi gitu kan di Super League dan juga di ACL begitu kan ya. Kalau Super League-nya tanggal 6 September, kalau untuk ACL-nya nanti di 16 September, berarti beberapa waktu ke depan. Nanti Persib akan bertandang ke kandangnya tadi itu teman Pro 2, FC Seoul ya, di Seoul World Cup Stadium. Wah, main-main ke Korea Selatan nih. Semoga mendapatkan hasil yang baik ya.

seluruh timbunan barang, bisa jadi kamu menderita hoarding disorder atau hoarder. Hoarding disorder adalah perilaku nimbun barang-barang yang gak kepake karena dianggap bakal berguna di kemudian hari, bersejarah, atau punya nilai sentimental. Barang yang disimpan biasanya macam-macam nih, mulai dari pakaian, makanan, benda kenangan, perkakas, sampai barang bekas yang kotor dan rusak. Bedanya sama kolektor barang, kalau kolektor barang bisa ngerawat dan nata barang-barang koleksinya dengan baik. Sementara penderita hoarding disorder atau hoarder, nimbun dan nyimpen barang-barangnya secara sembarangan dan gak dirawat. Barang yang disimpan dan ditimbun juga gak punya nilai atau kegunaan. Jadinya kelihatan jorok nih. Jadinya cuma bakal menuhin rumah atau kamar, bikin

Teman berdua udah berusaha tapi belum jodoh, gimana dong ya? Kayaknya susah tuh kalau kayak gitu. Yang juga sudah berusaha adalah Timnas Bola Basket Indonesia, tapi mungkin belum waktunya untuk menang ya, karena harus mengakui keunggulan Malaysia, teman Pro 2, di ajang prakualifikasi Piala Asia FIBA 2029. Di grup C, karena memang satu grup dengan Malaysia, akhirnya kalah dengan skor 63-77, teman Pro 2, untuk pertandingan putaran pertama ya, yang berlangsung di Arena Seremban Malaysia kemarin. Karena memang Malaysia tampil agresif dari kuarter pertama sampai akhir, teman Pro 2. Tapi walaupun kalah dari Malaysia, Indonesia tetap melaju ke putaran kedua, karena posisi tiga besar di grup itu berhasil atau berhak untuk melanjutkan perjuangan menuju Piala Asia FIBA 2029. Nah, putaran kedua nih, Indonesia akan bergabung di grup F barengan sama Hong Kong, Mongolia, Malaysia, Thailand, dan juga Fiji.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Trend fashion seolah tak ada habisnya. Masyarakat bahkan bisa mengganti barang fashionnya dalam waktu singkat dengan mudah. Ellen MacArthur Foundation mencatat, rata-rata masyarakat dunia membuang hingga 14 ton sampah tekstil setiap detiknya. Padahal kita harus membayar mahal untuk itu karena merusak lingkungan. Bagaimana tidak? Dibutuhkan hingga 20 ribu galon air untuk membuat satu celana jeans. Sebuah kaos katun yang kita pakai membutuhkan 3.000 galon air untuk pembuatannya. Saat ini 60% pakaian di dunia juga didominasi bahan-bahan sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik yang syarat plastik dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami, linen justru menjadi bahan paling kuat di antara bahan yang lain, 2-3 kali lebih kuat dari katun. Menggunakan pakaian berbahan linen berarti kita berpotensi tidak menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan. Demi tampilan yang fashionable,

Masih di Santai Siang teman Pro 2. Kayaknya memang jam-jam segini tuh jam yang cukup rawan ya. Kalau masih ada kegiatan, tapi ya tadi itu sih kamu ngerasa agak sedikit ngantuk gitu ya. Thank you buat yang udah komen di 08112511025. Tadi lagunya siapa, Dis? Yang mana? Oh, sebelum Harry Styles itu lagunya Dikta, Stop Bilang Iya teman Pro 2. Aku juga suka gitu sih kadang-kadang kalau enggak siaran mungkin aku juga enggak tahu lagu-lagu ya, karena kalau dengerin ini lagu enak deh tapi enggak tahu lagu judulnya apaan gitu. Tapi kalau sekarang kan tinggal search aja bisa kan teman Pro 2 ya, atau pakai aplikasi gitu yang didengerin udah gitu langsung keluar di handphone. Oh, ini lagunya ini nih judulnya. Makasih juga tadi ada Taufik di mana nih, di Godean ya. Katanya lagi antri makan nih. Wah, kamu masih antri makan, aku masih lama makannya. Ya udah, kalau ternyata hari ini kamu termasuk yang cukup panjang kegiatannya teman Pro 2, ya semoga teman Pro 2 jadi teman Pro 2, Pro 2 juga jadi teman terbaik kamu ya yang nemenin. Karena memang kalau lagi antri atau lagi sibuk di depan komputer gitu, kadang-kadang suka jadi nggak inget waktu juga, atau mungkin juga lupa minum, lupa makan. Nah itu dia tuh, jangan sampai lupa makan dan minum teman Pro 2. Kalau makan sih kayaknya agak susah ya untuk lupa, tapi kalau minum, nah itu yang paling sering, apalagi kalau ruangannya pakai AC. Wehey, itu dia tuh ya, malahan yang ada karena nggak gerah, nggak keringetan, rasanya kayak nggak haus gitu ya. Padahal tubuh kita penting banget buat terhidrasi ya teman Pro 2 ya, jangan sampai terus kamu lemes ataupun juga nanti berhubungan sama kesehatan misalnya saluran ginjal dan sebagainya gitu kan ya, karena minum tuh memang penting banget, sepenting itu. Yuk, sambil nungguin kamu yang super sibuk dan juga lupa minum, nanti masih ada satu lagi info dari dunia olahraga datang dari ajang US Open ya teman Pro 2 ya, tapi nanti.

0: tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Belum lengkap main ke Jogja kalau belum makan gudeg. Ternyata aslinya gudeg bukanlah nama makanan, tapi lebih ke cara atau metode memasak makanan. Kata gudeg berasal dari kata ngudeg yang bermakna mengaduk. Umumnya orang mengenal gudeg sebagai makanan khas Jogja yang terbuat dari nangka muda. Padahal dikutip dari temu konco, ada juga gudeg manggar dari bunga kelapa, gudeg telo dari singkong, gudeg dari daun kosambi, dan gudeg salak dari buah salak.

kedua. Wah, yang abis power nap udah mulai seger lagi nih gitu ya. Berapa menit kamu? 10? 15? Wah. Ya syukurlah kalau udah mulai seger lagi, berarti kan udah siap ya, produktif lagi nih gitu. Karena kalau kelamaan juga tidurnya malah pusing biasanya, ya gak sih? Atau malah susah tidur-tidur nanti malam karena udah tidur sampai sore. Biasanya suka ngawur jam tidurnya malahan ya, kalau tidurnya terlalu lama tidur siangnya. Satu lagi dari olahraga teman Pro 2 kali ini datangnya dari US Open seperti yang tadi aku janjikan ya. Nah ini Arnya Sabalenka yang mengawali upaya mempertahankan gelar US Open ya, dan berhasil karena berhasil mengalahkan Camila Osorio 2 set langsung teman Pro 2. Jadi menang 6-2, 6-4 di pertandingan putaran pertama ya, yang berlangsung di Arthur Ashe Stadium. Hari ini teman Pro 2, memang Sabalenka ini kan sekarang ada di posisi peringkat 1 dunia ya. Cukup menjadi capaian juga, karena memang ini menjadi salah satu yang diincar gitu teman Pro 2 untuk menjaga peluang ya mempertahankan posisi nomor 1 dunia selama US Open berlangsung. Karena Sabalenka ini bisa kemungkinan kehilangan posisi teratas kalau gagal mempertahankan gelarnya dan berpotensi turun sampai ke peringkat keempat. Wah, siapa yang mau dong di posisi puncak loh sekarang. Makanya untuk babak putaran kedua nanti Sabalenka akan berhadapan dengan Polina Lazenko teman Pro 2 di putaran kedua US Open. Lawannya lolos setelah mengalahkan Renata Zarazua ya dengan 4-6, 6-4, 7-6 di pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 27 menit. Kita lihat pertarungan sengit pastinya antara para petenis wanita ini gitu ya, karena bukan cuma untuk bisa melaju ke babak berikutnya tapi mempertahankan peringkat gitu. Kalau peringkatnya turun hanya gara-gara kalah pastinya cukup ya bisa dibilang kecewa dong pastinya ya. Kalah aja udah kecewa apalagi sampai turun peringkat.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ekonomi hijau bukan hanya soal energi terbarukan atau teknologi daur ulang. Bisa juga kita mulai dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal yang ramah lingkungan. Pilihan konsumsi kita hari ini bisa berkontribusi selamatkan bumi esok hari. Setiap pilihan ekonomimu adalah suara untuk masa depan bumi yang mau kamu tinggali.
0: Sampai siang di Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Produe FM.

Nomor dua, satu lagu yang punya nafas nasionalisme ya, Merdeka, punya Jerox gitu. Ini kita punya beberapa lagu yang memang bernafaskan cinta tanah air gitu ya. Bisa kamu dengerin di jam-jam tertentu pastinya. Ada Jerox, Merdeka, terus juga, sebentar aku cek dulu ya. Karena memang baru juga, gak hafal deh. Ada Manusia Indonesia, Irang Arkad, dan juga Rani Kles, Dul Jelani barengan sama Shana Shannon, Indonesia Juara, dan juga Raja Ampat punya Miki Idol sama Konrad GV, teman Pro 2 ya. Dan juga ada Pei Burman, Tanah Air nih buat kamu yang udah biasa dengerin. Di jam 2 siang, ya kalau kamu emang lagi gerah-gerahnya, lagi kipas-kipas gitu kan ya. Semoga sih bisa jadi lebih adem ya, atau malah jadi semakin gerah karena banyak banget gitu ya topik-topik yang lagi dibahas belakangan gitu. Di media sosial rame banget gitu. Sebagian iya, sebagian hoax mungkin, sebagian kabar kabur juga gitu. Kadang-kadang perlu untuk detox digital juga, karena itu pengaruh banget teman Pro 2 ya. Walaupun ada beberapa hal yang gak bisa diabaikan juga sih, ada hal-hal yang emang harus dibahas gitu kan, karena emang penting. Tapi ada juga yang kayaknya boleh di skip dulu sementara gitu kan, sampai kamu kemudian ngerasa nyaman untuk kemudian buka media sosial lagi gitu. Tadi Tam-Tam, berapa derajat di situ Dis? Wah, kalau di luar sana aku kurang tahu nih Tam, karena kayaknya emang lumayan bikin berkeringat ya. Tapi kalau di sini sih, di studio masih 16 derajat kebetulan. Adem, adem, adem. Nanti ya kita coba cariin lagunya. Tapi yang jelas teman Pro 2, kalau kamu memang masih barengan sama Pro 2 Jogja, kalau di jam 2 siang berarti kita update dulu info entertainment dari film, musik, pokoknya yang lebih santai sambil nemenin waktu santai kamu juga pastinya. Namanya juga santai siang ya. Masa santai siang tapi lagi repot kan, enggak ini dong, enggak match gitu. Ya udah, sampai jam 3 aku nemenin kamu semuanya. Coba di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, bau apaan sih nih? Asap sampah. Tadi aku bakar sampah di kebun kosong sebelah rumah tuh.
1: Hah? Terus kamu tinggal gitu?
2: Ya ngapain ditungguin?
1: Ya ini anginnya lagi kenceng banget loh. Apinya tuh bisa kemana-mana, ntar kebakaran.
2: Ya terus gimana dong?
1: Ya udah, matiin aja yuk, matiin.
2: Aduh, aduh, asapnya bikin susah nafas.
1: Kan, apinya bisa bikin kebakaran. Nanti asapnya juga bisa bikin ispa, tahu?
2: Iya deh,

Saya Internet Girl ini nemenin kamu di siang jelang sore ya, santai siang di Pro 2 Jogja. Ini mereka kan lagi gelar world tour teman Pro 2, tapi sayangnya Sofia ini harus skip untuk bergabung bersama The Wild World Tour-nya Katseye yang digelar di Inggris dan Eropa mulai hari ini sih, 1 September 2026, teman Pro 2 ya. Berlangsung di mana tuh kalau yang di Inggris? Aku lupa lagi jadwalnya. Tapi yang jelas lah pokoknya selain di Inggris, mereka akan World Tour Eropa dari tanggal 1 sampai 17 September, teman Pro 2 gitu kan ya. Terus juga di Dublin. Mereka bakal konser di Dublin untuk hari ini. Terus juga bakal mampir di Paris, Amsterdam, sama Copenhagen. Baru abis itu mereka bakal ke Amerika Serikat buat tour ekstensif di Amerika Utara mulai 13 Oktober, teman Pro 2. Ya, kita lihat nanti ya apakah Sophie akan bergabung di tour berikutnya, karena katanya sih belum bisa gabung di tour yang ini, The Wild World Tour Inggris, si Sophie ini, karena urusan kesehatan mental katanya. Ya kalau udah kesehatan mental tuh berat. Harus diberesin dulu baru bisa mungkin lebih enak kali perform ya teman Pro 2 ya. Yang suka sama Katseye ditungguin aja mereka tampil full member, karena sekali lagi tadi ada yang cedera, ada yang terus bermasalah dengan kesehatan mental begitu kan ya. Padahal banyak yang nungguin nih mereka tampil di beberapa negara pastinya, apalagi penggemar-penggemarnya ya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda sebanyak 72 juta rupiah. So, think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

Jadi Olivia Dean yang katanya sih dia bakal jadi headliner di Lollapalooza 2027 ya teman Bro 2 ya. Walaupun sebenarnya sih belum di reveal juga secara resmi siapa aja sih line up artisnya, tapi sepertinya nih gitu kan ya, ada beberapa fans yang kemudian dapat kayak message gitu loh dari Olivia Dean kalau dia tuh bakal jadi headliners di Lollapalooza 2027. Oh, baiklah. Bukan cuma di Lollapalooza yang bakal berlangsung di India, teman Pro 2, tapi juga ternyata Olivia Dean ini juga di spill waktu Lollafest hari pertama ya. Ini beberapa waktu yang lalu di 22 Agustus kan ya. Hari Sabtu tuh ya. Beh, ya Sabtu betul. Jadi Olivia Dean ini katanya bakal tampil di Lollafest di 2027 juga. Wah, sibuk 2027 Olivia Dean. Soalnya ada clue gitu loh pas lagi apa namanya di layar besar panggungnya itu ada tulisan "It's so easy to fall in love, to see you fall in love at Lala Januari 2027 teman Pro 2 ya. Makanya terus kok dari potongan liriknya Olivia Dean nih gitu. Wah, berarti dia bakal perform di Lala 2027 di Jakarta. Oke. Kode kerasnya udah di spill sih gitu. Berarti ada dua nih yang udah confirm di Lala 2027 sama di Lollapalooza India 2027 ya. Siapa nih yang bukan cuma suka sama musiknya atau karya-karya Olivia Dean, tapi juga secara performance tuh dia memang ngademin banget ya teman Pro 2 ya. Ademnya ngadem banget gitu. Belum lagi kayak outfitnya yang memang effortless. Jadi kalau pakai kostum tuh kayak gak pernah salah kostum aja gitu. Enak dilihatnya gitu ya. Sopan di mata. Kalau suaranya sopan di telinga teman Pro 2.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah, macet. Wis, ngiri wae yo. Iki Becky pulang gak toh?
3: Hah?
2: Becky pulang. Belok kiri oleh langsung toh.
3: Aja neka toh. Kuwi lho no tulisane belok kiri ikuti lampu api.
2: Ah, wis toh, ndak ada polisi kok iki lho ndelok rano polisi. Wis trabas wae yo.
3: Sabar toh, aja ngebut.
2: Wis, santai-santai. Pegangan.
3: Aja ngebut.
4: Ada nggak ada polisi, yuk tetap taat aturan lalu lintas, utamakan keselamatan.

Well, ini dia Good Reason punya Gracie Abrams menemani santai siang kamu bareng sama Adis. Jangan lupa nanti di jam 3 sampai jam 7 ada sore ceria ya barengan sama Gatricia Acha. Nah, buat kamu yang mungkin mau dengerin siaran dalam bahasa Inggris, mau ikutan gabung belajar. Besok ya, Rabu ya. Nah itu, tapi penyiaran kan sama gitu si Aca. Rabu besok, kalau sekarang belum, siap-siap dulu aja gitu ya. Siapa tahu besok kamu punya kesempatan buat gabung, oke? Okay? Thank you banget buat udah bareng sama Dis di Santai Siang Pro 2 Jogja. Sekali lagi dengerin terus Pro 2 Jogja teman terbaik kamu di rri.co.id, di streaming juga di RR Digital, dan jangan lupa di 102.5 FM, oke? Okay? Selamat sore semuanya teman Pro 2. Dadah.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2.
2: Saatnya Info Pro 2 edisi Selasa 1 September 2026 bersama saya Gatri Syaja. Kita mulai Info Pro 2 sore hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan harga Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Pertamina Patraniaga menerapkan penyesuaian tersebut pada sejumlah produk BBM non-subsidi sesuai formula pemerintah. Penyesuaian harga mempertimbangkan harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, dan faktor relevan lainnya. Pertamax Turbo dengan RON 98 mengalami kenaikan harga dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter. Dex Lite mengalami kenaikan harga dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter. Sementara Pertamina Dex mengalami kenaikan harga dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter mulai hari ini. Pertamina Patraniaga menyebut penyesuaian harga berlaku pada sebagian produk BBM non-subsidi. Untuk produk Pertamax 92 dan Pertamax Green 95 tidak mengalami perubahan harga dalam penyesuaian tersebut.
1: Info Pro 2.
2: Kita beralih ke berita kedua. Sejumlah saksi kasus pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing mengembalikan uang yang diterimanya kepada KPK. Demikian disampaikan pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein pada hari ini. Menurutnya, uang yang dikembalikan itu kemudian disita penyidik karena diduga berkaitan dengan perkara. Pengembalian uang dilakukan saat KPK mengembangkan penyidikan dugaan pemerasan di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Permasyarakatan. Menurut Taufik, sejumlah pihak bersikap kooperatif dengan mengembalikan uang saat KPK melakukan penyidikan. Namun dia belum mengungkapkan identitas pihak-pihak tersebut karena proses pendalaman masih berlangsung. Taufik memastikan uang yang telah dikembalikan kepada KPK akan disita sebagai bagian dari proses penyidikan.
1: Info Pro 2.
2: Beralih ke berita ketiga masih dari RRI.co.id. Astronot ESA Sofi Adenot dan NASA Jessica Meir siap menjalani aktivitas di luar Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Dikutip laman resminya, spacewalk itu direncanakan berlangsung pada hari ini. Adenot dan Meir keluar dari ISS setelah pakaian antariksa mereka dialihkan ke daya baterai pada pukul 8.30 EDT. Aktivitas tersebut menandai dimulainya spacewalk yang akan berlangsung sekitar 6,5 jam. Siaran langsung kegiatan ini akan dimulai pukul 7 waktu setempat melalui NASA Plus dan sejumlah platform lainnya. Dalam spacewalk tersebut, keduanya akan mengganti perangkat navigasi wahana antariksa. Mereka juga menyiapkan detektor partikel kosmik untuk peningkatan di masa mendatang, serta memasang kabel jumper sistem pengiriman data. Adapun bagi Jessica Meir, kegiatan ini merupakan spacewalk ketujuh. Sementara itu, bagi Sofi Adenot, ini menjadi spacewalk ketiga. Spacewalk tersebut menjadi aktivitas ke-284 di luar ISS sejak tahun 1998 dan merupakan spacewalk keempat dalam sebulan terakhir.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat sore. Ada Gatri Syaca lagi nih yang tentunya bakal menemani kamu sore hari ini di Sore Ceria sampai nanti jam 7 malam. Gimana kabar kamu hari ini? Mungkin kamu lagi kepanasan atau lagi kecapean gitu ya setelah beraktivitas di luar rumah ataupun habis sekolah, habis les gitu ya. Ya udah, waktunya kamu buat leyeh-leyeh dan tentunya sambil dengerin Pro 2 Jogja, sambil dengerin lagu favorit kamu yang bisa kamu request melalui WA di 0811-251-1025. Dan tentunya selain lagu-lagu manca dan lagu-lagu Indonesia, aku juga bakalan kasih kamu informasi-informasi menarik. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Eh ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.

Ya teman Pro 2, kemarin di hari Senin 31 Agustus 2026 kita memperingati 14 tahun keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta gitu ya. Dan tentunya kemarin itu anak-anak sekolah, terus juga pegawai-pegawai di kantor itu ada disuruh pakai pakaian tradisional gagrag Jogja gitu ya. Dipakein kebaya atau lurik gitu ya, dengan kain dari khas Jogja, teman Pro 2. Dan di hari Minggu tanggal 30 Agustusnya itu juga ada satu acara gitu ya, kegiatan seni pertunjukan yang digelar oleh sejumlah komunitas yang berlangsung di kawasan Malioboro, teman Pro 2. Dan tentunya buat kamu yang minggu kemarin juga sempat menyaksikan penampilan-penampilan di depan toko Hamzah Batik Malioboro, nah pastinya juga jadi ini ya, ikut merayakan gitu ya 14 tahun Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang tentunya membuat Jogja tuh semakin istimewa gitu ya kan. Dan tentunya untuk kamu yang sudah tinggal di Jogja gitu ya, entah itu jadi warga Jogja atau hanya mungkin numpang kerja atau numpang kuliah atau mungkin ya numpang sekolah aja gitu ya di sini, gimana perasaan kamu? Apakah emang Jogja tuh istimewa? Nah, kalau emang istimewa, yang bikin Jogja istimewa tuh apa sih?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya teman Pro 2, masih ada aku Gatri Syaca yang tentunya bakal nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 7 malam ya. Kita masih punya banyak waktu nih untuk seru-seruan bareng, tentunya masih di 102,5 FM. Masih dengan informasi-informasi dari Daerah Istimewa Yogyakarta, teman Pro 2. Dan tentunya untuk kamu teman Pro 2 yang mungkin kalau di Jogja tuh suka bingung ya mau makan apa ya kan. Terus juga kalau misal makan siang tuh selalu berdebat sama teman gitu ya, ataupun juga sama pasangan gitu, mau makan apa di siang hari ini gitu, karena emang saking banyaknya pilihan gitu ya teman Pro 2. Tapi kalau misal kamu tuh suka explore makanan-makanan yang berbeda gitu ya, nah mungkin kamu bisa nih mencicipi makanan-makanan khas timur, Indonesia Timur gitu ya, di restoran ataupun juga warung makan khas timur gitu ya, yang ada di Jogja teman Pro 2. Ada misalnya kayak ikan bakar khas Manado gitu ya, terus juga kayak warung Coto Makassar yang gak cuman jualan coto, tapi juga ada makanan-makanan khas Sulawesi lainnya gitu, yang bisa kita coba gitu ya. Terus juga ada kuliner namanya Mie Titi teman Pro 2. Itu juga bisa kita cobain tuh teman Pro 2 ya kan. Terus juga jangan lupa kalau misal kita cicipin makanan-makanan khas dari Indonesia Timur, itu juga jangan sampai kelewatan cobain sambelnya juga. Di daerah khas timur, di daerah khas Indonesia Timur itu ada sambal dabu-dabu gitu ya dari Manado, yang tentunya ini enak banget, cocok banget dipadu-padankan dengan ikan bakar teman Pro 2. Terus juga ada sambal colo-colo gitu ya kan. Terus juga ada sambal matah. Terus juga kalau misal kamu tuh bosen makan nasi, boleh gitu ya cobain papeda. Nah, kalau papeda ini kayaknya udah cukup familiar ya kalau di Jogja teman Pro 2, karena udah banyak juga nih kayak jajanan-jajanan yang pakai papeda juga yang biasanya dijual di depan sekolah-sekolah SD gitu ya kan. Jadi Indonesia tuh kan kaya banget gitu ya, dan Yogyakarta itu termasuk mini Indonesia, di mana kayaknya dari Sabang sampai Merauke itu ada nih makanan-makanannya di Yogyakarta. Kalau misal belum ada ya mungkin boleh lah ya teman-teman yang dari luar Jogja gitu ya, misalnya kayak dari Kalimantan, dari Sulawesi, ataupun juga dari Nusa Tenggara Barat atau Timur gitu kan, bisa nih coba bikin makanan-makanan khas daerah kamu gitu ya untuk dijual di sini. Biar kita bisa cobain tanpa harus jauh-jauh ke Indonesia bagian timur gitu kan ya. Ya paling enggak belum bisa ke sana tapi udah bisa nyicip makanan-makanannya.

Ya teman Pro 2, pernah gak sih kamu tuh ketemu sama orang yang selalu merasa bahwa dirinya tuh paling pinter, paling mampu gitu ya, terus juga paling unggul dibandingkan orang lain, teman Pro 2. Mungkin kalau cuman sesekali aja gitu ya, kita bisa menilai bahwa oh ini dia pede nih teman Pro 2, terus dia mungkin emang wah pasti skillnya keren nih teman Pro 2, ya kan? Cuman kalau misal rasa dirinya paling pinter, si paling-paling ini tuh terjadi terus-menerus dan malah berlebihan, nah ini pasti bikin enek juga ya teman Pro 2. Dan ternyata ini tuh ada kaitannya dengan yang namanya superiority complex, teman Pro 2. Jadi superiority complex ini menggambarkan pola ketika seseorang ini memandang dirinya jauh lebih unggul dibandingkan orang lain di sekitar nya teman Pro 2. Dan tentunya sikap ini itu terlihat dari kebiasaan dia yang sering membanggakan dirinya sendiri, terus juga meremehkan orang lain, banding-bandingin diri sama orang lain gitu ya, dan susah banget buat menerima kritik ataupun juga susah gitu ya untuk dikasih saran gitu ya kan. Nah, di dunia psikologi konsep superiority complex ini bisa berkaitan dengan mekanisme pertahanan diri gitu ya terhadap perasaan rendah diri yang muncul dalam diri seseorang. Jadi sebenarnya dia tuh ngerasa minder gitu ya, merasa kurang ataupun juga ngerasa gagal dan ragu terhadap kemampuannya sendiri gitu teman Pro 2. Tapi yang keluar adalah justru dia nih membanggakan dirinya dirinya sendiri gitu. Jadi biar orang lain tuh memandang dia lebih baik gitu ya, lebih tinggi, terus juga lebih mampu gitu kan ya. Makanya dia bangga-banggain sendiri gitu ya, terus ngerasa aku nih si paling bisa gitu. Aku yang paling padahal aslinya dia nih insecure juga nih di dalam hatinya.

0: got something I want to talk about.
1: Stay tuned on Prodware Vamp.
2: Teman terbaik kamu. Bahas bahasa. Karena bahasa adalah identitas bangsa. Suka pesan makanan di resto fast food? Pasti kamu akrab dengan istilah drive-thru. Layanan pesanan untuk pelanggan yang menunggu di kendaraannya. Pesanan diterima melalui mikrofon dan disajikan lewat jendela. Cara ini pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1940-an, namun kemudian menyebar ke negara lain. Di Indonesia sendiri, drive-thru, THROUGH, diubah namanya menjadi drive-thru, THRU, oleh seorang birokrat bernama Insinyur Nabil Fauzan. Kini dalam bahasa Indonesia, sudah ada padanan dari kata drive-thru, yaitu layanan tanpa turun atau disingkat menjadi latatur. Bahas bahasa. Karena bahasa adalah identitas bangsa.

Ya untuk kamu teman Pro 2 yang mungkin lagi gak enak badan gitu ya, pastinya kalau kita lagi sakit itu kayak jadi gak enak makan gitu ya kan. Terus juga mungkin bawaannya tuh pengen rebahan atau pengen tidur aja gitu ya. Terus tapi kebanyakan tidur pun juga jadi pusing ya teman Pro 2. Tapi kalau misal kamu ngerasa gak enak makan ataupun juga enggak selera makan gitu ya. Nah, ketika kamu lagi sakit, ini emang adalah sesuatu hal yang normal teman Pro 2 ya. Karena tentunya respon tubuh kita itu beda-beda gitu teman Pro 2. Jadi respon imun atau respon daya tahan tubuh kita ketika kita lagi sakit itu emang berbeda tiap orangnya gitu. Ada kalau yang lagi sakit itu nafsu makannya biasa aja, tetap mau makan walaupun mungkin enggak selahap biasanya gitu ya. Tapi ada juga yang jadi enggak nafsu makan sama sekali ataupun juga yang malas makan gitu ya. Itu karena ada respon imun di mana tubuh ini melepaskan zat sitokin gitu ya saat melawan infeksi yang secara alami itu akan menurunkan nafsu makan teman Pro 2. Terus juga mungkin ada masalah di pencernaan gitu ya. Terus juga mungkin ketika kamu sakit itu kamu juga mengalami nyeri saat menelan gitu ya. Terus juga mungkin ada rasa mual gitu ya. Atau bisa juga efek samping dari obatnya teman Pro 2. Nah, efek samping dari obat ini ada dua nih teman Pro 2. Ada yang emang dia ini ada kayak semacam penambah nafsu makan gitu ya, biar kamu makannya jadi lebih banyak gitu kan ya. Tapi ada juga efek samping obat yang memang membuat rasa makanan itu berubah gitu ya, atau bisa memicu rasa mual. Jadi kalau misal kamu mual tentunya juga gak enak banget ya makan ya. Itulah kenapa ketika kita dirawat di rumah sakit itu biasanya makanan yang dikasih dari rumah sakit itu memang sudah disesuaikan dengan kebutuhan kita. Sakit kita apa, dietnya apa gitu ya. Jadi ya sebisa mungkin kalau pas kamu lagi sakit itu ya harus tetap makan ya, harus kemasukan makanan apalagi minuman juga gitu kan ya. Jadi jangan sampai lambung kamu pun juga kosong gitu ya. Kalau misal mau minta disuapin sama pasangan juga gak apa-apa sih, yang penting bolehlah ya makan dan keisi lambungnya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sih kamu ketemu sama orang yang kalau ngomong campur-campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris dalam satu kalimat. Misalnya nih, aku literally gak bisa move on dari film itu, seru banget. Nah, fenomena ini disebut code mixing. Seseorang bicara pakai kata atau frase dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Banyak loh teman Pro 2 orang yang menganggap code mixing itu negatif. Masih ada stereotype yang bilang kalau orang yang ngomongnya pakai bahasa yang campur-campur ngelakuin hal itu demi gengsi dan gak menghargai bahasa Indonesia. Sebenarnya orang yang ngelakuin code mixing bisa kok ngomong kalimat lengkap dalam satu bahasa aja. Tapi kadang mereka lupa atau nggak nemu kata yang mau dipakai. Jadinya mereka milih kata yang familiar dalam bahasa lain yang mereka tahu. Tujuannya supaya pesan yang mau disampaikan bisa tetap diterima dengan baik.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Iya teman Pro 2, Ariana Grande ini kan emang lagi mengadakan tour dunianya gitu ya. Dan tentunya udah hampir selesai nih tournya. Cuman masalahnya adalah ternyata dia ini lagi cedera kakinya teman Pro 2. Jadi untuk dua show terakhir yang akan dilaksanakan di The O2 Arena Inggris gitu ya, London. Nah, ini Ariana Grande ini akan berencana untuk tidak memakai sepatu ataupun juga sendal high heels gitu teman Pro 2. Karena biasanya di setiap penampilannya Ariana Grande ini kan pasti pakai sepatu hak tinggi gitu ya teman Pro 2. Nah, untuk dua show terakhir di Eternal Sunshine Tour yang akan digelar di The O2 London, ini dia akan menggunakan sepatu datar atau flat shoes gitu ya, karena dia ini sedang mengalami cedera kaki teman Pro 2. Dan di beberapa video penampilan Ariana Grande yang viral beberapa waktu belakangan ini, itu memang banyak sekali fans-fans yang menyadari gitu ya kalau pergerakan Ariana di atas panggung ini emang jadi aneh gitu teman Pro 2 ya, jadi terpincang-pincang gitu ya kan. Terus juga mereka tuh bertanya-tanya, ini Ariana tuh lagi kenapa gitu. Nah, ternyata dia ini emang lagi cedera kaki, tapi di show-nya minggu lalu itu dia masih memaksakan untuk tetap pakai sepatu hak tinggi gitu. Aduh, itu pasti sakit banget ya teman Pro 2. Tapi demi fansnya gitu ya, karena memang Ariana Grande itu secara body itu kan emang agak petit ya atau kecil gitu. Jadi memang dia butuh si sepatu hak tinggi ini agar bentuk tubuhnya itu proporsional gitu teman Pro 2. Dan tentunya keputusan untuk memakai flat shoes di konsernya ini juga kayak keputusan yang berat juga gitu ya untuk Ariana Grande gitu. Tapi memang ini harus dilakukan karena kondisi kakinya yang emang lagi cedera. Tapi kayaknya ya pantas-pantas aja gak sih Ariana Grande pakai flat shoe gitu ya, ataupun juga malah pakai sneaker. Kita lihat aja ya besok dia jadinya pakai apa ya di konsernya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Don. Don. Ih, Don.
3: Sakit tahu ngapain sih mukul-mukul?
2: Budek, lepas dulu earsetnya. Lagian naik motor kok pakai earset sih? Bahaya tahu.
3: Lah, denger lagu daripada denger suara mesin berisik.
2: Di jalannya berisik lah. Kalau sepi mah kuburan.
3: Bodoh amat. Emang ada aturannya?
2: Ada kok. Makanya punya kuota tuh dipakai dong. Googling hal berfaedah.
3: Mana coba lihat.
2: Nih. Pasal 283 tentang konsentrasi berkendara sama pasal 106 ayat 1. Menggunakan headset sambil berkendara baik sedang bertelpon atau mendengarkan musik dapat membuat pengendara roda 2 tidak bisa fokus berkendara, tidak bisa mendengar suara klakson kendaraan lain, bahkan bisa terkena pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
3: Weh, 3 bulan? Kalau ketilang, bisa gagal wisuda dong.
1: Teman Pro 2, hindari menggunakan earset saat berkendara ya. Jaga konsentrasi di jalan raya dan utamakan keselamatan.

Ya teman Pro 2, sebelum aku lanjut nih buat nemenin kamu di sore hari ini tentunya gitu ya. Aku mau nyapa dulu nih Kak Tri di Playen. Hai Kak Tri yang sore hari ini udah gabung. Katanya masih kepanasan nih baca padahal kerjaannya belum kelar. Ya nikmatin aja, syukurin aja gitu ya kan. Request lagunya Dua Lipa, Training Season. Makasih baca, semangat siaran. Oke Katri, terima kasih banyak ya. Terus ini aku juga mau nyapa dulu nih, ada Taufik di Godean. Katanya ikut nimbrung bahas makanan dari timur. Bubur manado sama sop kacang merah bagus buat yang lagi diet dan bisa kenyang lebih lama itu Kak. Sambil request lagu boleh ya, Samuel Cipta, Jaga Rasa. Oke deh. Iya nih, bubur manado tuh enak ya. Karena buburnya itu gak cuman bubur putih aja gitu ya teman Pro 2, tapi di dalamnya juga ada banyak macam sayuran gitu ya kan. Jadi kayak sekali suap itu udah ada buburnya, udah ada sayurnya gitu ya. Terus juga dimakan pakai sambal dan juga ikan asin ya biasanya. Aduh jadi pengen nih makan bubur manado. Kira-kira sore-sore gini ada yang jual gak ya?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yes, happy amat.
3: Ini loh lagi ngisi kuis sigap siaga bencana. Udah benar 9 dari 10 pertanyaan.
2: Tinggal satu lagi dong.
3: Iya, ini nih pertanyaan final.
2: Apaan?
3: Jika ada kebakaran gedung, segera cari jalan keluar lewat A. lift atau B. tangga darurat.
2: Tangga darurat lah.
3: Lift dong biar cepet. Klik lift ya. Yah, kok salah sih?
2: Kan tangga darurat dong.
4: Hindari naik lift saat terjadi kebakaran dalam gedung. Seringkali lift mengalami korsleting, sehingga memungkinkan korban kebakaran terjebak dalam lift. Pilihlah jalan keluar melalui tangga darurat.

Ya buat kamu teman Pro 2 yang masih pengen request sore hari ini, boleh banget ya. Kamu bisa langsung aja gabung ke 0811-251-1025. Kamu bisa kasih tahu aja lagu apa yang pengen kamu dengerin di sore hari ini. Buat yang lagi di jalan mungkin ya kan, macet-macetan. Kadang-kadang kalau misal kita berkendara gitu kan ya, suka ngeluh ya kan, yah macet banget nih gitu. Padahal yang kamu keluhkan itu hanya jalan macet, tapi itu berarti bahwa kamu tuh masih sehat ya kan, masih bisa berkendara, masih punya kendaraan. Karena ya tentunya ada banyak hal yang bisa kita syukuri gitu ya, daripada cuman hal-hal kecil yang mungkin akan kita keluhkan gitu. Jadi ya kalau misal kita mau menghitung keberkahan ataupun juga hal-hal baik yang ada di hidup kita tuh kayaknya gak sanggup ya. Tapi kalau misal hal-hal yang kita keluhkan tuh kayaknya ya ada aja gitu ya kan. Jadi yuk kita fokus ke sesuatu hal yang positif aja dulu gitu ya kan, biar kita pun juga enak gitu, lancar, terus juga gak uring-uringan gitu. Karena biasanya kalau misal kita tuh kayak mengelilingi hidup kita dengan orang-orang yang negatif ataupun juga hal-hal yang negatif, nah ini takutnya nanti kita juga ikut-ikutan negatif nih teman Pro 2, jadi rungsing gitu kayaknya ya teman Pro 2. Jadi ya udah enjoy life aja deh kayaknya kalau misal kita memikirkan atau terlalu fokus ke hal-hal yang negatif, itu justru nanti malah enggak baik nih untuk kesehatan kita, baik itu kesehatan fisik kita ataupun juga kesehatan mental kita teman Pro 2.

0: on Prodway Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah, macet. Wis, ngiri wae yo. Iki Beki Bolang gak toh?
3: Hah?
2: Beki Bolang belok kiri oleh langsung toh?
3: Aduh, neka toh. Kuwi lho, no tulisane belok kiri ikuti lampu api.
2: Ah, wis toh, ndak ada polisi kok. Iki lho ndelok rano polisi. Wis trabas wae yo.
3: Sabar toh, ojo ngebut.
2: Wis, santai-santai. Pegangan.
3: Ojo ngebut.
1: Ada nggak ada polisi, yuk tetap taat aturan lalu lintas, utamakan keselamatan.

Ya untuk kamu teman Produa, sore-sore begini emang enak ya kalau misal kita tuh bisa leyeh-leyeh ataupun juga nongkrong santai gitu ya kan, di kafe ataupun juga di pinggir pantai gitu ya. Nah, kamu udah pernah cobain belum sih nongkrong di pinggir pantai Gelagah Kulon Progo, teman Produa? Di sepanjang pantai belakang Bandara Yogyakarta International Airport itu kan ada beberapa kafe yang emang bisa kita singgahi gitu ya kan, dan buat nongkrong tuh asik temen Produa ya, karena mereka juga menawarkan kopi-kopi yang enak-enak gitu ya kan, kekinian, terus juga estetik gitu ya, dan bisa bikin kita chill gitu ya kan. Dan di sana itu kita bisa melihat sunset atau matahari terbenam gitu ya teman Produa, terus kita bisa hunting foto-foto estetik di sekitar pantai ataupun juga di sekitar pemecah ombak teman Produa. Ada juga spot foto yang dia ini digadang-gadang mirip sama yang ada di Korea atau sama di Jepang gitu teman Produa. Jadi kalau misal kamu tuh orang Yogyakarta atau tinggal di Yogyakarta, nah sekali-sekali nih kamu tuh datang gitu ya, atau coba main-main ke Jogja bagian barat gitu ya, tepatnya di daerah Kulon Progo teman Produa. Dan kalau misal kamu tuh nggak punya kendaraan, nah bisa tuh teman Produa kamu manfaatkan transportasi umum, yakni kereta api bandara gitu ya kan. Jadi kamu dari stasiun Tugu itu naik kereta bandara ke Bandara Yogyakarta International Airport. Nah dari bandara ini kamu bisa naik mungkin ojek online atau taksi online gitu ya, ke bagian pantainya yang sebenarnya tuh ada di belakang bandara teman Produa. Cuman ya harus muter dulu sih kalau misal naik kendaraan gitu ya kan. Tapi deket kok teman Produa. Jadi nanti kamu pulangnya pun juga bisa naik ojol atau takso lagi ke bandaranya gitu ya, terus nanti ke Jogjanya lagi naik kereta bandara teman Produa. Jadi sekalian gitu ya, berasa piknik jauh gitu ya kan. Pakai naik kereta, terus juga nanti explore di daerah Gelagah Kulon Progo gitu ya, terus nanti naik kereta lagi, keren kan.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai evali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik, tapi penyakitnya tetap klasik.
4: Teman terbaik kamu.

Ya teman pro 2, ada gak sih dari kamu yang suka warna kuning, teman pro 2? Katanya sih orang yang suka warna kuning itu dia tuh ceria gitu ya. Terus juga easy going gitu ya kan. Terus juga ya suka yang cerah-cerah gitu ya. Yang mungkin emang bisa bikin semangatnya tuh jadi tambah gitu ya kan. Terus juga ya ceria aja gitu ya kan. Karena kuning itu kan adalah warna matahari gitu ya. Terus juga warna sesuatu yang menyimbolkan keceriaan gitu ya kan. Nah, cuman masalahnya kalau di sini tuh kadang-kadang ada yang bilang kalau kuning itu nanti tinggal ngambang aja tuh temen pro 2 ya kan, biar kayak itu gitu kotoran manusia gitu ya kan. Ya itu jadi jijik gitu teman pro 2. Padahal warna kuning itu adalah warna yang ya keren sih teman pro 2. Cuman emang tidak semua orang itu akan patut untuk memakai baju warna kuning, apalagi kuningnya tuh yang gonjreng gitu teman pro 2. Tapi tenang aja teman pro 2, karena di tahun 2026 ini ada tren warna kuning yang kayaknya lebih kalem gitu ya, dan kayaknya lucu aja gitu teman pro 2. Ada butter yellow teman pro 2. Ini aku juga suka banget sih warnanya, walaupun aku belum punya ya warna baju dengan warna butter yellow ini gitu ya. Tapi sebenarnya pengen sih, cuman kalau beli online itu aku takutnya tuh warna butter yellow-nya tuh bukan yang butter yellow gitu teman pro 2. Jadi aduh, lagi mau nyari yang offline aja deh teman pro 2, biar gak kecele gitu ya, biar gak salah warnanya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Tempe udah jadi makanan andalan orang Indonesia. Tapi ternyata tempe adalah makanan yang tidak sengaja terbuat pada era tanam paksa penjajahan Belanda di abad ke-19. Sejarawan dan budayawan Dr. Ong Hock Ham pernah menuliskan bahwa masyarakat Jawa terpaksa

0: kuliner nasional bahkan internasional. Dan tempe jadi makanan favorit pelaku hidup vegan untuk menggantikan daging di menu makanan mereka.
1: Ini Indonesia.

Ya teman Pro 2, sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Aca mewakili segenap kerabat kerja Pro 2 Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman Pro 2 yang melaksanakannya. Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan Pro 2 rahimakumullah. Bahkan yang terlihat kuat pun harus ada yang menguatkan. Bahkan yang terlihat bahagia pun harus ada yang membahagiakan. Bahkan yang terlihat bersemangat harus terus disemangati. Bahkan yang dianggap paham pun harus terus dipahamkan. Karena itulah Allah menjadikan Nabi Harun penguat Nabi Musa, Abu Bakar penguat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap perjuangan butuh sahabat yang mendukung dan mensupport, meski andai Anda adalah seorang Nabi. Karena tiap kita punya potensi salah dan punya potensi berbuat benar. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu diilhamkan jiwanya oleh Allah SWT, punya potensi kemampuan berbuat fujur, berbuat salah, berbuat jahat. Tapi manusia juga Allah ilhamkan di dalam jiwanya adalah memiliki potensi takwa untuk bertaat kepada Allah SWT agar benar melangkah. Karena itu punya kelebihan dan juga punya kekurangan, itu adalah paket dalam kehidupan manusia. Punya kekuatan, juga punya kelemahan. Terkadang taat dan lain waktu bisa alfa. Terkadang kita bisa taat kepada Allah SWT, lain waktu kita bisa lalai. Itulah mengapa Allah perintahkan saling menasihati di antara kita. Sebagaimana yang ada di dalam Quran surat Al-Ansur ayat 1-3. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, saling menasihati supaya mentaati kebenaran, dan saling menasihati supaya tetap di atas kesabaran, merupakan sebuah kewajiban setiap muslim sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya untuk saling memberikan nasihat dan peringatan, karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Dhariyat ayat 55. Tidak ada keraguan lagi bahwa setiap mukmin, bahkan setiap manusia, sangat membutuhkan nasihat tentang hak-hak Allah dan hak-hak hambanya serta dorongan untuk menunaikannya. Demikian juga manusia sangat butuh untuk saling berwasiat dalam kebenaran dan bersabar atasnya. Karena itu jangan tinggalkan untuk saling memberi peringatan dan nasihat, terutama keluargamu. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kepada saudaramu, teman-temanmu, itulah bagian dari amanah kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with the do do do tarat tarat tarat tarat aye aye. Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih. Antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

0: Jamu, jamu kak, jamu.
1: Ada jamu apa aja mbak?
0: Ada jamu hati-hati di jalan.
2: Kukira kita akan bersama.
0: Jamu dunia tipu-tipu.
3: Takkan kemana-mana.
0: Jamu sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu left

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.
2: Ya teman Pro 2, saatnya aja buat kasih tahu kamu 5 lagu yang bisa kamu pilih gitu ya di segmen jamu jamnya lagu kamu. Dari 5 lagu ini silahkan pilih 3 lagunya teman Pro 2. Dan untuk pilihan lagu-lagunya di antaranya adalah lagunya Juicy Lucy, Gurun Hujan, lagunya Miley Cyrus, Flowers, Tulus Teh Hijau, Hearts to Hearts Road, terus juga lagu nya Wisnu Santika featuring Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Langsung aja pilih 3 lagunya teman Pro 2. Dan abis ini aku mau nanti gitu ya, aku bakalan bacain vote yang masuk ke 0811-251-1025. Nanti untuk 3 lagu dengan vote terbanyak bakalan aja mainkan di lagu di segmen jamu jamnya lagu kamu.
1: Jamu, jamu Kak, jamu.
0: Ada jamu apa aja Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu left.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya. Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.

Ya teman pro 2, kalau di bidang musik itu Agnesmo udah ya nggak usah diragukan lagi gitu ya, kemampuannya untuk nyanyi, untuk ngedance gitu ya. Bahkan dia ini kan sekarang juga sedang berkarir di Amerika gitu ya kan, dan dia berganti nama menjadi Agnesmo gitu ya kan, dan mengeluarkan beberapa single berbahasa Inggris, salah satunya ya yang Get Loose ini barengan sama Ciara, teman pro 2. Nah cuman belakangan Agnesmo ini mencuri perhatian banget setelah bermain di Reacher season 4, teman pro 2. Dan di Reacher, di serial TV Reacher ini, Agnesmo ini berperan sebagai Lila Hoth gitu ya teman pro 2, yang jadi anaknya Amisha Hoth, teman pro 2, yang diperankan oleh Anggun C. Sasmi, teman pro 2. Nah dua ibu dan anak ini gitu ya, ternyata mereka ini adalah penjahat utama di serial ini gitu teman pro 2 ya. Waduh, sekalinya main TV series gitu ya, langsung jadi villain atau langsung jadi penjahatnya gitu teman pro 2 ya. Dan ini sih sebenarnya acting pertama Agnesmo gitu ya teman pro 2, tapi benar-benar pendapat ataupun juga penonton Reacher ini banyak sekali yang muji-muji kemampuan actingnya Agnesmo gitu. Bahkan banyak yang pengen gitu ya, di serial lainnya itu Agnesmo juga diajakin dong main gitu katanya ya. Ya semoga kita bakalan melihat kemampuan acting Agnesmo lagi gitu kan ya. Karena sebenarnya dulu waktu dia masih remaja juga pernah acting di sinetron ya teman pro 2. Dulu aku inget banget Agnesmo ini main di Pernikahan Dini gitu barengan sama Syahrul Gunawan ya kalau nggak salah. Terus ya emang bagus sih actingnya dia di sana gitu, tapi abis itu sih dia lebih fokus ke nyanyi ya teman pro 2. Jadi kita lebih mengenal Agnesmo ini sebagai penyanyi gitu teman pro 2. Tapi berarti dengan penampilannya di serial Reacher ini itu membuktikan bahwa kemampuan acting Agnesmo ini masih ada dan kayaknya masih keren aja gitu teman pro 2 ya. Jadi semoga kita lebih banyak nih ngelihat Agnesmo gitu ya berperan sebagai peran entah itu antagonis atau protagonis gitu ya. Jadi ya kalau misal enggak manggung bolehlah syuting

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih? Krim pencerah muka itu. Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
3: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
2: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
3: Masa bodong? Investasi kali ya?
2: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya, gak punya izin edar, dan belum tentu aman.
3: Tapi banyak yang jual, terus katanya efeknya cepet banget lagi.
2: Nah justru itu, cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
3: Serem amat.
4: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.

kamu teman Pro 2 yang belum ikutan vote di segmen jamu-jamnya lagu kamu malam hari ini, masih aku kasih kesempatan ya. Aku puterin satu lagu lagi dan abis ini aku bakalan bacain semua vote gitu ya yang udah masuk ke 0811251025.

0: Ya teman Pro 2, saya aja buat bacain vote yang udah masuk ke 0811251025. Aku bacain satu-satu ya teman Pro 2 untuk WA yang udah masuk ke 0811251025. Ada Andar, bukan Andar. Ada Bayu di Godean, pilih lagunya Juicy Lucy, Tulus dan Wisnu Santika. Meisa di Condong Catur, pilih Juicy Lucy, Tulus, Wisnu Santika. Terus juga Taufik di Godean, pilih lagunya Tulus, Wisnu Santika dan juga Juicy Lucy. Tri di Playen, dia pilih lagunya Juicy Lucy, Miley Cyrus dan juga Tulus. Kevin Ariel pilih lagunya Juicy Lucy, Hearts to Hearts dan juga lagunya Wisnu Santika. Terus juga Aziza di Klaten pilih lagunya Nomor 135, Juicy Lucy, Tulus dan Wisnu Santika. Lavernia pilih lagunya Miley Cyrus, Tulus dan juga Juicy Lucy. Terus juga Lara Purnamasari, dia pilih lagunya Tulus, Hearts to Hearts dan juga lagunya Wisnu Santika. Udah aku hitung-hitung nih teman Pro 2 ya, ternyata lagu yang paling banyak di request itu adalah lagunya Tulus Teh Hijau, Juicy Lucy Gurun Hujan dan juga lagunya Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Ya udah langsung aja aku puterin lagunya, tiga lagu yang udah terpilih di segmen Jamu, jamnya lagu kamu.
1: Jamu, jamu Kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

sang dewi. Jamu isi on me sama jamu left

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

Ya teman Pro 2, itu dia 3 lagu yang sudah terpilih di segmen Jammu Jamnya Lagu Kamu malam hari ini. Terima kasih untuk kamu teman Pro 2 yang udah ikutan vote di segmen Jammu Jamnya Lagu Kamu di malam hari ini ya. Dan karena waktu udah mepet ke jam 7 malam, itu artinya aku harus pamit dulu nih teman Pro 2. Terima kasih atas kebersamaannya ya. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Aca pamit ya, selamat malam, bye-bye.

0: Selamat malam teman Pro 2, kali ini bersama saya Suryo Abi Maruf di Info Pro 2 Malam untuk edisi 1 September 2026. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbayudi Sadewa memastikan stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga terutama terkait dengan kepercayaan investor global. Kondisi ini dinilai positif di tengah ketidakpastian ekonomi dunia yang masih tinggi. Ia pun menyampaikan bahwa stabilnya peringkat kredit tersebut ditopang oleh kondisi perekonomian domestik yang tetap solid. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama tahun 2026 ini tercatat 5,4% dengan inflasi Agustus 2026 sebesar 3,19% secara tahunan. Ia pun juga menyebutkan bahwa neraca perdagangan Indonesia tetap mencatat surplus sebesar 3,7 miliar dolar Amerika Serikat per Januari hingga Juli 2026.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2. Informasi selanjutnya teman Pro 2 dari BGNRI yang terus menggenjot pemerataan program makan bergizi gratis atau MBG dengan menyasar wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T. Ribuan dapur MBG ditargetkan mulai diaktifkan secara bertahap pada September tahun ini. Kepala BGN Sudaryono mengatakan sekitar 2.700 dapur satuan pelayan pemenuhan gizi atau SPPG saat ini telah berada kondisi siap beroperasi. Dapur SPPG tersebut menjadi tahap awal perluasan program ke wilayah 3T, pondok pesantren serta sejumlah daerah di luar Jawa. Ia pun mengungkapkan perluasan tersebut strategi pemerintah untuk meningkatkan jangkauan MBG ke wilayah yang menghadapi keterbatasan akses lahan. Kawasan 3T ini menjadi salah satu sasaran utama karena masih terdapat daerah yang belum tersentuh program pemenuhan gizi tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Selanjutnya informasi olahraga teman Pro 2, untuk teman Pro 2 penggemar Lionel Messi yang resmi mengakhiri karirnya bersama timnas Argentina setelah lebih dari 2 dekade membela negaranya. Keputusan itu menutup perjalanan panjang Messi dengan 207 penampilan dengan 125 gol. Pengumuman itu disampaikannya melalui sebuah surat dalam unggahan di Instagram pribadinya Senin 31 Agustus kemarin. Unggahan itu langsung dibanjiri komentar oleh para penggemar Messi. Messi menjalani debut internasional bersama timnas Argentina pada 17 Agustus tahun 2005 saat menghadapi Hungaria. Dalam pertandingan tersebut, Messi masuk sebagai pemain pengganti sebelum mendapatkan kartu merah sekitar 1 menit setelah bermain. Kepergian Messi dari tim nasional ini menandai berakhirnya salah satu era paling sukses dalam sejarah tim Argentina. Setelah lebih dari 21 tahun, Messi meninggalkan tim nasional dengan 3 gelar utama dan sederet rekor internasional. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Sugeng Dalu, teman Pro 2 Jogja. Untuk panjenengan yang sekarang masih stay tune di Pro 2 FM Jogja, baik itu melalui streaming rri.co.id atau juga melalui aplikasi RRI Digital, kami akan ajak teman Pro 2 untuk jalan-jalan ke Jakarta. Karena bentar lagi kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk ikut menyiarkan siaran berjaringan MLC Music Live Chat yang juga disiarkan oleh Pro 2 Network di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miana sampai dengan Pulau Rote, di program MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Well, masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janjinya Edit, malam hari ini Edit gak bakal sendirian ya, karena gue tentunya bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi yang keren nih ya, tentunya di malam hari ini. Yes, malam hari ini sudah ditemani oleh Alan Anderson dan juga Riba. Seru sekali malam hari ini. Ini emang bajunya berkonsep. Tadi tiba-tiba pas Rior datang, wah kita merah putih banget ya.
2: Kan masih dalam rangka udah selesai sih.
3: Masih dalam rangka merayakan.
1: Betul. Bener. Ini kebetulan 1 September banget gitu kan sekarang. Iya. Anyway, gimana kabarnya kalian?
2: Baik.
1: Wow, seru sekali. Ini berarti lagi sibuk-sibuknya bikin lagu nih tadi kata Alan ya.
3: Aku
2: kayaknya
3: sama
2: bikin lagu mulu.
3: Kan independen kan.
1: Asik, benar.
3: Menggunakan kesempatan ini.
1: Betul. Oke. Tapi kalau Alan sendiri seberapa banyak nih bikin lagu? Mungkin apa? Dalam 1 bulan deh bisa jadi berapa lagu tuh?
3: Tergantung mood sih kak sebenarnya. Okay. Iya, jadi kalau lagi kadang tuh bisa satu hari tuh bisa 3 gitu loh.
1: Buset.
3: Iya, cuman belum tentu 3-3-nya itu akan jadi sempurna gitu loh. Jadi ada juga yang dipilih-pilih sih.
1: Oh, oke. Okay. Tapi kalau Rimar sendiri bikin lagu enggak Rimar?
2: Aku nulis juga, cuman akhir-akhir ini tuh alhamdulillah kehidupanku bahagia banget. Jadinya jadi gak terinspirasi bikin lagu.
1: Loh kan bisa lagu-lagu yang bahagia, bisa kan?
2: Iya sih, tapi
3: Butterfly era gak sih Rimar?
2: Masalahnya bukan butterfly juga gitu.
1: Okay.
2: Kayak biasa aja gitu loh.
1: I see, masih abu-abu kan?
3: Kepompong era lah. Soon butterfly.
1: Ya belum letek ya.
2: Iya.
3: Atau dragonfly era.

0: bareng di babak yang sama.
1: Oke, dari situ akhirnya seringlah ngobrol dan akhirnya kenapa baru 10 tahun kemudian baru kolaborasi nih? Kan kalau lagunya Rimar yang terakhir kan diciptain sama Alan juga kan?
0: Iya,
1: iya kan? Nah kenapa nih akhirnya di 10 tahun ini baru kolaborasi nih?
0: Takdirnya begitu.
2: Iya, sesuai dengan jalan-jalan dari Tuhan gitu.
0: Iya, takdirnya baru pas 10 tahun ya. Kita juga lucu sih pas nyadar. Ya iya ya, lagunya rilis pas 10 tahun temenan ya gitu.
2: Iya, anniversary satu dekade.
0: Satu dekade. Satu dekade pertemanan.
1: Bener, ih seru.
2: Love. Tapi, kan?
1: Love banget. 10 tahun sih lama sih. 10 tahun tuh lama banget
2: kan.
0: Iya, udah masuk SD.
1: Iya. Aduh. Gak salah sih.
2: Banyak banget compromising dari pertemanan untuk kok masuk bahasa Inggris ya? Kayak untuk pertemanan yang panjang, kita harus compromise yang banyak gitu loh.
1: Bener sih, harus saling mengerti gitu kan. Karena yang namanya hubungan juga pasti ada berantemnya pasti dong. Atau enggak?
2: Enggak sih. Kita sangat compromising.
0: Kayaknya kita dalam 10 tahun berantem cuma sekali.
1: Oke.
2: Jujur iya kak. Jadi 10 tahun sekali gitu loh.
1: Oke. 10 tahun sekali berarti nanti 10 tahun lagi baru.
2: Jangan.
0: Biarkan itu menjadi pertengkaran pertama dan terakhir udah.
1: Asik. Bener.
2: Compromising kan.
1: Bener. Compromising. Bener. Tapi kalau menurut Rimar, Alan tuh orangnya seperti apa sih sebenarnya?
0: Kak Alan tuh orangnya blak-blakan banget.
1: Oke. Straight to the point ya.
0: Terus gitu. Sebenarnya enaknya Kak Alan tuh orangnya tuh nggak pernah bohong-bohong gitu.
1: Okay.
0: Jadinya benar-benar udah itu gitu. Terus kalau misalkan nggak suka sama orang, ya udahlah, nggak usah temenan lah gitu. tapi kalau misalkan orangnya itu menunjukkan ketulusan, kalian bisa baik lagi.
1: Oke. I see, paham. Berarti emang orangnya tulus ya.
0: Tulus banget dan sangat family man.
1: Asik. Wow.
2: Tulus teh hijau gitu.
1: Aduh. Itu tulus ya, bener-bener. Sekarang gantian, menurut Alan, Rimar tuh orangnya gimana sih?
2: Rimar tuh orang yang sangat baik. Dia, aku sering panggil dia Miss of Humanity.
1: Oke.
2: Dan Miss of Kindness, Miss of Humanity sih. Karena dia tuh selalu melihat sisi baik dari segala sesuatu, walaupun itu kak udah terang-terangan, itu tidak baik gitu loh.
1: Bener.
2: Dia akan
1: tetap berusaha
2: mengambil
1: ya?
2: Kayak contoh ya, ini aku kasih contoh.
1: Dari
2: sebuah selembar kertas putih ada satu titik hitam kan. Kan biasa manusia pada umumnya akan fokus ke titik hitam.
1: Betul.
2: Rimar akan fokus ke sisa putihnya. Tapi kalau ada satu kertas putih yang memang titiknya tuh hampir penuh kak, kayak udah kayak mikrofon ini lah banyak titiknya. Rimar tetap akan melihat
1: putihnya,
2: celah-celah, oh masih ada yang baik gitu loh. Iya.
1: Wow.
2: Yang kadang membuat aku emosi.
1: Jujur, paham.
2: Yang kayak ya udahlah, bye. Gitu.
1: Ini udah big no loh gitu.
2: Iya, dia kayak, oh mungkin ini kali kak. Aku kayak, udah kamu tidur lah. Nanti ngobrol lagi. Iya. Yang bikin, tau ya kak, kadang tuh, ngerti kan maksud aku.
1: Iya, emosi, kesel, tapi ya gak bisa marah juga gitu kan.
2: Karena memang ada baiknya juga. Bener. Dengan itu Rimar tuh mengajarkan aku untuk selalu melihat hal-hal yang positif dan baik dari sesuatu, walaupun aku tetap kayak kayaknya enggak deh. Udah cukup gitu.
1: Iya. Oh wow, lucu sekali pertemanan kalian ya. Wow, 10 tahun itu waktu yang gak singkat sih, lama banget gitu ya. Dan kenapa akhirnya di lagu ini yang judulnya adalah Forever Mine ini menjadi lagu kolaborasi kalian? Lagu ini dipilih jadi kolaborasi nih. Kenapa? Kenapa Alan milih Rimar?
2: Oh Alan ya. Kenapa Alan milih Rimar? Karena Alan ingin berduet dengan Rimar.
1: Okay.
2: Itu adalah impian Alan kak.
1: Iya, I know.
2: Suka banget, pengen banget. Kalau di luar negeri kan ada Ariana Grande ya.
1: Betul.
2: Aku pengen berduet dengan Ariana Grande. Tapi karena di Indonesia ini adalah Ariananya Indo gitu. Asik. Loh.
1: Versi Indonya.
2: Jadi kita kearifan lokal dulu.
1: Betul.
2: Dengan harapan bisa kearifan internasional.
1: Nah,
2: tapi siapa? Rimar ini sangat berbakat dan aku fans Rimar.
1: Oke.
2: Aku imagination nomor satu kak.
1: Asik.
2: Serius, mungkin ada temennya dia yang nomor satu juga.
1: Bener.
2: Cuma menurut aku tetap nomor satu.
1: Tetap nomor satu ya, paling depan lah ya.
2: Terdepan, soalnya pas kita masih di ajang sebelah gitu. Yang 2016.

0: aku tuh udah nyuruh-nyuruh dia, kamu ikut idol.
1: Oh, oh iya.
0: Ya, aduh kak, tapi aku udah bersama label. Aku kayak, huh, apa sih?
1: Terus kayak, balik lagi, Alan being Alan ya.
0: Iya, tapi kayak, oh ya udah kalau gitu ditunggu ya.
1: Oke, okay, dan akhirnya.
0: Dan akhirnya dia ikut idol kak. Dan kamu tahu aku tuh udah kayak jualan di TikTok jujur dulu.
2: Sumpah, bener. Ini Kak Alan tuh ampe nge-live di TikTok. Okay. Terus udah gitu kayak ini, ayo semuanya vote.
0: Iya, dulu kan lanjut.
2: Iya, suruh vote gitu tuh sampai dulu kan Kak Alan lagi tinggal di sempat di Rusia juga kan, sempat di China juga. Nah, terus pas lagi terus kayak gitu jadi teman-teman yang sampai di Rusia tuh semuanya dikirimin ayo vote gitu.
0: Iya, harus kalau enggak vote aku unfriend, Kak. Serius, gak serius.
2: Iya dikirimin yang itu loh, yang WA 3 kali. Tiga kali vote itu.
1: Bener-bener,
0: wow. Iya, aku sampai absen gak? Iya. Udah vote belum gitu loh.
2: Udah sampai absen, terus udah gitu masih terbawah lagi.
0: Iya, terus kamu bayangin kak, jadi waktu itu aku kan kayak udah kayak jualan ya di TikTok. Bener. Dan dulu kan pandemi kan, orang kan lo nonton banyak
1: yes,
0: ya.
1: Yes, bener-bener.
0: Ribuan kak.
1: Bener-bener.
0: Jadi aku kayak, ayo vote. Enggak vote, aku tutup ya live-nya.
1: Aduh, langsung end ya.
0: Wow. Terus sempat ada apa, Clubhouse kan dulu.
1: Iya, iya benar-benar.
0: Jualan di Clubhouse. Kalian harus vote ya, ini ada teman aku namanya Rimar. Oh iya, Rimar suaranya bagus. Iya, vote sekarang WA minta bukti.
2: Iya, minta bukti.
0: Iya.
2: Wow. Terus lucu lagi kalian bilang gini, aduh aku sampe gak tahu lagi kalau misalnya masih terbawah juga aku udah absen.
0: Iya, dia kan suka ini ya, bottom ya.
1: Iya bener-bener, posisi bottom ya, posisi bawah
2: bottom
1: ya.
2: Bottom 3, bottom 2, ya minggu depan bottom 1 dong.
0: Iya, gitu kan. Gak boleh ini kalau udah bottom aku gak tahu lagi gimana ya caranya ya gitu. Semua nomor handphoneku kak, aku pakai buat WA, Rimar, iya mamaku, kakakku, aku paksa semuanya.
1: Buset. Dibayar berapa Rimar?
0: Dibayar dengan cinta kasih kan.
1: Asik, betul. Itu membuktikan ya solidnya pertemanan mereka ya. Gokil. Alright, nanti gue bakal ngomongin soal Forever Mine barengan sama Alan dan juga Rimar. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen bertanya-tanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau itu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Editama di malam hari ini, dan tentunya masih bareng sama Alan Anderson dan juga Rimar. Alright, ngomongin soal single terbaru kali, Forever Mine. Nah, mungkin ke Alan dulu ya, karena lagu ini diciptain sama Alan kan. Bukan?
1: Betul.
0: Oke, Forever Mine ini apa, secara garis besar bercerita tentang apa nih lagu ini?
2: Cerita tentang jodoh yang gak lari kemana.
0: Oke.
2: Okay. Itu aja. Secara singkat. Coba bisa tanya Rimar. Sebagai penyanyi.
0: Oke, okay. Gimana kalau menurut Rimar lagu ini nih, apa nih yang disampaikan oleh lagu ini tuh apa sebenarnya?
3: Sebenarnya lagunya tuh menceritakan tentang dua orang yang ada di lingkungan yang sama, tapi mereka saling mencari-cari seseorang di tempat yang lain gitu.
0: Oh, I see, kebayang.
3: Iya, yeah, okay. Jadi mereka saling mencari, padahal sebenarnya orangnya ada di sini gitu.
0: Benar. Setelah mencari jauh-jauh, ternyata orangnya di dekat.
3: Betul, gitu, kan? Cerita.
0: Oh, okay. Berarti apa nih? Berarti ini ceritanya tentang cinta-cinta nih ya, berarti ya?
3: Iya, yeah, sebenarnya kalau misalkan menalan tuh, ini tuh sebenarnya kisah kita berdua.
0: Oke. Okay.
3: Romantisasi tentang long ago, apa kalau nggak kak?
4: I was dreaming of night be chasing close and running and
3: ya kan, jadi kayak dia tuh kayak mengejar satu gitu, padahal sebenarnya nih.
0: Oh gitu. I see. Tapi gimana maksudnya seseorang bisa sadar kalau ternyata orang yang kita cari tuh ada di dekat kita tuh, gimana cara bisa tahu gitu?
2: Caranya lah dengan perasaan kak.
0: Okay.
2: Kan pasti bisa merasakan
3: gitu. Dan momen sih, momen mungkin momennya pas gitu, lah iya baru sadar ya gitu. Kadang-kadang orang kan nggak sadar tuh awalnya pas menyadari apa yang dilakukan sama orang ini, apa yang kayak oh iya selama ini dia care ya gitu. Nah itu baru realize di situ.
0: Oh oke, okay. I see. Maaf sampo.
1: Sama. Aku pegang juga akhirnya.
0: Aman kok, harusnya aman kok. Oke. Berarti sebenarnya ini dari cerita, cuman emang diromantisasikan gitu kan.
3: Betul.
0: Bener-bener. Karena ini juga maksudnya kayak mungkin banyak orang juga yang relate kan, yang ternyata jodohnya adalah teman kantor sendiri, ternyata adalah teman SMA sendiri gitu. Banyak terjadi. Nah tapi apa nih maksudnya yang pingin disampaikan oleh Alan di lagu ini, maksudnya kayak ketika dengar lagu ini bisa diambil.
2: Jadi dengar lagu aku tuh sangat berharap orang tuh bisa apa ya, terbawa dengan lagu ini kak. Jadi orang single merasa dia sudah nikah gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Dan orang nikah merasa kalau pasangan ini sangat kak. Iya, aku ingin menebak.
0: Asik.
1: Gitu.
2: Konon katanya.
0: Itu beda lagu, itu beda lagu itu. Astaga, oh gitu. Oke. Alright, gue pengen dengerin dulu lagunya. Habis ini kita bakal ngomongin lagi soal Forever Mine tentunya. Tapi kita dengerin dulu ya lagunya bakal seperti apa nih teman Pro 2. Dipastiin buat kamu yang pilih seru-seruan, masih ditungguin, masih sampai jam 8 kita bakal ngobrol-ngobrol, jadi tetap di MLC Music Live Chat.
5: Music Live Chat.

0: dan itu dia Forever Mine dari Alan Anderson dan juga Rimar. Wow, sweet sekali kalian di lagu ini ya.
1: Sampai jatuh handphone gue.
0: Wow, tapi emang emang dari awal konsepnya akan lagunya akan seperti ini atau semenjak Rimar menjadi kolaborator apakah berubah akhirnya?
1: Emang dari awal kan?
0: Dari awal ya, tercipta emang seperti ini.
1: Seperti
0: ya.
1: Ini. Konsepnya emang jadul.
0: Iya benar-benar dari awalnya dibuka dengan ini ya. Iya. Maksudnya kayak apa ya, retro kontemporer mungkin.
1: Dengan apa kak?
0: Dengan apa? Mungkin lebih ngerti.
1: Secara ini produsernya soalnya di sana.
0: Oh iya, wow. Yeah. Oke, okay. Produsernya.
2: Iya, halo.
0: Halo. Kenalan dulu boleh kali ya, dekat siapa?
2: Wah, oke, okay. Aku Anggia Anggun. Oke. Okay. Kebetulan yang memproduce lagu ini. Dan apa yang mau ditanyain?
1: Okay, mungkin Anggunli kan?
0: Anggunli. Waduh. Oke, okay, kayak mungkin secara apa secara materi yang diterima gitu sebagai produser ngelihat lagu ini tuh gimana nih?
2: Oke, okay, nah ini kita ceritain berarti ya. Jadi
0: boleh.
2: Kita tuh aku sama Kalan kalau ngerjain lagu itu bareng biasanya.
0: Okay.
2: Nah kebetulan tuh lagu ini, yuka kita duduk bareng dan membuat gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi dari awal itu kita memang sudah menentukan mood di lagu ini tuh emang bikin yang nostalgic kali ya gitu. Udah gitu dari awal. Jadi.
0: Oke.
2: Okay. Dengan berbekal konsep itu maka kita okay, berarti kan pemilihan chords langsung teknis ya. Pemilihan chord terus notasi dan lari-lari kemana akhirnya sudah kita tentukan dari awal biar sesuai dengan konsep gitu.
0: Oh, berarti emang konsepnya dulu berarti yang
2: konsepnya
0: sebenarnya
2: duluan ini.
0: Yang tercetus ya.
2: Betul.
1: Yes. Oh. Dan lagu ini sebenarnya tuh lagu galau kak.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ini tuh versi duanya.
0: Oh, versi satunya?
1: Demo. Yang adalah lagu galau berbahasa Indonesia, Kak.
0: Oh, gitu.
2: Yeah.
0: Oh, wow. Oke. Okay. Tapi kalau ngomongin soal bahasa juga, ini juga ada yang nanya sih dari Prita Laura nih. Kenapa lebih milih kalau pakai bahasa Inggris di lagu ini?
1: Aku jawab ya.
0: Boleh.
1: Jadi, kebetulan aku sangat suka mendengar Rimar tuh nyanyi bahasa Inggris, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Menurut aku dia kalau nyanyi bahasa Inggris enak. Bukan virusnya gak enak ya, tapi kayak internasional gitu loh.
0: Dia tuh
1: punya sebuah accent yang sangat unik menurut aku kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dia tuh kayak gak ngerti, black gitu loh. Kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dan apa ya, Rimar nih, dia tuh kalau nyanyi bahasa Inggris tuh suaranya tuh semakin gemilang kak, bener, gemilang bener. Realet menurut aku.
2: Lagu kan.
1: jadi kenapa tidak gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Dan mungkin orang bilang kalau bahasa Indonesia kan lebih gampang viral ya, tapi aku tuh membuat lagu untuk kepuasan hati dan sebuah longevity yang panjang kak. Aku ingin lagu aku bisa didengar dan dipahami oleh semua orang di seluruh dunia kak.
0: Oke, okay, I see, paham. Berarti emang dari awal gak ada kepikiran kayak, wah coba bikin lagu viral yang sekarang mungkin ada template-nya ya.
1: Oh.
0: Gitu kan.
2: Suara gitu banget.
0: Kok gitu banget? Ketawa tuh.
1: Ketawa boleh gak pakai whistle gak? Bisa gak kayak, ha gitu.
0: Ketawa bisa biasa aja sih.
1: Gitu loh.
0: Masih.
2: Habis itu kayak, oh.
1: Bisa gak pakai whistle? Okay, tiba-tiba. Okay.
0: Iya, maksudnya ketawa.
1: Banget.
0: Tahu. Agak PR ya kalau ketawa sama Rimar ya. Oke, okay, tapi kalau dari Rimar sendiri nih, ketika dengerin demonya, dengerin lagu ini pertama kali itu gimana rasanya?
2: Kebetulan waktu itu kita dengerin terus langsung rekam.
0: Wow, oke. Okay.
2: Okay. Itu lucu banget sih kita ngerekamnya kayak bahkan aku kayak ngerasa kayak ini gak jelas banget deh ngerekamnya gimana sih aku nyanyi bener gak ya gitu.
0: Okay.
2: Soalnya kita ngerekamnya pun juga di rumah aku kan waktu itu terus kayak yaudah aku cuma dengerin karena kita mikirnya buat bikin demo kak.
0: Okay.
2: Aku tidak menyangka bahwa itu langsung dijadikan emang singlenya gitu loh. Aku pikir kayak oh yaudah kita bikin demo nanti kita rekaman lagi di studio.
0: Betul.
2: Gitu aku mikirnya, nggak taunya tuh rekam terus sampai itu malam banget kak, jadi aku ngantuk, aku ketiduran di sofa. Kalian melanjutkan, aku tidur dulu ya kak gitu. Nanti kalau misalkan udah kelar ntar tinggal bangunin aja deg-deg gitu. Terus pas bangun, Mai udah Mai gitu kan.
1: Kamu tahu itu ini contoh miss of humanity-nya dia, Kak. Dia tuh ketiduran sebenarnya, Kak, karena aku tuh salah-salah terus.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada part yang harmoni, Kak, yang na na na na na na na na na. Itu, Kak, udah ulang 50 juta kali, wow. Kak. Aku salah terus. Terus kayaknya dia udah bosan dan dia mulai mengantuk, Kak.
0: Iya, iya,
1: kan
0: iya.
1: Tidak disebutkan.
0: Betul.
1: Miss of humanity.
0: Tervalidasi ya, iya, sudah ya.
1: Contohnya, bener-bener. Kak.
0: Oh, wow. Tapi berarti kesulitan selama proses rekaman itu di bagian harmonisasinya gitu.
1: Kalau enggak, Rimar enggak, aku. Okay. Iya.
0: Iya, makanya Rimar, tadi kalau Alan.
1: Iya, aku iya, karena aku tuh bukan harmonizer, Kak.
0: Oke.
1: Aku tuh kalau mau berharmoni lama banget.

0: banget kak.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kalau kalau menurut aku tuh Kak Alan tuh jago banget jadi vokal director sebenarnya.
2: Oke. Okay. Yang tidak bisa berharmoni.
0: Iya, jadi okay, okay. Kayak idenya tuh banyak banget. Kayak bisa tahu improvisasi kayak begini enak nih gitu. Dan itu kita kadang-kadang nggak kepikiran kak notasi-notasi itu. Okay. Tapi Kak Alan tuh kepikiran. Cuman Kak Alan nggak bisa harmoni kan. Jadi paling kayak Mai. Di sini pecah gitu. Ini pecah lagi nih. Yeah, ntar bikin kayak gini-gini layer-layernya gitu. Tuh Kak Alan
1: bisa,
0: jago banget.
2: Jago. Amin. Miss off.
1: Astaga. Oke, okay. Tapi berarti selama proses rekaman itu sangat fun sekali tadi ya berarti ya kalau dilihat ya. Sangat dar-dar-dor.
2: Seperti ke dak-dik-duk-dar kali.
0: Iya, benar sih. Mana aku kedinginan.
2: Iya. Aduh. Lebih parah ke Anggia ngeditnya.
0: Kenapa tuh? Oh, ya itu iya. Lebih luar biasa lagi.
2: Lebih luar biasa. Tiba-tiba wow, kesini ya aku. Ini sebenarnya dar-dar-dornya dia kak.
1: Oke.
2: Okay. Aku lebih ke dak dik duk dar gitu.
0: Kita waktu ngerekam, jadi yang pas suara kakak kan kenceng ya. Yeah. Terus pas aku tuh kayak kalian keputer gitu volumenya, gainnya. Akhirnya jadi di aku tuh suara kecil banget kerekamnya. Jadi Kang Gia pas denger gini, hah gimana nih? Kok kecil
2: banget? Di edit sama dia.
0: Untung masih bisa terselamatkan gitu.
1: Astaga, wow.
2: Ini produser, editor,
1: bener.
2: Vokal coach, harmonizer. Kayaknya kesini gak dapet deh harmoninya. Aku ubah ya.
1: Oke, okay. Wow.
2: Iya.
1: Wow. Berarti gimana sebagai produser yang kedapetan door-nya?
3: Jujur aku kaget banget ya.
1: Okay.
3: Jadi itu tuh aku kirim musik jadi itu paginya ya. Apa siang gitu. Terus okay, ini aku lagi sama Rimar gitu sih. Alan bilang, aku lagi sama Rimar. Oh, okay, berarti lagi dengerin bareng kali ya gitu. Terus abis itu malam ini ngabarin, "Kak, kita rekaman malam ini." Hah? Terus di kepalaku sama kayak Rimar.
1: Okay.
3: Oh, demo kali, demo. Mau nyari-nyari dulu kali ya. Gitu, mau gimana nya gitu. Sudah, dia tengah malam kirim data.
1: Oke. Okay.
0: Iya.
3: Dia fotoin dulu, Rimar ketiduran gitu. Oke. Okay. Udah gak kuat.
2: Tapi aku kak memang orang yang gak sabaran kak.
1: Oke.
2: Okay. Tanyalah beliau gimana kak.
1: Gimana tuh gimana? Gak sabaran.
3: Jadi iya, Kak Alan tuh excited
1: okay.
3: banget sama hal-hal yang dia baru bikin.
1: Oke,
3: okay, gitu.
1: Paham.
3: Jadi kayak, kak ini yang tadi ya, oke. Okay. Terus aku harus nanya dulu, ini mau kapan kak? Besok bisa. Gitu.
2: Iya, itu pun besok menurut aku udah lama kak.
1: Oh, iya benar.
2: Besok tuh kayak, aduh ya, ada berapa jam lagi ya gitu loh. Aku tuh kadang gak bisa tidur kak, kayak ya ayo gitu.
1: Oh, I see. Dan sedar derdor itu berarti.
2: Sedar dak dik duk der kalau aku.
1: Dak dik duk der ya.
2: Ini dar derdor.
1: Wow, seru. Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama mereka tentunya. Buat kamu yang pengen bertanya masih terbuka ya. Karena di sini mungkin ada sesuatu yang spesial juga dari mereka yang bakal langsung ditampilkan di malam hari ini. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alan dan juga Rimar. Yay. Alright. Ngomongin soal Forever Mine yang tadi juga katanya ini project Dak Dik Duk Der dan Dor buat Kangi.
1: Wow.
0: Ini ini. Kenapa teman Pro 2 harus dengerin Forever Mine ini? Nah, siapa? Rimar dulu mungkin.
1: Karena mungkin ini salah satu project yang ditunggu-tunggu teman-teman Imagination juga, fanbase aku Imagination.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Ya, dari dulu juga banyak yang kayak ayo dong kalian collab gitu. Bener. Jadi pas kita collab mereka kayak akhirnya ini juga terrealisasikan.
0: Betul, sekian lama ya.
1: Setelah sekian lama dari dulu kan sering banget, ayo dong kok gak collab-collab gitu.
0: Bener.
1: Kita soalnya sering banget bikin cover juga kan berdua. Ayo dong masa cover aja gak bikin single berdua gitu.
0: Asik, dan akhirnya kesampaian ya hari ini ya.
1: Akhirnya
0: gitu. Kalau dari Kak Alan nih, kira-kira lagu ini paling cocok didengerin pas kapan?
2: Pas nikah.
0: Oke.
1: Betul. Ini lagu wedding banget sih.
2: Ini lagu wedding, Kak.
0: Benar.
2: Ini yang nikah pakai lagu ini, dia akan sama awak, Kak.
0: Asik.
2: Serius. Percaya sama aku.
1: Mainnya.
0: Benar.
2: Yang nikah, yang tunangan pakai lagu ini, Kak, confirm jadi.
0: Asik.
2: Sama awak, Kak.
0: Sama awak, benar.
2: Iya. Yang pacaran dan suka story pakai lagu ini.
0: Nah.
2: Itu akan sama awak, Kak, sama pada ujungnya.
0: Awak. Iya. Betul.
1: Itu doa kita ya.
2: Iya.
1: Kita doain yang pakai lagu ini sama awak.
2: Sama awak, Kak.
0: Sama awak, benar. Oke, jadi harus pakai lagu ini dan dengerin lagu ini ya.
2: Yes.
0: Benar-benar dimanapun ya, mau lagi pacaran, mau lagi sama istri, mau calon istri,
2: keluarga
0: bisa juga, teman juga bisa gitu.
1: Kan betul. Suka ada itu ya invitation yang pakai digital gitu.
2: Nah, boleh pakai lagu ini. Saya sebagai pencipta lagunya mengizinkan.
1: Mengizinkan tidak bayar apa-apa, Pak.
2: Pakai aja ya.
0: Silakan
2: sebagai pakai pencipta
0: aja,
2: lagu. Go.
0: Pakai sebanyak-banyaknya. Yeah.
2: Pakai. Kalau boleh undang kami.
0: Ah, itu dia. Kira,
2: oh iya, siapa tahu ada yang mau nikah ya, aku sama Rimar boleh sumbang lagu gitu.
0: Boleh.
2: Lagu ini.
0: Boleh, nanti kabarin aja di mana gitu ya, mereka nyanyi.
2: Di situ gitu.
0: Alright, anyway, lagu ini udah ada MV-nya kah? Atau
2: visualizer.
1: Ada visualizer.
0: Visualizer ya.
1: Di channel YouTube aku di Rimar Official.
0: Nonton ya.
2: Yes.
0: Dan ini bisa didengerin di mana nih Jani Barat ini?
1: Di semua digital platform, di Spotify ada, di Apple Music dan semua-semuanya sih. Bisa pakai juga konten buat bikin konten.
0: Betul.
1: Di TikTok, di Reels juga bisa.
0: Betul sekali. Dan tadi bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul.
0: Alright, terakhir nih ada pertanyaan dari siapa nih namanya lupa. Lara. Ada dari Lara ya, katanya mau nanya nih ke Kariman sama Kak Alan. Setelah melewati berbagai fase dalam perjalanan musik, apakah kalian merasa karir yang kalian jalani hari ini adalah karir yang dulu kalian impikan? Atau mungkin justru lebih indah? Gimana nih?
1: Gimana ya? Lebih kepada lika-liku di musik itu sebenarnya lumayan berat ya, Kak. Jadi ini adalah perjalanan yang terasa sangat panjang. Tapi ketika sudah sampai di titik ini tuh kita udah ngerasanya, oh ternyata kita memang hanya ingin menjalaninya aja gitu loh.
0: Okay.
1: Karena memang ini adalah bidang yang kita sukai gitu. Kalau dulu-dulu kan mungkin kita mengejar sesuatu yang gimana ya, kayak kita mengejar banget gitu. Tapi ketika kita udah jalanin, ternyata sebenarnya kita juga bukan cuma pingin ujungnya sih, kita pingin prosesnya. Itu.
0: Bener.
1: Aku rasa kita masih dalam rangka merintis itu sih.
0: Asik. Kalau dari Alan?
2: Sama.
0: Sama ya? Karena emang ya kita harus menikmati prosesnya gitu kan.
2: Betul.
0: Bener-bener. Ketika kita udah menikmati prosesnya, niscaya asik.
1: Aku tuh sangat terinspirasi sama senior-senior. Contohnya ya, aku kan nanti tanggal 4 mau kolaborasi sama Om Dwiki lagi, Om Dwiki Darmawan gitu.
0: Okay.
1: Dan tahun lalu pun juga sempet juga di Bandung gitu. Dan aku ngeliatnya kayak, oh iya selama ini kita kayak bikin karya satu karya setahun gitu. Kayak lama banget gitu kan.
0: Bener-bener.
1: Sementara, oh ternyata Om Dwiki yang udah senior banget tuh masih bikin album gitu loh. Jadi masih terus berkarya secara digital maupun secara kayak live show-nya gitu. Jadi oh iya ternyata orang-orang yang memang hidupnya di dunia musik, mereka memang ingin berkarya terus-terusan, bukan karena pingin mengejar sesuatu gitu.
0: Pingin jujur di dalam dunia musik ini.
1: Iya, ya. Dan di situ aku sih terinspirasi banget ya. Oh ternyata musisi yang sesungguhnya tuh kayak gini ya.
0: Asik, pingin jujur, pingin tulus gitu ya. Betul. Membuat sebuah lagu, dan salah satunya adalah Forever Mine ini, hasil ketulusan dan kejujuran kalian tentunya. Yes. Ya. Yang tentunya bisa kamu dengar di semua DSP, visualizernya bisa ditonton di YouTube-nya Rimar, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rimar.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Alan. Terima kasih. Thank you so much. Dan habis ini bakal ada performance langsung nih dari kalian semua nih. Oke, silakan bersiap-siap. Kalau gitu gue pamitan dulu. Terima kasih teman Bro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama gue, sama Alan, sama Rimar, dan juga sama Kak Anggi tentunya sebagai produser di lagu ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu sampai jumpa di next kesempatan ya. Dan langsung aja, ini dia persembahan spesial dari Alan dan juga Rimar dengan Forever Mine.

Indonesia luar biasa bukan hanya karena alamnya yang indah, tapi juga karena keberagaman suku, budaya, dan agama yang kita miliki. Toleransi bukan sekedar kata, tapi sikap nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dari hal kecil seperti menghargai perbedaan pendapat, menghormati teman yang berbeda keyakinan, hingga menjaga kerukunan di lingkungan sekitar. Dari perbedaan itulah kita bisa saling belajar dan tumbuh jadi bangsa yang lebih kuat. Bayangkan, kalau kita semua saling menghargai, suasana damai bukan lagi sekedar mimpi, tapi jadi kenyataan. Tebar kebaikan, hargai perbedaan, dan jadi generasi yang menjunjung tinggi toleransi. Bersatu dalam perbedaan untuk Indonesia.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Sugeng dalu sedoyo, gimana nih kabar panjenengan? Malam hari ini Suryo Abi Ma'ruf on mic ya. Untuk menemani kamu dijaga malam, jangan galau malam-malam. Siaran sampai jam berapa, Bi? Sampai pagi boleh? Sampai jam 12, seperti biasa. Alah, jam 12 aja udah pada tidur semua kan? Makanya aku membatasi diri kali ini, teman Pro 2, untuk menjaga energiku biar...

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung bersama partner siaranku malam hari ini yang akan menemani aku siaran agar aku gak sendirian lagi. Siapakah dia, Kak Abi? Nih aku notice ya. Buat kamu teman Pro 2 yang sudah bergabung, matur nuwun sangat. Kita udah share kali ini di media sosial Pro 2 FM Jogja. Dan buat kamu teman Pro 2 yang pengen gabung, nanti pada saatnya kita akan bergabung bersama partner siaranku malam hari ini. Ada tema kita menarik yang akan kita bahas teman Pro 2 terkait dengan budaya. Tentang apa spesifiknya? Nih aku spill ya. Kamu bisa gabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja. Nomornya berapa? 0811-251-1025. Tema kita malam hari ini yaitu tentang seni rupa sebagai warisan budaya. Bersama Kak Litwina Ristanti, seniman yang akan bergabung bersama kita malam hari ini. Nah buat kamu teman Pro 2 yang mungkin kamu punya pertanyaan tentang dunia seni, atau mungkin kamu punya ketertarikan lebih terkait dengan dunia seni, kamu boleh banget gabung ya. Karena kita juga live YouTube di RRI Jogja Official, kita live streaming di rri.co.id, dan kita juga siaran live di aplikasi RRI Digital. Menyapa buat kamu yang udah bergabung malam hari ini di live TikTokku. Selamat malam untuk Kak Tri Widiyati. Terus juga selamat malam untuk Purpala Indonesia Official. Terus juga selamat malam untuk Mas Hamid di sana. Duh lucu banget ya. Selalu rajin belajar dan jangan lupa selalu bantuin bunda ya. Kalau kenapa begitu, pasti nanti uang jajannya ditambahin ya. Amin katanya Hamid gitu ya. Selamat malam juga untuk RRI IKN yang memantau siaran kita dari jauh nih teman-teman. Jangan lupa di follow juga TikToknya ya. Terus juga selamat malam untuk siapa lagi nih? Ada Bayu di Godean, ada Mas Kevin Aril di Catur Tunggal, terus juga ada Letlet, ada Tia di Palembang, terus juga tadi ada Kiki di Tangerang, terus juga ada yang lagi tersenyum malam hari ini, selamat malam untuk Akmal, terus juga ada Mang Ade aja yang sudah follow RRIKN, betul, terima kasih. Terus juga, wih seru banget ya. Yang lain juga makasih banyak semuanya ya, yang sudah memantau siaran kita dari jauh. Ada lagu transisi teman Pro 2, ada Naura featuring Devano dan Endra yang harmoni. Ini soundtrack Doremi and You kalau gak salah ya. Kita mainkan selanjutnya. Spesial buat yang udah request lagu ini, hey kamu, Purpala Indonesia Official, this is your song.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Waktunya
2: ngobrol bareng
3: di Pro 2 Jogja.
1: Pro 2 Jogja.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Malam ini teman Pro 2 sudah 1 September ya. Entah kenapa kalau bulan September itu gairah dan semangatku untuk bersiaran itu berlipat ganda teman Pro 2. Mungkin karena di bulan ini menjadi salah satu bulan bersejarah bagi perjuangan Radio Republik Indonesia untuk terus mengudara di langit Indonesia ya. Karena tanggal 11 September itu biasa diperingati sebagai Hari Radio Nasional teman Pro 2, yang juga menjadi hari jadi Radio Republik Indonesia yang tahun ini genap berusia 81 tahun. Nah, biar kamu juga ikutan terasa semangatnya, kita juga pengen menyapa buat kamu yang punya ketertarikan lebih dengan dunia seni, teman Pro 2. Karena langsung saja aku kenalkan partner siaranku malam hari ini. Jangan lupa mic-nya di-on kan. Udah tersenyum di sana ya. Ada partner siaranku malam hari ini yang udah tergabung bersama kita, teman Pro 2. Setelah aku tadi searching, ternyata beliau adalah seniman, tapi juga ada yang notice di live TikTokku di saat aku share info tentang narasumber kita malam hari ini. Mas, bukannya itu pemain FTV? Nah, nggak tahu nih ya. Nggak tahu. Iya, aku tahu itu namanya. Nggak tahu. Coba kita langsung tanya ya. Buat kalian yang penasaran, kalian juga bisa bergabung, bukan cuma chat, tapi boleh voice note. WhatsApp-nya aku tunggu ya, di 0811-2511-025. Kita bersama panel siaranku malam hari ini, pasti dari look like-nya ini pasti seru nih teman berdua. Ada Kak Litwina Ristanti. Halo Kak Litwina Ristanti, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Bener kan, suaranya seru kan. By the way, ini lagi di Jogja, memang stay di Jogja atau lagi posisi di luar kota nih?
1: Ini kebetulan saya di Jogja, saya asli Jogja dan mohon maaf kalau di sini bising karena saya sedang ada di studio Kalahan, ada opening pameran teman dari Wina Austria.
0: Oh, di spill dong dulu dong sebelum kita lebih jauh, ada pameran apa Kak?
1: Ada pameran seni rupa yang tunggal. Namanya Mas Niko, jadi beliau dari seniman dari Wina Austria. Jadi sama-sama Wina, tapi ini Winanya Austria.
0: Oh gitu, bukan Winanya Jogja ya, sama-sama Wina ya. Oke, Kak Wina, malam hari ini tadi ada yang notice di live TikTok kita dan juga media sosialku. Ternyata Kak itu bukannya narsum kita malam ini, bintang tamu kita malam hari ini, pemain FTV. Aku taunya sih ya, katanya Google, Kak Wina ini memang seniman. Tapi memang apakah pernah muncul di FTV sesuai dengan apa yang di-disclaimer oleh pendengar kita, Kak Wina?
1: Oke, saya klarifikasi ya.
0: Saya tidak pernah main FTV. Tuh, berarti Wina yang lain nih, Bayu. Tuh, itu Bayu tuh, kabur dia. Tapi kalau kita bicara soal dunia seni ya, karena malam ini kita ngobrol tentang seni rupa sebagai warisan budaya. Kita lebih jauh mengenal Kak Litwina Ristanti nih. Sejauh mana sih Kak Litwina Ristanti itu aktif di dunia seni, Kak Wina?
1: Sebenarnya kalau saya aktivitas di dunia seni, lebih khususnya seni rupa itu saya baru belum lama, masih newbie. Karena saya baru mulai nganvas itu akhir 2023. Itu pun otodidak.
0: Oh iya, ini real atau ya, merendah nih? Izin.
1: Asli.
0: Tapi sebelumnya, apakah memang sudah menggemari seni dan akhirnya tergerak untuk mulai menyelami dunia seni rupa ini di tahun 2003? Atau mungkin ada cerita nih yang seru nih Kak Wina?
1: 2023 ya, bukan 2003.
0: Oke, 2023.
1: Ya, jadi kalau mencintai dunia seni itu sudah lama sekali, tetapi dulu lebih banyak di seni pertunjukan.
0: Ya, oke. Seni pertunjukan seperti apa ini? Ketoprak kah? Atau mungkin seni pertunjukan panggung atau seperti apa nih?
1: Kontemporer. Jadi dulu basicnya dulu belajar teater. Bergabung di Teater Asdrafi, Akademi Seni Drama dan Film. Tapi kemudian saya lebih banyak di belakang panggung. Biasanya saya pimpinan produksi. Jadi drama dan film, kadang musik, terus festival-festival internasional.
0: Pengen tahu juga nih ya, penasaran nih, karena kan aku tuh juga memiliki ketertarikan lebih di dunia seni peran ya, walaupun tidak akhirnya tidak terpilih casting dan gagal terus ya. Tapi memiliki ketertarikan. Kalau misalnya pengen terlibat langsung di timnya Kak Wina sebagai pemeran seni di saat teater atau seperti apa, itu ada syaratnya nggak sih Kak?
1: Ya apa ya syaratnya?
0: Apa nih? Apa di, ya, di casting dulu nih atau gimana nih?
1: Iya, biasanya kalau kita ada mau pertunjukan itu biasanya kita open casting.
0: Oh gitu, oke. Okay. Yeah. Nah biasanya kalau pemeran pemula seperti saya ini biasanya gagalnya di mana nih? Biasanya nih kalau misalnya menurut penilaiannya nih Kak Wina?
1: Tidak ada semacam itu ya. Jadi misalnya kalau open casting itu bahkan ada yang tidak punya background latar belakang teater pun bisa saja gitu. Natural gitu, natural aja sebenarnya.
0: Natural aja. Wih. Oke deh, nanti aku tanya nih teman pro 2 kalau mau ikutan casting, kalau mau menjadi timnya atau juga kita pengen main teater menjadi bagian dari show-nya Kak Wina, ini nanti kontaknya kemana nih ya? Nanti di akhir ya Kak Wina ya. Tapi ini relate dengan tema kita malam hari ini, seni rupa sebagai warisan budaya. Sejauh mana sih pengamatan Kak Wina? Karena kan pendengar kita ini rata-rata anak muda nih Kak Wina ya. Sejauh mana ketertarikan anak muda zaman sekarang yang kalau kita bicara soal gadget, dunia digital, pasti mereka udah gak ditanya lagi kan ketertarikan yang memang mereka hidup di area tersebut ya, atau hidup di komunitas itu. Tapi kalau kita bicara soal komunitas seni rupa, sejauh mana anak muda ini masih relate, masih tertarik, masih berbondong-bondong untuk menggeluti seni rupa, atau mungkin mereka punya cara sendiri nih untuk menikmati atau juga menjadi pemeran atau pelaku seni rupa nih?
1: Jadi kalau menurut saya, ketika saya nyemplung di dunia seni rupa itu banyak kok, insinya itu banyak. Jadi apalagi kalau saya tuh lebih ke seni rupa kontemporer ya. Jadi itu kan tidak terbatas aturan ya, atau bebas aturan dalam artian kan di situ bisa tekniknya, mediumnya, karena kemudian apa sesuai dengan yang kekinian gitu. Jadi ya berbeda dengan sebenarnya seni tradisional. Kalau tradisional kan ada pakemnya, kemudian identitas. Nah, tapi kalau di seni rupa kontemporer yang biasanya anak-anak Gen Z sekarang tuh banyak itu kan bahkan bisa dengan teknologi AI ya.
0: Iya benar.
1: Itu gitu.
0: Iya.
1: Ya.
0: Oke, ternyata memang ada kolaborasi ya antara dunia kontemporer dengan digital dalam hal ini untuk menghasilkan pertunjukan yang masih menyesuaikan dengan zaman saat ini ya. Nah, kalau kita bicara soal tim nih Kak Wina, timnya kalau Kak Wina ini apakah sebagian anak muda atau kebanyakan senior-senior nih?
1: Kalau tim dari berbagai genre usia.
0: Nah, sejauh mana tim ini bisa mengajak para kita nih anak muda nih untuk bisa terlibat langsung dalam tim agar kita bisa mewarisi seni rupa sebagai warisan budaya?
1: Yang pertama mau. Okay. Yang pertama mau
0: memiliki ketertarikan dulu, keinginan. Oke.
1: Okay. Ya, minimalnya mengapresiasi lah, mengapresiasi seperti halnya yang dulu saya lakukan itu karena saya menyukai, paling nggak kalau ada acara-acara pameran tuh saya selalu datang sendiri pede gitu.
0: Iya. Kalau lihat biografinya gimana? Ada lagi?
1: Terus kemudian waktu itu saya bermimpi suatu saat saya bisa nggak ya membuat karya semacam ini gitu.
0: Pas lihat pameran memiliki keinginan dan juga doa atau juga investasi ya, investasi doa. Kapan ya, aku merinding nih benar-benar. Itu umur berapa kalau boleh tahu? Ingat gak waktu itu?
1: Iya, dari zaman kuliah. Lama zaman, sekali itu.
0: Tapi basicnya memang Kak Wina ini ada basic perkuliahan seni atau enggak nih?
1: Enggak. Saya S1 saya ekonomi bangunan, kemudian lanjutnya psikologi.
0: Agak unik ya.
1: Ya, itu ya, jadi
0: gimana?
1: Belakangnya saya berseni rupa itu adalah itu media. Sebenarnya seni rupa itu adalah media saya untuk storytelling, bercerita. Jadi,
0: ya.
1: Kalau di dunia psikologi itu bisa sebagai alat terapi ya, katarsis, merilis gitu. Ya semacam buku diary gitu, tetapi kemudian saya memilih untuk menggambar. Awalnya drawing, menggambar di kertas, itu bercerita atau curhat gitu. Lama-lama kemudian tertarik pengen nganvas dengan cat akrilik, oil, dan sekarang sudah kemudian sudah mengeksplorasi sampai saya main instalasi menggunakan resin, kawat, semen, kayak gitu.
0: Yang awalnya dua dimensi, sekarang udah tiga dimensi ya.
1: Iya.
0: Wih, seru banget nih. Kalau baca profilnya Kak Wina ini emang udah nggak diragukan teman Pro 2 karena pamerannya udah banyak banget ya. Nah kalau kita bicara soal pengalaman Kak Wina ini, bagaimana bisa sampai terwujud keinginan awalnya di saat kuliah dulu, nonton pameran-pameran seni rupa, dan ada investasi doa, kapan ya Kak Gin, dan akhirnya beberapa tahun belakangan ini terwujud nih, kapan kira-kira memberanikan diri, kayaknya karya-karya aku jangan disimpan aja deh, harus aku masukkan ke pameran.
1: Oke, dan mungkin ini juga bisa untuk teman-teman pendengar ya,
0: iya,
1: jadi
0: betul.
1: Ketika jangan berkecil hati ketika kita itu bukan dari sekolah seni rupa, tetapi kan kadang bakat itu bisa aja gitu, itu kan anugerah semesta gitu kan. Nah itu ada semacam open call, biasanya ada open call Kak, di lewat Instagram itu banyak, coba-coba apply gitu, open call. Terus ngirim data karya, nanti kalau lolos kurasi berarti ikut pameran. Saya dulu yang saya lakukan seperti itu.
0: Oke, untuk menunjukkan atau juga membangkitkan keberanian, ada beberapa seniman kan yang masih menyimpan karya-karya beliau-beliau ini nih. Bagaimana kayaknya pede begitu, karena kan kalau kita soal bicara atau lagi pameran nasional atau mungkin pameran tunggal atau juga pameran internasional, bahkan itu harus menghadapi kurasi-kurasi dari kurator-kurator yang tidak mudah untuk dilewati. Kira-kira ada tips nggak Kak untuk mengawalinya?
1: Oke, yang pertama itu jelas dalam pengkaryaan ya, dalam pengkaryaan satu kita jujur.
0: Oke.
1: Ya. Jujur, terus kemudian ya kita eksplorasi aja ide-ide kita, konsep-konsep kita. Jujur di sini kan ya apa yang kita rasakan, terus konsep kita apa, ide kita apa, kita mampu menarasikan itu. Kemudian ya ketika ada open call, kita berani saja bahwa ini karya saya dan saya jujur, nanti kurasi yang berbicara.
0: Oke, jadi harapannya itu bisa open call dan kita mencoba untuk jujur dengan karya-karya kita. Kalau kita bicara soal ini kan susahnya kita kalau ngobrol di audio ini ya, kita nggak bisa menggambarkan visualisasi. Kecuali buat teman-teman yang sekarang lagi dengerin kita siaran audiovisual melalui YouTube nih. Tapi kita juga pengen memfasilitasi nih buat teman-teman yang lagi dengerin kita melalui radio. Ini kan Kak Wina ini kan pelukis kanvas dua dimensi dan juga eksplorasi instalasi tiga dimensi. Mungkin gambarannya instalasi seperti apa nih Kak?
1: Instalasi yang saya buat itu saya menggunakan media kawat, kemudian saya resin.
0: Oke.
1: Jadi apa yang ada isi kepala saya saya tuangkan di situ. Jadi saya biasa mix media dan saya benar-benar otodidak, hanya kadang melihat di YouTube, terus ketika pameran-pameran tuh saya lihat nih tekniknya gimana ya, nanti saya coba di rumah gitu.
0: Oke. Ini kan basic pendidikannya kan bahkan psikologi ya, iya kan, orang-orang sekitar tuh kebayang nggak sih, kamu kan psikolog gitu kan, kamu kan psikologi, iya kan, kok bisa pameran di mana-mana, pameran instalasi dua dimensi, tiga dimensi, bahkan ada pameran-pameran yang berkolaborasi dengan seniman-seniman luar Indonesia, ini gimana nih Kak?
1: Ya teman-teman saya banyak yang waktu itu tidak percaya.
0: Yes, pastinya.
1: Bahkan keluarga saya, orang terdekat saya sering nggak percaya. Ketika saya gambar itu, melukis pertama itu, kakak sepupu saya itu melihatnya, ini gambar apa sih, kayak gambar anak kecil gitu.
0: Oke.
1: Tetapi ya saya jawab ya, tapi kan ini ide saya dan saya jujur karena saya apa yang saya rasakan terus saya tuangkan di situ, dan ternyata pameran di galeri dan karya itu sudah dimiliki oleh kolektor di Jakarta.
0: Keren. Aduh, jadi penasaran ya. Oke. Karena kan kalau kita bicara soal praktek ini kan kadang-kadang kan kita menyadari atau juga mengenali diri kita sendiri ya, kayak aku sudah cukup layakkah untuk dikatakan seorang seniman. Nah, kalau kita bicara soal banyak seniman-seniman muda nih, sejauh mana sih mereka layak untuk dikatakan sebagai seniman nih, Kak? Kalau kita bicara dunia seni rupa ya.
1: Iya, karena saya basicnya bukan orang seni rupa, tapi makanya kemudian nyemplung di seni rupa, tiba-tiba saya juga dilabelin seniman.
0: Nah, itu.
1: Nah, itu
0: dia.
1: Ya, menurut saya pribadi ya, nanti teman-teman dari seni rupa kalau saya salah nanti bisa dikoreksi. Mungkin disebut seniman itu adalah ketika kita membuat karya, yang kemudian karya itu bukan untuk disimpan, tetapi bisa dinikmati secara visual oleh orang banyak gitu.
0: Oke. Bener kan, karya itu bukan disimpan aja kan ya.
1: Iya.
0: Karena di saat karya itu bisa dinikmati oleh orang banyak. Nah, apapun medianya Kak ya, boleh pameran atau mungkin juga melalui media sosial, kan sekarang udah banyak tuh ya platform-platform yang memberikan ruang seluas-luasnya untuk para seniman untuk menampilkan karya-karya mereka gitu ya. Nah, kalau kita bicara soal karya nih kan, pameran-pameran Kakak ini kan udah banyak banget nih, mulai tahun 2024, 2025 dan juga 2026, bahkan beberapa karyanya sudah menjadi koleksi beberapa kolektor nasional nih. Dari sekian banyak pameran ini, yang paling berkesan atau juga yang paling membutuhkan tantangan lebih atau juga energi lebih, pameran yang mana nih kalau kita bicara soal portofolio pameran nih, Kak Wina?
1: Yang paling berkesan dan paling yang tadi katakan Kakak itu energi lebih itu saat pertama kali saya di instalasi 3D. Itu saya baru mulai pas Natal 2025, itu pertama kali saya main 3D, karena sehabis saya pameran bersama dengan perupa-perupa yang sudah punya nama, semacam Pak Nasirun, Pak Heri Dono, maestro-maestro itu, kemudian ada teman dari memang alumni seni rupa patung di ISI, kelompok 3D itu ngajak pameran. Kemudian saya coba, saya mau tantangan nih, saya juga mau 3D gitu. Itu pertama kali saya buat. Kemudian berkesannya adalah ketika opening pameran, ada kolektor dari luar negeri punya saya yang dilabeli merah. Artinya salt.
0: Keren. Waduh, kebayang. Dan akhirnya dari situ menjadi trigger ya. Kebayang. Oke. Akhirnya salt terus ya. Wow. Ada beberapa Amin. Ada beberapa pertanyaan nih Kakak yang udah bergabung di chat kita nih ya. Halo dari Bayu di Godean. Absen nih sama RRI, sama Mbak Wina, seniman kita malam hari ini. Mau tanya dong seputar kesenian dan budaya. Menurut Kak Wina, di tengah gempuran tren digital sekarang, gimana sih cara yang paling asyik nih untuk anak muda jadiin kesenian daerah sebagai lifestyle atau budaya sehari-hari yang tetap eksis dan nggak terkesan kuno? Nah, gimana nih Kak Wina?
1: Oke. Jadi ya yang jelas tadi saya sampaikan di awal, karena saya mungkin kontemporer ya, jadi tetap bikin karya kan kalau misalnya kontemporer itu kan kita bisa mengangkat isu-isu yang kekinian, di mana kan kita tidak terikat oleh aturan ya, jadi batasan berupa teknik, medium, seperti itu, gaya konvensional. Tapi kita harus tetap peka terhadap isu-isu seperti sosial, budaya, lingkungan yang menurut kita tuh seksi, bahasa saya seksi ya.
0: Iya. Menarik begitu ya, digemari, menarik, terus juga bisa menjadi perhatian terus,
1: Kaitannya dengan era digital adalah kita punya platform semacam Instagram atau TikTok, itu kita bisa untuk pameran karya di digital gitu.
0: Iya dong, ya harus punya platform khusus untuk pameran karya di dunia digital. Oke, ada lagi pertanyaan dari Kak Tri di Playen ini. Kak Tri di Playen, tahu dong Playen ya, Kak Wina ya?
1: Gunung Kidul ya.
0: Iya, Gunung Kidul, Jogja lantai 2. Kita dengerin nih. Dia kirimin voice note. Bisa denger nggak kira-kira Mbak Wina nih? Mudah-mudahan bisa.
2: Ya. Selamat malam Mas Abi, Mbak Wina.
0: Halo.
2: Gabung bertanya ya.
0: Boleh.
2: Apa sih perbedaan antara seni rupa warisan budaya dengan seni rupa kontemporer?
0: Gak denger ya, gak denger. Oke, coba-coba ya. Coba. Nih. Coba kita play lagi nih, Kak Tri ya.
2: Selamat malam Mas Abi, Mbak Wina. Gabung bertanya ya. Apa sih perbedaan antara seni rupa warisan budaya dengan seni rupa kontemporer? Terus bagaimana peran generasi muda dalam melestarikan budaya di era digital? Terima kasih.
0: Oke, itu dia. Wih, kayaknya dia udah paham nih tentang seni budaya kontemporer dan juga segala macam. Gimana nih penjelasannya, Kak Wina?
1: Oke, saya coba jawab ya. Nah, jadi
0: boleh,
1: kalau
0: boleh.
1: Jadi lebih ke spesifik di seni rupa ya. Seni rupa warisan budaya itu kita biasanya mengacu pada identitas, ya kan, yang sifatnya adalah turun temurun. Turun temurun dengan cirinya adalah kedaerahan, mencirikan suatu daerah. Contohnya misalnya wayang, ada wayang kulit ataupun wayang golek. Terus kemudian ya, kemudian medianya bermacam-macam, seperti seni patung atau pahat, kemudian lukis. Kalau lukis yang tradisi itu contohnya misalnya keligi yang di Bali.
0: Oke.
1: Atau menyunggung wayang gitu. Kemudian patung banyak dari Bali, ukiran dari Jepara. Itu yang tradisional, di mana kuncinya adalah identitas suatu kedaerahan, terus turun-temurun gitu.
0: Oke.
1: Ya, kalau kontemporer tadi sudah saya singgung, itu tidak ada aturan batas media ataupun secara teknik, dan biasanya kekinian untuk mengangkat isu-isu yang terjadi saat ini, sosial, politik, budaya, ataupun lingkungan.
0: Okay.
1: Nah, kemudian tantangannya untuk generasi muda untuk tetap melestarikan. Ya, dengan berkarya itu sudah melestarikan menurut saya.
0: Oke.
1: Ya, misalnya terlibat langsung gitu, itu kan jelas ya. Kalau terlibat langsung berarti kita melakukan karya kan, kita mewariskan toh. Mewariskan melakukan itu.
0: Oke, itu
1: kemudian
0: dia.
1: Kemudian juga, ya, kemudian juga ikut memarketingkan, mengenalkan, mempromosikan dengan dunia digital kita melalui Instagram misalnya atau Facebook, semacam itu Kak.
0: Oke, mungkin juga bisa di kasih tahu nih juga nih pada kita anak muda nih, sebenarnya tantangan terbesar di dunia seni rupa sekarang tuh apa nih Kak, untuk khususnya para pelaku seni yang sering mengikuti atau juga menjadi bagian dari pameran-pameran.
1: Tantangannya adalah justru kita itu harus kayak kalau pribadi saya itu melawan diri sendiri. Kadang tentang konsistensi, komitmen. Itu yang pertama. Ya, karena ketika kita sudah nyemplung di dunia itu tanpa konsisten dan komitmen, yang mau-mau enggak-enggak jelas. Itu tantangan terberat ya. Nah, kalau kemudian ngomongin market atau pasar, memang dari sejak 2006 sampai sekarang itu banyak yang mengatakan agak sepi misalnya. Ya nggak apa-apa, kalau jiwanya seniman ya tetap berkarya saja. Kita nggak tahu kok, ya kan? Kita nggak tahu kok. Seperti halnya apa yang saya lakukan, saya juga nggak tahu bahwa karya saya yang bahkan pernah saya gulung, tiba-tiba karena katalog itu masih ada. Ditanyakan, ada kolektor itu menanyakan.
0: Seru banget ya. Iya. Ini pertanyaan kita masih banyak banget, tapi udah jam 9 lebih 2 menit. Kita udah overtime, gak kerasa banget ya kita ngobrol ya malam hari ini Kak Wina. Kak Wina, kalau kita bicara soal idola atau juga panutan, atau mungkin seseorang yang menginspirasi karya-karya dari Kak Wina, siapa nih Kak Wina?
1: Salah satunya almarhum Mbak Nasirun.
0: Oke, kita doakan.
1: Terus
0: ya.
1: kemudian yang punya studio ini Bapak Heri Dono.
0: Oke.
1: Yang punya studio Kalahan, saya sedang di studio Kalahan, Bapak Heri Dono. Beliau itu seniman Indonesia yang sangat dikenal di dunia internasional, seniman kontemporer. Dari beliau saya belajar tentang beliau itu berkata kepada saya untuk sampai di hari ini tidak mudah, tapi yang selalu beliau pesankan kepada saya yaitu tadi melawan diri untuk tetap disiplin, konsisten dan komitmen. Dan kita itu jualan konsep, kata beliau itu.
0: Betul, itu dia ya. Kalau aku di dunia seni rupa itu, mungkin kalau ada nama yang harus disebut itu yang cukup membuat aku terkagum ya, itu ada Pak Edi Sunarsa ya, terus terus juga ada, kalau dunia lukis itu ada namanya Pak Hanrio mungkin bisa di search ya. Ya, sempat beberapa waktu terlibat langsung atau juga berkomunikasi langsung dengan beliau-beliau itu di masanya ya. Dan itu sampai sekarang masih terpikir kalau lukisan bagus seperti apa itu. Bahkan saya sempat menjadi salah satu penjaga rumah beliau. Pak Hanrio ya. Mungkin bisa di search nanti ya. Penjaga ilegal ya, dalam artian numpang masuk aja. Oke, sebagai penutup apa nih Kak Wina untuk waktu malam hari ini, biar kita bisa terus terinspirasi khususnya para seniman-seniman muda yang masih menyimpan karyanya sehingga mereka seperti halnya Mbak Wina itu bisa tetap konsisten, tetap percaya diri dan juga tetap bisa terus membangun karya-karya selanjutnya, baik itu di pameran nasional tunggal atau juga pameran dengan kolaborasi bersama orang dari luar Indonesia.
1: Perbanyak literasi,
0: oke.
1: Iya, karena itu yang saya lakukan. Kemudian perbanyak jaringan dengan seniman-seniman. Ya, yang saya lakukan itu seniman-seniman. Jadi ketika kita perbanyak jaringan, kita akan lebih mudah untuk akses.
0: Oke, baik. Terima kasih banget Kak Wina waktunya malam hari ini. Jujur aja, pertanyaannya masih banyak yang belum terjawab melalui chat kita. Ada voice note juga, tapi sudah jam lebih 5 menit dari pukul 21. Mudah-mudahan ini waktu yang singkat ini bisa kita ulangi lagi ya, untuk lain kali biar kita bisa ngobrol lagi. Next time kita minta waktunya lagi Mbak Wina untuk melengkapi rasa penasaranku dan juga rasa penasaran teman Pro 2 yang lagi tertunda untuk malam hari ini. Sekali lagi matur nuwun ya partner siaranku malam hari ini yang udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja. Iya, makasih banget nih udah bergabung malam hari ini.
1: Ya, nanti bisa follow IG saya.
0: IG-nya apa nih IG-nya? Boleh.
1: Litwina Ristanti, tetap.
0: Oke, mungkin
1: Litwina Ristanti aja.
0: Oke, atau mungkin ada media sosial lain mungkin Kak Wina?
1: Saya cuma pakai Instagram dan Facebook, namanya itu Litwina Ristanti. Saya selalu nama asli.
0: Gitu ya. Lagi-lagi ya, seperti halnya yang tadi sampaikan di awal, jujur ya. Iya, salah satu mungkin wujudnya dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Litwina Ristanti. Jangan lupa IG-nya di follow @litwina_ristanti. Yang sudah disebutkan oleh beliau tadi. Makasih sekali lagi Mbak Wina Ristanti waktunya malam hari ini. Salam hangat dari studio Pro 2 FM Jogja yang memang sekarang lagi mengikuti pagelaran dan juga ada agenda seni di sana ya. Sukses selalu. Salam hangat untuk senior-senior yang ada di sana. Selamat malam.
1: Ya, terima kasih. Selamat malam.
0: Baik, teman Pro 2 sudah bersama kita ada seniman kita malam hari ini Kak Litwina Ristanti yang sudah banyak menginspirasi tentang topik kita malam hari ini, teman Pro 2, di mana seni rupa bisa menjadi warisan budaya khususnya untuk kita anak muda agar terus bisa mewariskan dan juga melanjutkan perjuangan-perjuangan khususnya di dunia seni rupa yang sudah diwariskan oleh para senior. Terima kasih juga untuk teman Pro 2 yang sudah bergabung ya di 0811-251-1025. Aku undur diri sejenak dari Community Talk untuk edisi malam hari ini dan akan kembali lagi setelah ini di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam tentunya bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Sekali lagi, matur nuwun sangat Jogja.

0: mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Salah satu lagu legend nomor 2, salah satu lagu yang menurut aku ini adalah lagu terbaik yang pernah aku dengar seumur hidup aku. Satu hits miliknya Sheila on 7, Lihat, Dengar, Rasakan. Mungkin cukup berlebihan bagi kalian, tapi bagiku adalah itu cukup rasional, teman-teman berdua. Karena lagu ini adalah lagu yang kalau kita dengerin dengan seksama ya, versi aku ya, duh ternyata selama ini aku tidak menyangka lagu ini terlalu dalam untuk kita pahami maknanya. Satu hit sudah kita mainkan, Sheila on 7. Menyapa untuk Sheila geng di luar sana. Halo, apa kabar? Nanti kita kumpul-kumpul lagi ya. Selamat malam untuk yang udah menyaksikan siaran TikTokku malam hari ini. Ada yang request lagunya Lembayung Bali Saras Dewi. Aduh, lagunya lama banget ya. Coba. Lembayung, kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Coba, Feeling QC nggak ada. Gak ada ya, terlalu lama. Mungkin lebih baru Purpala Indonesia Official. Selamat malam untuk Kak Irma juga. Ada juga selamat malam untuk teman-teman dari Javas Wedding Organizer. Selamat malam, salam kenal semuanya. Sukses selalu, laris manis, lancar. Dan juga ada kali ini bergabung bersama kita, ada Kak Tri masih on cam di sana.

terus juga ada Mas Bayu juga masih, ada Fir. Terima kasih kakak udah diputerin lagunya. Oh tadi ya, Selina ya, boleh. Slow Mas Abi, makasih juga ya Kak Tri ya, tadi udah menerima tantangan aku di sana. Terus ada juga Akmal, ada juga Firman di Bantul, terus juga ada yang request lagunya Moka. Moka yang mana nih? Bentar. Moka. Aku harus cepet nih teman produ ya. Moka, coba. Lagunya yang di request judulnya apa? Lagunya, oke. Yang inikah? Lagu yang kamu request? Yang ini. Betul ya, ini ya. Kalau oke kasih mawarnya dong. Makasih semuanya. Lagu kayak mau request spesial buat Purpala Indonesia Official.

baik kamu karena kita Indonesia. Sesungguhnya entah kenapa malam hari ini teman berdua aku bersiaran energinya beda ya. Aku punya energi lebih malam hari ini karena aku juga menyapa buat kalian yang lagi santai di sana sambil scroll TikTok teman berdua. Selamat malam buat yang lagi FYP live kita malam hari ini ya. Aku punya informasi dari rri.co.id. Ini mungkin juga buat kamu penggemar Messi, tapi kayaknya kalau kamu penggemar berat kayaknya kamu sudah tahu informasi ini teman berdua, karena di rri.co.id itu ada headline-nya Messi pensiun. Nah lo. Sebenarnya info ini sudah sering didengungkan ya oleh Messi, tapi entah kenapa kayaknya kali ini aku percaya nih teman berdua. Karena Lionel Messi resmi mengakhiri karirnya bersama timnas Argentina setelah lebih dari 2 dekade membela negaranya. Keputusan ini menutup perjalanan panjang Messi dengan raihan 207 penampilan dan 125 gol. Pengumuman ini disampaikan Messi melalui sebuah surat dalam unggahan di Instagram pribadinya Senin kemarin. Unggahan ini pun langsung dibanjiri komentar oleh para penggemar berat Messi. Karena Messi menjalani debut internasionalnya, itu kalau kita flashback ya, bersama timnas Argentina mulai tahun 2005, tepatnya di tanggal 17 Agustus saat menghadapi Hungaria pada saat itu. Dalam pertandingan tersebut, Messi masuk dalam pemain pengganti sebelum mendapat kartu merah sekitar 1 menit setelah bermain. Ternyata permainan pertamanya itu hanya pemain pengganti, terus main di laga langsung cuman bermain 60 detik ya, langsung kena kartu merah. Tapi ternyata ini juga menjadi catatan juga karena Messi juga pernah mencatat 21 gol sepanjang penampilannya di Piala Dunia, dan jumlah ini membuatnya sempat menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen sebelum dilewatkan oleh Kylian Mbappe yang kini mengkoleksi 22 gol. Kepergian Messi dari tim nasional Argentina ini menandai berakhirnya salah satu era paling sukses dalam sejarah tim Argentina. Setelah lebih dari 21 tahun, Lionel Messi meninggalkan tim nasional dengan 3 gelar utama dan sederet rekor internasional. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id di kolom olahraga.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat malam untuk Juragan Sayur di sana. Ya, satu lagu yang kamu request dari Ipang sudah kita mainkan. Lagu yang juga menjadi soundtrack film Realita Cinta dan Rock and Roll. Ada yang hilang sudah menemani kita. Kayaknya kita belum bisa move on ya dari film itu ya teman Pro 2 ya. Makasih buat kamu juga yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 FM malam ini. Matur nuwun sangat. Untuk yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Jogja di 0811-251-1025. Nih aku kasih POV dari penyiar kalau bacain WhatsApp teman-teman yang bergabung malam hari ini. Ada siapa malam hari ini? Ada Lara Purnamasari. Assalamualaikum kakak, selamat malam. Maaf ya kalau aku tiba-tiba mengganggu waktunya. Aku izin request lagu, boleh enggak? Boleh. Aku jawab dong, boleh kakak. Terus aku mau request lagunya Semi Simorangkir yang Kesedihanku ya. Oke, iya, kita balas. Oke, nih ya. Terus juga ada Fuad nih, izin bertanya. Oh yang tadi ya. Mau request dong Mas Abi lagunya Bernadia, Laut Yang Tenang. Oke, siap kakak. Oke, terus juga ada Bayu di Godean nih. Dari Bayu di Godean baru masuk di menit ke-41 kan. Oke, kata-kata hari ini boleh. Kata-kata hari ini dari Bayu di Godean. Kita baca bareng ya. Langkahmu telah pupus ditelan kabut, menyisakan ruang hampa yang tak sanggup dihitung oleh waktu. Kita adalah cerita yang berhenti sebelum sempat menuntaskan bab terakhirnya. Tapi kini aku belajar berdamai dengan ketiadaan, menyapa kenangan dalam diam, dan menerima bahwa ada hal-hal indah yang diciptakan hanya untuk singgah, bukan untuk dimiliki selamanya. Pas banget lagunya. Satu lagu dari Semi Simorangkir, Kesedihanku. Selanjutnya kita mainkan di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Lagu yang udah di request sama Lara Purnamasari di sana, matur

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro2FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Aduh, kayaknya mic-nya kegedean ya. Yang udah request lagu ini siapa nih? Yang udah request lagunya Hi-Fi yang judulnya Main Tanggung Jawab. Ayo, siapa? Mbak Rini atau Mbak Teri Sapta yang udah bergabung malam hari ini ya. Matur nuwun. Ada yang request lagunya Sherina Mengenang Bintang, boleh. Oh, kolaborasi sama Derby Romero ya. Terima kasih untuk Purpala Indonesia Official. Terus juga ada yang lain yang udah bergabung di WhatsApp Pro2 FM. Yang lagi mencari sesuatu teman Pro2, mungkin kamu kayaknya pengen memenuhi rasa penasaran kamu dengan suatu hal yang mungkin entah kenapa tiba-tiba tercetus malam hari ini ya. Semoga apapun pencarian kamu segera mendapatkan hasil seperti apa yang kamu inginkan ya. Tapi yang jelas kalau kamu lagi menunggu teman Pro2 untuk lagu kamu kita mainkan, sekaranglah waktunya. Menyapa untuk di sana yang udah request lagunya soundtrack Petualangan Sherina 2. Wih, kita flashback teman Pro2 ke beberapa dekade yang lalu. Ada Sherina Munaf yang berkolaborasi dengan Derby Romero ya. Mengenang Bintang selanjutnya kita dengerin bareng di Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam Pro2 FM Jogja, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
7: Kementerian Ekonomi Kreatif ngasih ruang nyata buat musisi dari berbagai daerah lewat program Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Musisi dari berbagai daerah di Indonesia dapat panggung yang lebih besar buat berkarya dan berkembang. Salah satu musisi yang terlibat adalah Hilarius Daru Indrajaya alias Darboy Gang yang merilis ulang Wong Sepele yang pertama kali rilis pada 2019. Kali ini Darboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Lagu Wong Sepele terinspirasi dari pengalaman Darboy Gang berjumpa teman-teman di Fable, khususnya musisi tunanetra yang sehari-hari mengamen di Yogyakarta. Dari sana, ia menemukan cermin yang memantulkan ulang cara ia memandang hidup dan berkarya. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Upaya ini juga bagian dari strategi untuk memperluas peran subsektor musik dalam membangun ekonomi kreatif yang inklusif berbasis budaya dan talenta lokal.

0: Kreatif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Sugeng dalu untuk panjenengan yang lagi nyaman sambil dengerin radio kesayangan kamu ini dengan level volume yang low, teman Pro 2 ya. Kayaknya memang kalau udah jam segini ini enaknya dengerin lagu tuh gak hingar-bingar. Level volumenya 3 atau 4 atau bahkan 2 rilih di deket kamu, teman Pro 2, kayaknya lebih syahdu ya untuk kita dengerin bareng lagu-lagu yang udah kamu request. Menyapa juga untuk yang udah gabung malam ini di 0811-251-1025. Kita lihat di layar sebelah kiri kita ada siapa? Ada Kak Lara Purnamasari yang terus mengirimkan doa untuk malam hari ini. Amin ya doanya ya. Terus ada Kak Tri di Playen, lagunya Naomi Scott yang Speechless udah, yang soundtracknya film Aladdin udah kita mainkan.

malam untuk teman spesialku malam hari ini yang udah request lagunya Anggun, Mantra. Diambil dari album The Best of Anggun. Malam hari ini sudah kita dengerin bareng teman Pro 2 di menit ke 20 dari pukul 22 waktu Pro 2 FM Jogja malam hari ini. Lagu spesial untuk Purpala Indonesia Official yang tadi udah bergabung juga di live TikTok kita malam hari ini. Sekaligus salam rindu untuk Bule Nung, Bule Led juga. Terus tadi juga ada gabung, ada Dek Hana. Terus juga ada Dek Muklas, Dek Tia juga yang tadi sempat support ya untuk live TikTok kita malam hari ini. Salam rindu selalu dari Kakanda dan juga ponakan tercinta yang ada di Yogyakarta. Selanjutnya menyapa juga untuk yang udah bergabung malam hari ini. Ada siapa tadi di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811251025. Yang lagi dengerin kita dari live streaming di rri.co.id atau juga aplikasi RRI Digital. Ada Mas Taufik di sana yang udah request lagunya Afgan, Mengertilah Kasih, on play now.

Teman Pro 2, berikut adalah tips bencana kekeringan. Bahaya kekeringan sebagai salah satu bencana alam yang terjadi di negara seperti Indonesia. Kekeringan merupakan keadaan kurangnya persediaan pasokan air dalam kurun waktu tertentu. Meskipun membawa dampak yang cukup besar, sebenarnya kekeringan bisa dicegah dan diatasi dengan beberapa tips yang bisa dilakukan masyarakat. Di antaranya, pertama, menjaga sumber atau mata air, lalu menggunakan air dengan bijak, tidak merusak hutan atau kawasan cagar alam. Secara kolektif, membuat waduk atau embung untuk menampung air hujan dan dipergunakan saat musim kemarau. Lalu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dapat membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Teman Pro 2, kamu masih dengerin Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Beberapa hits tadi udah kita dengerin Teman Pro 2, ada Astrid, terus juga ada Anji, Selamat Datang Realita. Persiapan selanjutnya, aku akan memainkan satu hits yang juga udah ditunggu malam hari ini. Kita akan play lagu kamu Teman Pro 2 sampai dengan jam 11 malam, sebelum nanti kita masuk di playlist lagu Jazz Music sampai dengan jam 12 malam nanti, bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Radio FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat malam untuk siapapun teman berdua di sana. Semoga sehat selalu ya. Tidak ada kota lah. Dan juga doa selain kita selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran. Habis ini aku akan pamitan sejenak teman berdua karena ada jazz music yang lanjut menemani teman berdua sampai dengan jam 12 malam nanti. Jam 12 malam berdua Jogja istirahat, kembali lagi nemenin teman berdua esok pagi pada pukul 4:30 di hari yang baru. Sekali lagi matur nuwun ya untuk kebersamaan yang sepanjang hari ini di hari Selasa 1 September 2026 bersama Produa FM Jogja, teman terbaik kamu.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Produa FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Berita terkini, hah? Asteroid mendekati bumi. Asteroid sama meteor sama nggak sih?
3: Lah, emang beda ya? Kalau komet sama meteor beda nggak?
2: Beda nggak ya?
4: Ya gini deh, kalau pas pelajaran IPA tidur di pojokan kelas.
2: Komet, asteroid, meteor, sama-sama benda langit sih, tapi beda. Komet merupakan benda langit yang biasanya terdiri dari gumpalan es dan gas, sementara asteroid adalah batuan angkasa dengan berbagai macam ukuran yang mengelilingi matahari dalam sebuah sabuk orbit tertentu yang dinamakan sabuk asteroid. Sementara meteor merupakan bagian meteorit yang tertarik ke bumi dan menghantam atmosfer bumi sampai terbakar. Komet, asteroid, dan meteor punya nama loh sahabat. Dikutip IDN dari laman Harvard Science, penemuan batu-batuan angkasa seperti komet dan lainnya akan dikonfirmasi dan diumumkan oleh Biro Pusat Telegram Astronomi atau CBAT dan International Astronomical Union IAU yang berpusat di Prancis. Biasanya nih, penamaan objek angkasa yang punya karakter dan jenis batuan luar angkasa akan menggunakan nama yang lebih spesifik. Misalnya, nama dari penemu objek tersebut. Contohnya komet Halley. Komet periodik yang mendekati bumi setiap 75 tahun sekali. Nama komet ini diambil dari nama Edmund Halley, seorang astronom asal Inggris yang pertama kali melakukan studi dan penelitian tentang komet Halley.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktu terus berjalan dan tidak bisa diulang kembali. Tidak sedikit orang yang merasa menyesal karena telah menyia-nyiakan waktunya. Waktu banyak memberikan pelajaran yang berharga. Hargai dan gunakan sebijak mungkin. Jangan tunggu sampai hari esok, apa yang bisa dilakukan hari ini.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: on Prodware VAM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Depresi pada remaja bukan sekedar perasaan stres ataupun sedih, melainkan sebuah kondisi serius yang dapat mempengaruhi perilaku, emosi, dan cara berpikir para remaja. Remaja yang mengalami gangguan depresi akan menunjukkan gejala-gejala seperti perasaan sedih yang berkepanjangan, suka menyendiri, sering melamun di rumah atau di kelas, kurang nafsu makan atau makan berlebihan, sulit tidur atau tidur berlebihan, mudah marah, mudah merasa lelah, lesu atau kurang bertenaga, merasa rendah diri, sulit bersosialisasi dengan lingkungan, sampai hilangnya minat pada hampir semua aktivitas. Jika kamu atau orang yang kamu kenal di sekitarmu ada yang mengalami depresi, segera beritahu orang terdekat atau hubungi pihak-pihak yang bisa membantu, seperti guru bimbingan konseling di sekolah, psikolog, atau komunitas yang peduli dengan masalah kesehatan mental.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, bukannya nonton, malah sibuk sama handphone.
3: Mau update status nih, biar orang-orang pada tahu kalau kita lagi nonton.
2: Ya nggak usah rekam filmnya juga kali.
3: Ya kan harus dong, biar buktinya otentik, bukan status palsu.
2: Ih, kena undang-undang ITE loh. Siap-siap aja di penjara paling lama 8 tahun.
3: Hah, serius?
2: Iya, beneran. Dan atau denda, paling banyak 2 miliar. Serius nih?
3: Ya, nggak jadi deh.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

teman Pro2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini. Hari Rabu, tanggal 2 September 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avani Demangan, Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Vina Muviana pagi hari ini udah ada di sini buat temenin kamu sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, nemenin kamu yang jam segini masih ngolet, masih ngumpulin nyawa atau lagi balesin chat yang semalam tertunda, ya kan? Apapunlah kegiatan kamu pagi hari ini, ada Vina di sini yang siap nemenin kamu ya, dan yang pasti Pro 2 Jogja juga siap jadi teman terbaik kamu, nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai nanti jam 24 malam ya, karena hari ini banyak banget acara yang bisa kamu ikuti. Dimulai dari jam 5 sampai jam 6 nanti akan ada non-stop music di Jazz Music Pro 2 Jogja. Spada bakalan nemenin kamu jam 6 sampai jam 10. Jam 10 sampai jam 3 bakalan ada santai siang. Setelah itu dilanjut sama sore ceria di jam 3 sore sampai jam 7 malam. Dan ditutup sama jaga malam, jangan galau malam-malam dari jam 7 sampai jam 24 malam. Dan Music Live Chat nemenin kamu jam 7 sampai jam 8. So, itu dia program acara yang bisa kamu nikmati selama satu hari ini dari jam 5 pagi sampai jam 24 malam. Jadi kalau misalnya kamu jam segini masih agak sedikit ngantuk, don't worry, aku puterin dulu lagu-lagu enak buat nemenin kamu biar semakin up dan semakin siap untuk jalani aktivitas hari ini ya. So, jangan kemana-mana, tetap di 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Kisah Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama di bumi. Malaikat dan iblis adalah dua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan dari cahaya, mereka memiliki sifat taat. Sedangkan iblis diciptakan dari api, mereka memiliki sifat pembangkang. Jauh sebelum manusia diciptakan, iblis telah menempati bumi ini. Mereka membuat keonaran, saling menyakiti dan berselisih. Allah pun mengutus para malaikatnya untuk menghentikan kekacauan itu. Pasukan malaikat bertarung dengan para iblis. Akibatnya, bumi pun mengalami kerusakan. Maka, ketika Allah berfirman ingin menciptakan khalifah pemimpin di bumi, para malaikat pun bertanya,
1: "Untuk apa menciptakan makhluk yang akan merusak bumi?"
0: Namun, Allah lebih tahu dan maha tahu atas segalanya. Allah menciptakan manusia pertama dengan tangannya sendiri. Manusia diciptakan dari segumpal tanah liat. Allah membentuknya dengan sangat sempurna. Setelah tubuh itu selesai dibuat, Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Maka, manusia pertama pun lahir. Dialah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diciptakan dengan segala kemuliaan dan diberi kedudukan yang mulia pula. Allah memberikan perintah kepada para malaikat dan golongan jin untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sesuai dengan sifatnya, iblis menolak perintah tersebut.
2: "Aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."
0: Iblis yang menolak perintah Allah pun mendapat hukuman. Sejak saat itu, iblis diusir dari surga dan dilaknat oleh Allah hingga hari kiamat tiba. Iblis merasa kecewa sekaligus marah. Mereka tidak menyangka akan diusir dari surga untuk selamanya. Maka, para iblis itu bersumpah kepada Allah akan menggoda Nabi Adam dan seluruh anak cucunya untuk berbuat dosa. Nabi Adam adalah manusia pertama dan satu-satunya. Dia tidak memiliki ayah, ibu, ataupun saudara. Dia menghabiskan hari-harinya sendirian. Suatu ketika, Nabi Adam tertidur di bawah sebuah pohon. Saat itulah Allah mengambil satu tulang rusuk sebelah kiri dari Nabi Adam dan mengubahnya menjadi manusia. Ketika membuka mata, Nabi Adam melihat seorang wanita duduk di sampingnya.
3: "Siapakah engkau?"
0: Wanita itu menjawab bahwa dia adalah seorang wanita yang diciptakan untuk menemani Nabi Adam, agar Nabi Adam merasa tenang dan tentram hidup bersamanya. Salah satu malaikat bertanya kepada Nabi Adam,
4: "Siapakah namanya?"
0: Dan Nabi Adam menjawab,
3: "Hawa."
0: Allah menikahkan Nabi Adam dengan Hawa. Mereka pun menjadi sepasang suami istri. Lalu Allah memerintahkan agar Nabi Adam dan Hawa tinggal di surga. Mereka boleh memakan apa saja yang ada di surga. Namun Allah melarang mereka berdua untuk mendekati satu pohon tertentu.
5: "Janganlah kamu dekati pohon ini, atau kamu akan termasuk orang-orang yang zalim."
0: Begitulah firman Allah. Surga adalah tempat yang begitu indah dan luas. Ada sungai dengan air yang sangat jernih. Ada pula sungai dengan air susu, sungai dengan air anggur yang tidak memabukkan, dan sungai dengan air madu yang murni. Sungguh tempat yang luar biasa. Di sanalah Nabi Adam dan Hawa hidup dengan bahagia. Mereka berdua bebas menikmati apa saja yang ada di dalamnya. Kebahagiaan Nabi Adam dan Hawa ini semakin membuat iblis marah. Mereka berusaha mencari cara untuk menggoda agar Nabi Adam dan istrinya melakukan perbuatan dosa. Sayangnya, semua rencana iblis itu gagal.
2: "Adam dan istrinya sungguh taat kepada Allah. Tidak ada cara yang bisa menggoyahkan iman mereka."
0: Waktu terus berlalu dan iblis tidak pernah menyerah. Mereka terus-menerus menggoda Nabi Adam. Hingga suatu saat, iblis menemukan satu cara untuk menjatuhkan Nabi Adam.
2: Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa?
0: Iblis mengeluarkan segala macam cara untuk membuat Nabi Adam tergoda. Tapi sayangnya, Nabi Adam tetap teguh.
2: Jika tidak bisa menggoyahkan Adam, maka goyahkanlah Hawa.
0: Gitulah yang dipikir oleh iblis. Maka iblis pun menghasut Hawa, membujuknya untuk merayu Nabi Adam. Sedikit demi sedikit, Hawa mulai percaya pada perkataan iblis. Dia pun membujuk Nabi Adam untuk memetik buah kuldi tersebut. Untuk satu kali itu saja, iman Nabi Adam goyah dan dia setuju untuk memetik buah kuldi tersebut. Nabi Adam dan Hawa mendekati pohon kuldi. Hawa memetik satu buah dan langsung memakannya. Nabi Adam pun memetik satu buah dan ikut memakannya. Sesaat setelah memakan buah itu, aurat Nabi Adam dan Hawa langsung tersingkap. Pakaian mereka menghilang secara tiba-tiba. Nabi Adam dan Hawa begitu terkejut. Mereka berdua merasa malu karena tidak mengenakan pakaian. Nabi Adam dan Hawa lari dari surga untuk mencari tempat bersembunyi. Saat itu, mereka berlindung di balik sebuah pohon. Melihat Nabi Adam lari, Allah berfirman,
5: "Apakah kamu lari dariku, wahai Adam?"
6: "Wahai Tuhanku, aku merasa malu kepadamu karena kesalahan yang telah aku perbuat."
0: Nabi Adam dan Hawa mengakui dosa mereka dan bertaubat demi mendapatkan ampunan dari Allah. Allah menerima taubat Nabi Adam dan Hawa. Namun, karena mereka telah melanggar larangan dan berbuat dosa, mereka pun diturunkan ke bumi. Mereka berdua diturunkan di tempat yang berbeda. Nabi Adam diturunkan di sebuah puncak gunung yang terletak di negara India. Sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah, Arab Saudi, tempat yang terpisah sangat jauh. Nabi Adam dan Hawa adalah satu-satunya manusia di bumi, dan kini mereka terpisah. Selama ratusan tahun, mereka berdua saling mencari satu sama lain, terpisah jarak yang sangat jauh.

yang ditanam tumbuh menjadi 100.000 biji. Subhanallah, sungguh banyak sekali. Nabi Adam dan Hawa belajar bercocok tanam. Mereka merawat gandum-gandum itu dengan baik, kemudian memanennya. Selanjutnya, gandum itu ditumbuk dan digiling menjadi tepung. Dari tepung itu, mereka belajar untuk membuat roti. Setelah berusaha dengan keras, akhirnya roti itu bisa dimakan. Alhamdulillah, Nabi Adam dan Hawa pun mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakaian pertama yang dikenakan oleh Nabi Adam dan Hawa terbuat dari bulu domba. Untuk membuat satu baju, mereka harus menyembelih domba-domba, kemudian mengolah kulitnya menjadi selembar baju. Nabi Adam dikaruniai akal dan pengetahuan yang luas, sehingga membuatnya mampu bertahan di bumi ini. Sedikit demi sedikit, kehidupan di bumi mulai terbentuk. Nabi Adam dan Hawa memiliki 40 anak. Setiap kali Hawa mengandung, selalu lahir dua anak kembar, lelaki dan perempuan. Ketika anak-anak mereka telah dewasa, Allah memerintahkan untuk menikahkan mereka. Anak cucu Nabi Adam terus bertambah. Satu persatu mulai membentuk keluarga sendiri-sendiri. Ada pula yang pergi untuk membangun negeri sendiri, hingga akhirnya tersebar ke seluruh penjuru bumi. Apakah kamu tahu? 1. Usia Nabi Adam adalah 1000 tahun. Namun, berdasarkan riwayat, Nabi Adam memberikan 60 tahun umurnya kepada Nabi Daud alaihissalam. 2. Tubuh Nabi Adam sangat tinggi, diperkirakan mencapai 60 hasta atau sekitar 30 meter. Subhanallah, tingginya seperti gedung lantai 6. 3. Hari Jumat adalah hari paling istimewa, karena pada hari itulah Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari Jumat pula, Nabi Adam diturunkan ke bumi. Dan pada hari Jumat pula, Nabi Adam wafat.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mau olahraga ya?
3: Ya kali, olahraga pakai jas. Mau kondangan nih.
2: Lupa aku kalau kamu sneakerhead, ke kondangan aja pakai sneakers.
4: Istilah sneakerhead muncul pada awal 1980-an di Amerika Serikat seiring dengan makin populernya sneakers di kalangan anak muda. Biasanya terbagi menjadi dua kelompok, sneakerhead di kalangan pecinta olahraga basket dan di antara penggemar musik hip-hop. Belakangan, sneakers juga populer di komunitas skateboarding. Sneakerhead menjadi sebutan resmi buat para pecinta dan mereka yang hobi mengoleksi sneakers. Para sneakerhead ini biasanya memakai sneakers untuk kebutuhan fashion dan gaya busana mereka. Tak hanya mengoleksi dan memakai, sneakerhead juga kerap memperjualbelikan sepatu-sepatu edisi khusus atau terbatas kepada sesama pecinta sneakers, atau memodifikasinya sehingga mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlaga seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, kuliah jadi pilih jurusan apa?
3: Sastra Indonesia dong.
2: Yah, ngapain belajar bahasa Indonesia lagi? Mending juga sastra Jepang atau Korea gitu, kan keren.
3: Lah, artis K-pop Korea aja sekarang rajin loh belajar bahasa Indonesia. Lihat deh konten-kontennya, banyak tuh di YouTube.
2: Eh, iya juga sih, pada jago-jago lagi.
3: Ya kan? Malah nih ya, di Vietnam, bahasa Indonesia itu udah jadi bahasa ketiga setelah bahasa Vietnam dan bahasa Inggris loh.
2: Wah, kita yang orang Indonesia wajib bangga nih sama bahasa Indonesia.

0: Waktunya Info Pro 2, Rabu 2 September 2026 bersama saya, Vina Muviana. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sleman memperkuat komitmen menghadirkan pelayanan kelistrikan terbaik menjelang Hari Pelanggan Nasional yang diperingati setiap 4 September. Berbagai inovasi dilakukan untuk memberikan layanan yang mudah, cepat, responsif, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Manajer PLN UP3 Sleman, Ririn Harwati, mengatakan pelanggan menjadi bagian penting dalam perjalanan PLN. Menurutnya, kebutuhan pelanggan terus menjadi perhatian dalam pengembangan kualitas pelayanan. Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta BMKG meningkatkan operasi modifikasi cuaca menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Menurut Lazarus, pemanfaatan potensi awan perlu dimaksimalkan selama kemarau masih berlangsung. Ia berharap seluruh potensi awan dapat dimanfaatkan untuk membantu mengatasi kebakaran di wilayah terdampak. Lazarus menilai kebakaran di lahan gambut sangat sulit dipadamkan menggunakan metode pemadaman biasa. Ia menilai hujan menjadi cara yang paling efektif untuk membantu memadamkan kebakaran gambut. Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Vladivostok untuk menghadiri pertemuan Eastern Economic Forum ke-11 Rusia. Pantauan rri.co.id dalam YouTube Sekretariat Presiden, pesawat yang membawa Presiden ke Rusia lepas landas pada Selasa 1 September 2026 malam. Diketahui dalam lawatannya ke Rusia kali ini, Presiden Prabowo Subianto hanya membawa rombongan secara terbatas. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto, Menteri Luar Negeri Sugiono. Dalam rombongan terbatas, lawatan Kepala Negara ke Rusia juga turut diikuti Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kehadiran Presiden Prabowo dalam ajang Eastern Economic Forum ini menjadi tonggak penting bagi bangsa Indonesia di kancah global, sebab kepala negara berkesempatan menjadi tamu utama dalam Eastern Economic Forum di Vladivostok, Rusia.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Vina Muviana sudah ready buat temenin kamu sampai nanti jam 10 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

gimana? Apakah merasakan sesuatu yang berbeda atau ngerasa beda bulan tuh tapi rasanya tetap sama aja? Waduh, jangan ya. Semoga sih bulan September ini kasih kabar baik buat kamu, terutama buat teman Pro 2 yang dari kemarin tuh lagi menunggu kabar baik di bulan ini ya. Semoga semuanya bisa segera realisasi dan semoga segala upaya yang kamu lakukan dari bulan lalu itu bisa membuahkan hasil di bulan September ini. Karena kan kata Mama Vina, September itu ceria, ya kan? Amin. Tapi gimana 2 hari memasuki bulan September, teman Pro 2? Apakah sudah mulai kepikiran buat ambil cuti dan izin untuk tidak bekerja? Karena kalau dilihat di kalender bulan September, Oktober, November tuh nggak ada tanggal merah yang teman Pro 2. Mungkin dari sekarang kayak udah mulai ancang-ancang kali ya. Enaknya libur di tanggal berapa ya? Gak apa-apa, manfaatin aja. Apalagi kalau misalnya kemarin tuh kamu belum sempet buat ambil cuti, karena aduh kemarin tuh banyak banget kerjaannya, Vin. Terus kayaknya mau ambil cuti di bulan ini. Ya gak apa-apa, kalau kata aku gas aja teman Pro 2 ya. Kan biar refresh lagi, biar gak mumet lagi, ya kan? Tapi kalau misalnya bulan September ini kayaknya bakalan hati banget, iya udah nikmatin aja dulu teman Pro 2 ya. Pokoknya kalau kata pepatah, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi kalau lagi hektik banget bulan ini, selesain dulu, kelarin dulu. Nah, besok kalau udah selesai, baru deh jalan-jalan ya kan. Kalau kamu hari ini sudah memulai aktivitasnya, hati-hati di jalan teman Pro 2. Semoga hari ini lancar jaya, sesuai sama yang udah kamu planning dari semalam. Dan semoga sih kamu happy ngejalanin hari Rabu ini teman Pro 2 ya. Vina temenin kamu sampai nanti jam 10. Dan aku udah siapin lagu-lagu enak buat nemenin kamu yang lagi on the way, ataupun yang lagi bersama siap-siap ya. Atau kalau misalnya kamu pagi ini mau kasih tahu ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin, boleh banget kasih tahu aja ke aku lagunya apa. Habis itu kamu bisa WhatsApp ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Jadi gak usah malu-malu, langsungan aja kasih tahu ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin ya. Sambil nungguin kamu yang mau ikutan gabung, habis ini aku bakal

Dan update informasi di Super Sport Review, aku punya kabar dari Lionel Messi yang memutuskan untuk pensiun dari timnas Argentina. Update detailnya habis ini ya di Super Sport Review di Broadway Jogja, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Keputusan Lionel Messi mengakhiri kiprahnya bersama tim nasional Argentina mendapat perhatian dari Jorge Martin. Pelatih asal Portugal memberikan penghormatan kepada Messi setelah sang mega bintang mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional. Messi menyampaikan keputusan tersebut melalui pernyataan yang diunggah di akun Instagram miliknya. Dalam pesan tersebut, kapten Argentina mengakui bahwa keputusan meninggalkan tim nasional bukan hal yang mudah buatnya. Pernyataan tersebut kemudian mendapat respon dari Mourinho. Pelatih Real Madrid menyampaikan komentarnya langsung pada unggahan Messi di Instagram. Pesan Mourinho menggambarkan besarnya pengaruh Messi terhadap sepak bola internasional. Bagi banyak penggemar, keberadaan Messi selama turnamen besar telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertandingan Argentina. Ganda putra Indonesia Ali Fatih Raihan Devin Arta Wahyudi melangkah ke babak 16 besar China Master 2026. Hasil ini didapat Fatih Devin setelah unggulan 5 dari Malaysia mengundurkan diri dari pertandingan. Pertandingan baru berlangsung selama 18 menit sebelum dihentikan di lapangan 3 Shenzhen Arena Tiongkok Selasa 1 September 2026. Meski begitu, Fatih Devin sudah merebut kemenangan pada game pertama dengan skor 2-1-16. Raksasa Liga Inggris Liverpool kembali membuat gebrakan di bursa transfer musim panas ini. Liverpool telah berhasil mengamankan jasa kiper muda asal Belgia yang membela KRC Genk, Luka Brugmans. Perekrutan Luka Brugmans diproyeksikan sebagai investasi jangka panjang bagi Liverpool. Hal tersebut tidak lepas dari situasi kontrak Alisson yang sebentar lagi habis serta teka-teki masa depan Georgie Marmardash-Levy di kompetisi Liga Inggris.
0: Super Sport. Super Sport.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, makan siang di situ yuk. Warung Padang dekat perempatan.
3: Boleh, tapi jalan kaki aja lah ya. Kan deket toh.
2: Ya udah, yuk. Minggu depan tuh kan ada rapat. Pesen Padang aja kali ya.
3: Aduh, gantilah yang hijau-hijau gitu loh. Lote.
2: Seger kayaknya tuh ya.
4: Motor konek trotoar, untung kita nggak ketabrak.
5: Mbaknya sih jalannya lambat banget. Saya buru-buru, Mbak.
3: Mas iki yo ndagel. Jenenge trotoar ki nggo pejalan kaki. Piye sih? Malah nggo motor.
4: Aneh.
6: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjamin keselamatan pejalan kaki. Pelanggar yang membahayakan keselamatan pejalan kaki dengan berkendara di trotoar bisa kena pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.

Kalau ditanya ada nggak ya kerjaan yang gampang, yang enak tapi dapat penghasilan banyak? Kayaknya ada teman bro dua, cuma kamu harus ke Amerika dulu ya. Mungkin kamu bisa cobain teman bro dua untuk ngelamar kerjaan barengan sama rapper asal Amerika Serikat yaitu Snoop Dogg teman bro dua yang lagi menjadi sorotan banyak orang karena dia tuh lagi buka lowongan membuka lowongan kerja internasional sebagai pencicip produk es krim punya perusahaannya Snoop Dogg teman pro 2. Waduh, lumayan loh ya kan? Tahu nggak gaji yang ditawarkan sama Snoop Dogg itu sekitar 10.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 177 juta rupiah per bulan teman pro 2. Nah, lumayan tuh ya kan? Nah, kabarnya sih kabar yang aku dapatkan tadi kayaknya udah mulai banyak yang tertarik teman pro 2 ya. Nah, kemudian nih kalau misalnya ada yang tertarik gitu ya, Snoop Dogg tuh bilang pendaftaran ini tuh terbuka buat siapapun deh dari seluruh dunia dengan syaratnya kamu punya paspor gitu. Dan nanti kalau misalnya kamu tertarik teman pro 2, Snoop Dogg itu bakalan memastikan kalau seluruh urusan administrasi pelamar itu bakalan ditangani langsung sama perusahaan rekannya gitu. Nah, akhirnya tuh banyak nih yang kasih komentar ya kan. Ada beberapa netizen yang nanya, ini perlu SKCK dulu nggak? Kalau kata Snoop Dogg sih enggak ya, karena yang dibutuhkan adalah kamu punya pasportnya aja teman pro 2. Selain itu udah beres, nanti dia yang atur sama rekannya begitu. Kira-kira gimana kalau kamu tertarik untuk gabung di perusahaannya Snoop Dogg?